0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
2: Para pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malik al-allah. Ayyuhal alimina wal ardati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, awali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali,
4: kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan,

sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan

0: lepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya. Saya kemarin dari Anon, Pak.
3: Oh iya, mari.
2: Dari Rahim, Pak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama pendengar siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah. Tadi kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta ya. Tadi untuk salat Idul Adhanya langsung dari Masjid Istiqlal dengan materi yang disampaikan ataupun khutbah yang disampaikan yaitu spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu dekat. Rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser dan menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisi ini itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan simak bersama langgeng suara Idul Adha 1447 Hijriah dengan tema meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Di bawah langit yang masih gelap, ketika embun belum jatuh sempurna ke tanah, gema takbir mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu merambat perlahan memasuki hati manusia, membawa kisah agung yang telah hidup ribuan tahun lamanya. Kisah tentang cinta, keikhlasan, dan pengorbanan. Kisah tentang Hari Raya Idul Adha, yang tidak sekedar perayaan, tetapi pelajaran hidup bagi seluruh umat manusia.

Pada masa yang sangat jauh, hiduplah seorang nabi mulia bernama Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sebagai hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah hidupnya, tidak pernah ada keraguan sedikit pun terhadap perintah Tuhan. Namun, di balik keteguhan itu tersimpan kerinduan panjang yang begitu manusiawi, keinginan memiliki seorang anak. Tahun demi tahun berlalu, rambut beliau mulai memutih dimakan usia. Tubuhnya tak lagi muda, namun doa tidak pernah berhenti dipanjatkan. Hingga akhirnya, Allah menghadiahkan seorang putra yang sangat dicintainya, yakni Nabi Ismail. Kehadiran Ismail menjadi cahaya di dalam rumah Ibrahim, menjadi kebahagiaan yang selama ini ditunggu dengan air mata dan harapan. Ismail tumbuh menjadi anak yang lembut, taat, dan penuh kasih sayang kepada ayahnya. Di setiap langkah kecilnya, Ibrahim melihat karunia Tuhan yang luar biasa. Hubungan ayah dan anak itu begitu hangat. Mereka berjalan bersama di padang pasir, saling berbagi cerita, dan membangun cinta yang tulus dalam kesederhanaan hidup. Namun suatu malam, ujian besar datang menghampiri. Dalam tidurnya, Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar menyembelih putra yang paling dicintainya. Perintah itu bukan sekedar ujian biasa. Itu adalah pertarungan paling dahsyat antara cinta kepada manusia dan kepatuhan kepada Tuhan.

hati seorang ayah tua yang selama puluhan tahun menanti anak, lalu diminta mengorbankannya. Langit seakan runtuh di dada Ibrahim. Air mata mungkin tertahan di pelupuk matanya, tetapi keimanan membuatnya tetap berdiri tegak. Sebab beliau percaya cinta kepada Allah harus berada di atas segala-galanya. Dengan suara bergetar, Ibrahim menyampaikan mimpi itu kepada Ismail. Tidak ada paksaan, tidak ada kemarahan. Hanya percakapan penuh cinta antara ayah dan anak yang sama-sama tunduk kepada Tuhan. Dan di luar dugaan, Ismail menjawab dengan keteguhan yang menggetarkan jiwa. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kalimat itu menjadi bukti bahwa keimanan mampu melahirkan keberanian yang luar biasa. Seorang anak rela menyerahkan hidupnya demi menjalankan kehendak Allah. Pagi itu, langkah Ibrahim terasa berat menuju tempat penyembelihan. Angin padang pasir berhembus pelan, seolah ikut menyaksikan ujian terbesar dalam sejarah manusia. Tidak ada suara selain detak hati dan bisikan takbir yang menggema dalam jiwa. Saat pisau mulai didekatkan ke leher Ismail, cinta seorang ayah bertemu dengan kepasrahan seorang anak. Namun, Allah tidak pernah menginginkan darah manusia. Allah hanya ingin melihat seberapa tulus hambanya dalam menaati perintahnya. Maka turunlah pertolongan dari langit. Ismail diganti dengan seekor kibas sebagai kurban. Tangis haru pecah dalam sujud dan syukur. Hari itu menjadi bukti bahwa pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Sejak peristiwa itulah, umat Islam mengenang Hari Raya Idul Adha sebagai momentum suci untuk belajar tentang keikhlasan. Hewan kurban bukan hanya sekedar simbol penyembelihan semata, tetapi lambang bahwa manusia harus mampu mengalahkan ego, keserakahan, dan cinta dunia yang berlebihan. Idul Adha mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa tulus kita memberi. Banyak orang mampu membeli kemewahan, namun belum tentu mampu berbagi kepada sesama. Padahal kebahagiaan sejati sering lahir dari tangan yang rela memberi, bukan hanya menerima. Ketika daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tersimpan pesan mendalam tentang persaudaraan sesama manusia. Tidak boleh ada orang yang merasa sendiri di tengah kebahagiaan. Tidak boleh ada air mata kelaparan ketika orang lain menikmati limpahan rezeki. Di kampung-kampung, suara takbir berpadu dengan senyum anak-anak kecil yang menunggu pembagian daging kurban. Wajah-wajah sederhana itu mengingatkan bahwa sedikit pemberian bisa menjadi kebahagiaan besar bagi orang lain. Kadang, yang tampak kecil bagi kita ternyata sangat berarti bagi mereka. Idul Adha juga mengajarkan arti pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah yang bekerja keras demi keluarga, seorang ibu yang menahan lelah demi anak-anaknya, atau seorang guru yang mengabdikan hidupnya demi ilmu. Semuanya adalah bentuk pengorbanan yang mulia. Dalam kehidupan modern,
manusia sering sibuk mengejar harta dan kedudukan. Banyak hati menjadi keras karena ambisi dunia. Idul Adha hadir untuk mengingatkan bahwa manusia tidak boleh diperbudak oleh keinginannya sendiri. Ada nilai kemanusiaan yang harus dijaga lebih tinggi daripada materi. Makna kurban sesungguhnya adalah memotong sifat buruk dalam diri, menyembelih kesombongan, iri hati, kebencian, dan ketamakan. Sebab musuh terbesar manusia bukan orang lain, melainkan hawa nafsu yang tumbuh di dalam dirinya sendiri. Betapa indahnya jika manusia mampu menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperbaiki hati. Dunia ini akan dipenuhi kasih sayang, tidak ada lagi permusuhan yang dipelihara, tidak ada lagi kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarah Ibrahim dan Ismail mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan iman. Ketika cinta berjalan bersama keimanan, maka keluarga akan mampu melewati badai kehidupan seberat apapun. Di tengah hiruk-pikuk dunia, Idul Adha mengajak manusia berhenti sejenak untuk merenung. Sudahkah kita menjadi pribadi yang ikhlas? Sudahkah kita peduli kepada sesama? Sudahkah kita rela berkorban demi kebahagiaan orang lain? Masyarakat modern sering terjebak dalam budaya individualisme. Orang sibuk dengan telepon genggamnya, tenggelam dalam media sosial, dan perlahan menjauh dari kehidupan sosial yang nyata. Kurban mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada tetangga yang harus diperhatikan, ada kaum miskin yang membutuhkan uluran tangan, dan ada rasa persaudaraan yang harus dijaga agar dunia tidak kehilangan kemanusiaannya. Bagi generasi muda, Idul Adha adalah pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar popularitas dan kesuksesan pribadi. Ada nilai pengorbanan yang harus dijaga. Rela membantu orang tua, menghormati guru, setia kepada sahabat, dan peduli kepada masyarakat adalah bentuk kurban yang sangat berarti dalam kehidupan modern. Kurban juga memiliki makna sosial yang sangat besar bagi masyarakat modern. Saat daging kurban dibagikan tanpa memandang status sosial, suku, maupun latar belakang, manusia diajarkan tentang kesetaraan. Semua duduk dalam rasa syukur yang sama. Semua merasakan nikmat rezeki dari Tuhan yang sama. Akhirnya, makna kurban bagi masyarakat modern adalah menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang mulai pudar. Mengajarkan bahwa cinta tidak cukup diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan pengorbanan. Dan dari pengorbanan itulah lahir kehidupan yang penuh keberkahan, persaudaraan, serta kedamaian bagi seluruh manusia. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga momen Hari Raya Kurban ini menjadi pengingat bahwa keikhlasan adalah kunci kebahagiaan sejati. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Bersatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di jam 10 pagi hari ini sampai dengan nanti jam 3 sore, Anda bersama saya Andri Widianto yang nantinya akan menemani Anda peringkat dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakannya tentunya di hari ini. Dan nanti akan kami lengkapi dengan informasi-informasi untuk orang negara Anda. Tapi satu di antaranya kali ini tadi ya terkait dengan Hari Raya Idul Adha ini, pendengar, di mana pedagang mainan warnai salat Idul Adha di alun-alun Kapuas Pontianak. Jadi di sini pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan alun-alun Kapuas itu berlangsung dengan hikmat dan juga penuh warna, di mana jamaah memadati kawasan ruang terbuka publik untuk menunaikan salat hari raya bersama dengan keluarganya. Dan meskipun cuaca sempat diguyur hujan gerimis ringan, antusiasme dari masyarakat tidak surut dan jamaah juga terlihat datang dengan membawa sajadah, payung, bahkan juga tikar plastik untuk menghindari genangan air di sejumlah titik lapangan. Jadi tidak hanya dipenuhi oleh jamaah, kawasan alun-alun Kapuas juga diramaikan oleh para pedagang musiman, yang mana salah satunya yang paling mencuri perhatian adalah deretan pedagang mainan anak-anak yang menjajakan berbagai barang seperti balon karakter dan lain sebagainya. Dan anak-anak yang datang bersama dengan orang tua tampak juga antusias untuk mendatangi lapak-lapak sederhana di sekitar area tersebut usai melaksanakan sholat atau ibadah itu sendiri, pendengar. Dan kondisi ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk meraup rezeki tambahan pada momentum hari besar keagamaan tersebut. Nah, itu dia, pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa gak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dan novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang Titien bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
4: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Fang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kaisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Allah yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Ia hadir tanpa pamrih, tumbuh dari ketulusan dan menguat melalui waktu. Dalam persahabatan, kita menemukan seseorang yang bukan sekedar pendengar, tetapi juga pelengkap dalam perjalanan hidup kita. Persahabatan mengajarkan kita tentang arti menerima tanpa syarat. Sahabat adalah mereka yang tetap ada di saat dunia terasa menjauh. Mereka memahami kita tanpa perlu banyak kata dan hadir sebagai tempat berlindung saat badai melanda hati. Ada keindahan dalam momen-momen sederhana bersama sahabat. Tawa yang pecah tanpa alasan, obrolan panjang hingga lupa waktu, atau bahkan kebisuan yang tidak canggung. Persahabatan adalah tentang kehadiran, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat-saat tersulit. Namun, persahabatan juga mengajarkan kita untuk memahami dan memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, termasuk persahabatan. Akan ada salah paham, ada rasa kecewa. Tapi di sanalah persahabatan diuji, di mana kita belajar untuk tetap bertahan, karena nilai dari hubungan itu lebih besar daripada ego sesaat. Persahabatan yang sejati adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ia tidak diukur dari seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa dalam kita saling peduli. Ia bukan tentang seberapa lama kita mengenal, tetapi tentang seberapa tulus kita ada satu sama lain. Renungkanlah betapa berharganya sahabat yang kita miliki. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka, karena hidup tanpa persahabatan akan kehilangan warnanya. Dan jika kita masih mencari, jangan pernah berhenti membuka hati, karena sahabat sejati selalu datang pada waktu yang tepat. Hargai persahabatan seperti sebuah taman.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf.
0: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rindu ini adalah rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik semai cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun, bila hasrat rindu ini akhirnya tak bertemu, kumohon kepadamu, ya Rabbi, izinkanlah aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rindu ini adalah rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik sebaik cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun, bila hasrat rindu ini akhirnya tak bertemu,

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
3: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari Berita Penting.
5: Wali Kota Pontianak Edi Risti Kamtono mengajak umat muslim memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban tetapi momentum memperkuat solidaritas, gotong royong dan kepedulian sosial.
6: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian hutan mangrove.
7: Antaranya nanti menahan abrasi dari terpaan air laut itu, juga untuk menahan karbon.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Wali Kota Pontianak Edi Risti Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Berikut kita simak laporannya.
5: Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Hadi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar, meski sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Wali Kota Pontianak Edi Risti Kamtono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat id, sehingga umat muslim tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat muslim, tidak hanya untuk penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
6: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan. Ini makna esensi daripada perayaan Idul Adha.
5: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak juga menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim, kawasan Makam Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara untuk masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Pontianak juga kembali mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban dengan memanfaatkan besek maupun wadah ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Sementara itu, berdasarkan data sementara, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat sekitar 1.400 ekor sapi dan 1.563 ekor kambing disiapkan untuk kurban di Kota Pontianak. Pemerintah turut melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di sekitar 400 titik pemotongan guna memastikan daging yang dibagikan aman dan layak konsumsi bagi masyarakat. Syarusani melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak bersama dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Berikut kita simak laporannya.
9: Sudah dilakukan oleh dokter hewan untuk memastikan hewan tersebut layak disembeli dan dikonsumsi, itu yang paling penting.
10: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono. Edi menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan sebelum disembeli dan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Edi Kamtono, kesehatan hewan menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan mengkonsumsi daging kurban.
9: Mudah-mudahan seperti tahun-tahun yang lalu, ya, hewan ini sehat-sehat ya, layaklah untuk sebagai hewan kurban.
10: Terkait jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, Edi Kamtono menyebut pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan. Data resmi jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan diumumkan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Praitno menyebut sudah membentuk tim pengawasan hingga pengecekan langsung terhadap hewan kurban yang akan disembeli, mulai dari kedatangan hingga setelah disembeli.
11: Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kami Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak telah membentuk tim, namanya Tim Pengawasan Pemotongan Ternak Hewan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Di dalam tim itu kami diperkuat sebanyak 38 orang. Dari 38 orang itu nanti kami akan diperkuat oleh 12 orang dokter hewan. 6 orang dari Dinas Pangan, kemudian nanti ada 3 dokter hewan yang kami minta bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi. Kemudian kami juga melibatkan 3 orang dokter hewan swasta.
10: Irwan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar hingga memberikan keberkahan bagi Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
12: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok. Maksud kami rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalimantan Barat. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah perlindungan kawasan hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horison mengatakan Kalbar memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 162.000 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir dan memiliki fungsi penting melindungi pantai dari abrasi serta menyerap karbon. Namun demikian, Horesa menyoroti ancaman kerusakan mangrove akibat aktivitas manusia, seperti penembangan mangrove atau produksi arang hingga alihfungsi lahan menjadi perkebunan sawit.
7: Di antaranya nanti menahan abrasi dari terpaan air laut itu, juga untuk menahan karbon, ya kan, dan lain-lain.
5: Sementara itu, Ketua Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kalbar, Marsi, menilai pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, sehingga membutuhkan kolaborasi multi pihak. Menurut Marsi, revitalisasi SK dan pengesahan rencana aksi KKMD menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian mangrove di Kalbar. Dirinya menambahkan, rencana aksi yang disusun nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan mangrove agar tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
13: Grup ya, jadi banyak degradasinya, terjadi degradasi, juga terjadi juga alihfungsi. Terus juga, vegetasi mangrove ditebang, dan dimanfaatkan masyarakat sebagai arah. Nah makanya nanti melalui KKMD kita nanti menyusun adanya rencana aksi. Nah rencana di dalam rencana aksi itu akan tertuang planning ke depan untuk rencana-rencana ke depan untuk pengelolaan mangrove yang ada di Kalimantan Barat.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adi Yani mengatakan penguatan tim kerja dilakukan untuk menanggulangi berbagai persoalan, mulai dari illegal logging hingga alih fungsi kawasan mangrove. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mencari solusi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada produksi arang mangrove.
14: Kemudian juga tentunya kita sedang menghitung berapa sih total dari 162 ribu hektar itu lahan sawit untuk kita manfaatkan menjadi manfaat karbon. Kita mencari peluang-peluang pendanaan dari sisi blue karbonnya.
5: DLHK Kalbar bersama sejumlah instansi dan lembaga juga terus melaksanakan program penanaman kembali mangrove di kawasan kritis, sekaligus menghitung potensi penyerapan karbon dari kawasan mangrove untuk membuka peluang pendanaan karbon di masa mendatang. Syarzani melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi lainnya. Kenaikan harga bahan baku plastik kini mulai berdampak pada para pedagang minuman es di sekitar kawasan Untan. Salah seorang penjual es mengaku terpaksa menyesuaikan harga jual karena harga gelas plastik dan sedotan mengalami kenaikan. Berikut laporannya.
15: Kenaikan harga plastik turut dirasakan para pelaku usaha minuman di Kota Pontianak. Salah satunya diungkapkan oleh pedagang es bernama Siska yang sehari-hari berjualan di kawasan Untan. Menurut Siska, lonjakan harga bahan kemasan memaksa dirinya menyesuaikan harga jual produk. Sebelumnya minuman jenis TS dijual seharga Rp3.000, kini naik menjadi Rp4.000. Tak hanya menaikkan harga, ia juga mengaku harus mencari alternatif kemasan yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Mulai dari penggunaan gelas plastik hingga sedotan yang kini harganya meningkat cukup signifikan.
16: Ya, jadi kan sehari-hari kan jualin tanda ke abang, jadi es kaki kan harganya Rp5.000, sama TS-nya Rp3.000. Semenjak plastik ini naik, kami cuma naikin TS-nya harganya jadi Rp4.000, jadi dari Rp3.000 jadi Rp4.000. Sama kualitas dari plastiknya kami pakai yang agak minim dikit, nggak pakai yang kayak biasanya. Contohnya kayak kami biasa pakai gelas yang mereknya Bintang Laut, atau ada yang merek yang lebih murah lagi, kami pakai yang lebih murah lagi. Terus sama sedotan juga mahal sekarang ya, Kak Abang ya. Dari harga yang Rp10.000 jadi Rp14.000.
15: Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil harus lebih selektif dalam memilih bahan baku untuk berdagang. Meski demikian, Siska tetap berusaha mencari peluang dalam meningkatkan omset usahanya dengan ikut serta dalam event besar seperti Pekan Gawe Dayak dan event lainnya. Wilhelmus melaporkan.

Erat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular, dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Rindu ini adalah rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik sebaik cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun, bila hasrat rindu

masih bersama di FM 97,4 MHz.

Tapi hanya dari jauh. Bila cintaku

Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

0: Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular, dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pukul 15 lewat 13 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak, siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ingin mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Untuk mengawali jumpa kita dalam rangkaian Pontianak sore ini, tadi sudah kita kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Dan pendengar, kita akan membahas mengenai satu topik dalam program Suara Nusantara edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026, dengan tema pemberdayaan masyarakat, pertanian dan wisata berbasis komunitas di Kampung Gambut Siantan Hilir Kota Pontianak. Nah, pendengar, jika kita berbicara mengenai Kampung Gambut begitu ya, ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemberdayaan masyarakat, pelestarian ekonomi melalui integritas pertanian adaptif dan juga ekowisata yang ada di Kampung Gambut Siantan Hilir. Dengan mengubah tantangan lahan basah menjadi produktivitas hortikultura tanpa bakar, warga setempat berhasil menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus menjadikan wilayah mereka sebagai destinasi edukasi berbasis komunitas yang hijau. Nah, inisiatif ini membuktikan bahwa pengelolaan tata air yang bijak dan kolaborasi lokal mampu mengubah lahan gambut menjadi sumber kesejahteraan dan juga berkelanjutan tanpa merusak alam. Itu dia yang paling penting, pendengar. Dalam Suara Nusantara akan kami bahas ini bersama dengan keempat narasumber kami yang hebat, pendengar. Di segmen pertama ini kami akan berbicara bersama dengan Ketua Kelompok Tani Keluarga Mandiri, Bapak Ali, kemudian juga ada Bendahara Kelompok Tani Keluarga Mandiri, Bapak Ruki. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di segmen pertama ini, pendengar, kita akan berbicara bersama dengan kelompok tani. Kelompok tani dari keluarga mandiri di Kecamatan Siantan Hilir. Bersama dengan saya via telepon, pendengar ya, Bapak Ali sebagai ketua kelompok tani dan juga diwakilkan oleh bendahara kelompok tani keluarga mandiri, Bapak Ruki.
2: Oke.
3: Baik, selamat siang Pak Ruki.
2: Siang, selamat siang Mas.
3: Iya, apa kabar Pak?
2: Baik Mas.
3: Baik, Alhamdulillah. Pak Ruki dari kelompok tani keluarga mandiri ya Pak ya?
2: Ya, betul Mas.
3: Baik, mewakili Pak Ali ya sebagai ketua kelompok tani keluarga mandiri. Artinya Pak Ruki di Poktan keluarga mandiri sendiri itu Pak Ruki sebagai apa Pak?
2: Saya sebagai bendahara, Mas.
3: Sebagai bendahara, Pak. Kalau boleh tahu, ini kelompok tani keluarga mandiri ini berlokasi di mana ya, Pak?
2: Di Gandarma Putra Dalam, Mas.
3: Di kelurahan mana, Pak?
2: Siantan Hilir.
3: Di Siantan Hilir.
2: Ya, baik. Ya,
3: Pontianak Utara ya.
2: Pontianak Utara, Mas.
3: Baik. Nah, Pak, kalau dari anggota kelompok tani keluarga mandiri yang ada di Siantan Hilir ini, fokus pertaniannya tuh ke mana Pak? Apakah ke bertani buah-buahan, bertani di sawah atau bagaimana Pak?
2: Kami di sini Mas fokus kepada sayur-mayur Mas.
3: Sayur-mayur.
2: Sayur-mayur tanah gambut Mas, tanah sepuh.
3: Tanah gambut ya?
2: Ya Mas, tanah gambut Mas.
3: Wah, ini juga menjadi kearifan lokal kita di Kalimantan Barat ya Pak ya, tanah ya, betul, gambut betul, begitu. Betul. Mungkin ya, boleh diceritakan Pak Ruki sejak awal bagaimana terbentuknya kelompok tani keluarga mandiri yang ada di Siantan Hilir ini Pak?
2: Ya karena asal awalnya kami ini ada kelompok, sebelumnya ada kelompok Mas. Cuman ketuanya tuh istilahnya tuh berubah-ubah Mas. Nggak tentu gitu. Jadi kami dari RW untuk membentuk satu kelompok baru lagi Mas. Gitu. Tadi, kenapa RW itu suruh bentuk kelompok baru lagi, suruh istilah itu pecah lah. Suruh bikin kelompok sendiri gitu Mas.
3: Baik.
2: Sebelum
3: itu tahun berapa kami, Pak?
2: Sudah berapa tahun? Ada 3 tahun. Sekitaran 3 tahun dah Mas kami Mas. Dari kelompok tani keluarga mandiri Mas.
3: Komoditas utama Pak yang saat ini dikembangkan oleh kelompok tani keluarga mandiri apa sih Pak? Tadi sayur-sayuran ya Pak ya? Sayurnya tuh sayur ya. Jenis apa Pak?
2: Keriting, sawi panjang, sawi manis, ateng, kangkung, bayam kilo, saladri, dan lain-lain Mas.
3: Wah banyak Pak ya? Itu kelompok ya, taninya ada berapa orang Pak dalam yang tergabung dalam komunitas ini Pak?
2: Kami itu ada 22 orang, Mas.
3: Baik. 22 orang. Artinya itu sekali panen bisa berapa banyak tuh, Pak?
2: Kami di sini, Mas, kalau satu... Ini kami per orang, Mas. Satu orang tuh bisa mencapai 100 kilo atau 200 kilo per orangnya, Mas.
3: Baik. Dan itu nanti disebarkan di Pontianak saja? Pelamboyan,
2: Mas. Iya, Pontianak, Mas. Kita bagian Pontianak Mas, Pasar Pelamboyan.
3: Oh baik, itu semuanya tercukupi ya Pak ya, artinya di Pelamboyan Pak ya?
2: Itu kami karena itu bagian Gandarma Putra Dalam, kok di daerah Sungai Selamat juga ada juga Mas.
3: Baik.
2: Perharinya kita kalau di daerah Gandarma Putra Dalam, seluruhnya bagian petani keluarga ano di Gandarma Putra Dalam Mas, mungkin main ada 7 ton atau 9 ton Mas. Perharinya Mas.
3: Perharinya ya begitu.
2: Perharinya Mas.
3: Oke. Pak, sejauh ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani di lapangan, terutama dalam hal produksi dan pemasaran tuh apa Pak yang sejauh ini dihadapi Pak?
2: Kalau tantangannya Mas, kalau sekarang Mas, kalau lagi musim penghujan, kalau petani sayur-mayur nih Mas, sayurnya tuh tidak sehat Mas. Udah rusaknya gitu Mas. Tantangannya.
3: Tantangannya dari eksternal ya Pak, dari cuaca ya?
2: Iya, cuaca Mas, dari cuaca Mas. Itu kalau, tantangannya.
3: Kalau untuk pupuk dan sebagainya, pengairan itu bagaimana Pak sejauh ini?
2: Alhamdulillah bagus Mas. Kalau pupuk urea, cuman alhamdulillah dapat dijangkau oleh petani kami Mas.
3: Baik, harga pupuk aman Pak ya?
2: Aman Pak, aman Mas, aman.
3: Alhamdulillah kalau gitu. Dan tentunya kan dengan adanya kelompok tani ini juga meningkatkan kesejahteraan begitu Pak ya. Nah setelah bergabung di kelompok tani sama mungkin waktu sebelum bergabung di kelompok tani, apa yang paling terasa perbedaannya Pak Ruki?
2: Bedanya gini Mas, kami seadanya kelompok tani keluarga mandiri ini Mas, kami walaupun dapat bantuan dari pemerintah, dari dinas pertanian Mas, kami selalu transparan Mas. Bagi merata kalau dapat bantuan Mas. Kalau sebelum-belumnya Mas, kami itu Mas ibaratkan tuh walaupun dapat bantuan tuh rasanya enggak ada bantuan. Dari kelompok sebelum-belumnya Mas, gitu Mas. Tapi baik. Kami kelompok tani yang baru nih alhamdulillah Mas, kami ini dua keluarga mandiri ini selalu kompak Mas, bekerja sama gitu Mas.
3: Kalau boleh tahu Pak, lahan yang digunakan itu apakah lahan dari salah satu anggota di kelompok tani atau masing-masing punya lahan atau bagaimana Pak lahan yang dikelola?
2: Kami mempunyai masing-masing Mas.
3: Baik. Masing-masing itu artinya memiliki
2: lahan. Lahan masing-masing. Ya Mas.
3: Oh baik. Yang tadi masing-masing per orang dari kelompok tani bisa sampai berapa ratus kilo tadi Pak ya? Itu apakah itu dibagi?
2: Yang apa Mas?
3: Itu apakah dibagi Pak? Jadi sayur-sayurannya yang Bapak Ruki sayur apa? Misalnya Pak Ali sayur apa gitu? Apakah dibagi atau disesuaikan dengan kebutuhan Pak?
2: Itu kami itu masing-masing yang punya kelompok yang per orang masing-masing yang tanam Mas, itu Mas. Kami misalnya apa yang seperti saya tanam kangkung, bayam, keriting, sawi panjang atau seledri, nanti yang lain itu pun enggak ada bedanya juga tanamannya Mas.
3: Baik. Karena masing-masing sayur juga apakah ini Pak penanganannya berbeda-beda Pak?
2: Iya.
3: Baik. Nah Pak, kami juga ingin tahu soal pendampingan. Apakah selama ini dari kelompok tani keluarga mandiri yang ada di Siantan Hilir ini juga mendapatkan pendampingan atau pelatihan Pak?
2: Ada Mas, dari PPL Mas.
3: Dari PPL, mahasiswa?
2: Pertanian. Dari PPL, dari pertanian Mas. Dari dinas pertanian Mas.
3: Dari dinas pertanian?
2: Iya Mas.
3: Sejauh ini pendampingan dan pelatihan seperti apa Pak yang sudah didapatkan Pak dari kelompok tani?
2: Bikin kompos Mas juga ada. Biogas juga ada Mas.
3: Baik.
2: Macam-macam lah Mas pokoknya Mas. Kita kalau menyebutnya tuh banyak Mas, bimbingannya Mas.
3: Saking banyaknya ya Pak.
2: Iya Mas, banyak Mas. Kadang-kadang kita sering banyak pertemuan Mas di sini Mas.
3: Iya, kelompok tani keluarga mandiri Mas. Iya, bulan lalu kan juga ingin wawancara, cuman waktu itu ketabrakan sama kegiatan mahasiswa katanya Pak ya.
2: Iya betul Mas.
3: Nah, artinya juga keterlibatan generasi muda dalam dunia pertanian ini juga diperlukan ya Pak ya.
2: Ya, begitulah Mas. Itu penting Mas.
3: Penting tuh Pak, generasi muda biar mau jadi petani ya Pak ya.
2: Ya, petani untuk ketahanan pangan Mas.
3: Betul, untuk Mas. Ketahanan pangan. Kami ingin tahu langsung Pak, bagaimana keterlibatan generasi muda dalam hal ini mungkin mahasiswa-mahasiswa pertanian ya Pak ya, yang main-main ke sana begitu ya. Dan ya. Harapannya gimana sih Pak untuk generasi muda untuk dunia pertanian di Indonesia Pak?
2: Ini untuk generasi Mas tadi barusan kami mewawancari Mas dengan anak-anak mahasiswa tadi. Saya mengharapkan untuk generasi muda anak-anak Indonesia ini agar untuk membangun bangsa diri sendiri Mas, lebih maju Mas, gitu Mas.
3: Betul.
2: Masalahnya. Mari kita bangun bangsa Indonesia sendiri supaya tidak mengharapkan bangsa-bangsa yang dari luar, dari negara lain Mas, gitu Mas. Karena Indonesia ini kaya masalahnya Mas.
3: Baik. Baik, setuju sih Pak. Mungkin ada harapan Pak untuk kedepannya nanti bagaimana tadi sempat dibahas juga mengenai swadaya pangan lokal kita begitu ya Pak ya. Kedepannya nanti saya kira mau kemana Pak? Sama ini ada satu titipan pertanyaan soal yang cukup ramai dibicarakan kemarin ya, harga dolar yang semakin tinggi, rupiah yang melemah. Apakah juga akhirnya berdampak langsung Pak ke pertanian kita di Pontianak?
2: Wah itu sangat berdampak Mas. Ya. Karena satu contoh dari BBN ya Mas, kemarin tuh Mas, waktu BBN malah meloncat kosong itu Mas, kita untuk mengeluarkan hasil tani ya Mas susah Mas. Hasil pertanian kita tuh ke bawa ke pasar tuh susah karena BBM kita tuh macet gitu, langka gitu Mas. Masalahnya.
3: Ada harapan nggak Pak yang ingin disampaikan kepada pemerintah Pak perhatiannya? Tadi kan sudah ada dilakukan juga kan pendampingan, pelatihan. Mungkin ada harapan lainnya Pak yang ingin disampaikan, silakan Pak.
2: Ya harapan untuk saya sebagai masyarakat petani di sini Mas, agar pemerintah itu memberi selalu bantuan atau memberi apa supaya petani kita ini lebih maju lagi lah Mas gitu. Harapan pemerintah terutama sejenis pupuk lah Mas gitu Mas, agar diberi lebih memudahan untuk petani kita Mas.
3: Baik, terima kasih Pak Ruki sudah bersedia diwawancarai bersama kami di RRI Pro 1 Pontianak. Baik, terima kasih juga Pak Ali ya, semoga lekas pulih dan salam untuk rekan-rekan kelompok tani keluarga mandiri ya Pak.
4: Iya, sama-sama Mas. Ya kalau bisa nanti Mas-mas dan kawan-kawan boleh main ke sini Mas.
3: Boleh Pak, kalau panen kabarin Pak ya.
4: Gampang Mas, kalau soal untuk oleh-oleh ini nanti gampang lah, gampang diatur.
3: Nanti kalau kita bantu panen Pak. Baik, terima kasih Pak Ali, sehat selalu.
4: Amin.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Baik pendengar, kami masih membahas mengenai pemberdayaan masyarakat, petani, dan juga wisata berbasis komunitas. Di segmen pertama tadi kita sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani Keluarga Mandiri. Kali ini di segmen kedua kita membahas mengenai dari sisi pariwisatanya pendengar, bersama dengan Kelompok Sadar Wisata Kampung Gambut, Bapak Misrai sebagai ketuanya. Selamat siang Pak Misrai.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah dan luar biasa, sehat-sehat Pak ya. Baik, di kali ini kita lebih membahas mengenai pengembangan wisata lokal ya, dan juga peran masyarakat di mana di kampung, kita sebutnya Kampung Gambut Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin bisa kita perkenalkan dulu Pak kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang dikembangkan oleh kelompok sadar wisata saat ini Pak, silakan.
1: Untuk potensi dan perkembangan kelompok sadar wisata terutama di bidang pariwisata yang ada di kami itu seperti edukasi ya, yang dimana kami bekerja sebagai seperti anggaplah tour guide seperti itu, dan kami di sini kerja itu seperti memperkenalkan apa itu lahan gambut, bagaimana pengolahan lahan gambut, bagaimana cara menanam sayur, sampai segmen akhirnya itu panen sayurnya sendiri.
0: Baik, jadi wisatanya lebih ke wisata pertanian juga ujung-ujungnya Pak ya, karena tadi juga kami sempat berbicara dengan Pak Ruki tadi ya, bahwa memang sayurnya ditanam di lahan gambut begitu Pak.
1: Betul sekali.
0: Baik, luar biasa ya. Jadi yang awalnya mungkin, jadi kalau misalnya kita ingin berwisata ke sana, kita bisa melakukan apa saja Pak?
1: Yang pertama pastinya kita kumpul dulu ya, kita memberikan kata sambutan dulu kepada tamu-tamunya. Misalnya perihal anggaplah ini sekolah dasar atau

0: ayam. Setelah itu baru kita akan praktek panen langsung, dan itu prakteknya langsung di lapangan oleh siswa-siswa itu sendiri.
1: Baik. Baik, jadi wisatanya seru sih, edukatif artinya, Pak, ya?
0: Ya, makanya kami membuat satu kelompok sadar wisatanya itu berbasis edukasi, karena seperti yang kita ketahui di era yang saat ini berkembang, edukasi untuk anak-anak tingkatan sekolah dasar, TK itu sangat minim ya. Yang mereka tahu hanya bahan jadinya saja, makanan yang tersedia di meja. Jadi kami beri wawasan kepada mereka, oh gini loh cara menanam sayur yang baik dan benar, gini loh susahnya menanam sayur, gini loh cara panen sayur, supaya apa? Supaya mereka sadar nih bahwasanya oh nanam sayur itu susah, supaya mereka juga lebih punya pengalaman tambahan, karena kita interaksinya langsung di lapangan, jadi punya nilai tambah juga bagi mereka untuk berinteraksi langsung di perkebunannya, seperti itu.
1: Baik, baik. Untuk itu artinya butuh kerjasama dari masyarakat setempat begitu, Pak, ya? Dan bagaimana keterlibatan masyarakat tentunya penting juga dalam pengembangan destinasi wisata di Kampung Gambut, Pak?
0: Iya, kami juga di sini, kenapa kami adakan yang namanya kelompok sadar wisata ini, karena saya berharapnya seluruh elemen masyarakat yang ada di sini bisa ikut andil dalam kegiatan ini, yang terutamanya satu untuk menambah daya ekonomi yang ada di sekitaran kami di sini, dikarenakan kan yang paling tidak lah dampak yang kami dapat, ada beberapa teman, ada beberapa rekan-rekan kami yang ada di sini yang ikut andil juga menjadi tour guide. Nah, yang hal positif yang kedua yang kami dapat itu, kami dapat memperkenalkan nih bahwasanya di Kampung Gambut, di tempat kami saat ini yang bermukim, itu ada satu pertanian yang dapat membagi ilmu kepada masyarakat luas yang ada di Kota Pontianak khususnya.
1: Baik. Dan jumlah teman-teman yang bisa menjadi tour guide di sana ada berapa, Bang? Dan apakah juga dilakukan pelatihan untuk masyarakat agar bisa menjelaskan begitu ya kepada tamu yang hadir begitu, Pak?
0: Kebetulan kami di sini masyarakatnya ya mayoritas itu di pertanian semua ya, khususnya di Holti. Jadi pengalaman mereka semua sudah sangat-sangat mumpuni, dan juga kami, kenapa kami menggunakan kelompok tani sebagai tour guide, karena yang pasti yang pertama mereka sudah mempunyai pengalaman yang cukup di dalam bidangnya pertanian, juga mereka ini memang peribahasanya kegiatan yang apa kita lakukan itu mengenai apa yang mereka kerjakan sehari-hari, jadi tidak perlu ada pelatihan khusus ya. Mungkin pelatihan yang biasa kami kerjakan untuk mereka, yang kami laksanakan untuk mereka, khususnya teman-teman yang ada di sini, dia di public speakingnya ya, karena kami di sini yang kami tahu hanya bekerja dan bekerja yang di kebun, jadi untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas, khususnya tamu-tamu yang datang ke sini, itu masih terbata-bata dalam menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, jadi kami cenderung lebih memberi pelatihan kepada mereka itu di public speakingnya, supaya menjelaskan apa itu pertanian dengan paling tidak dengan intonasi bahasa yang tepat lah, seperti itu.
1: Baik, lebih ke cara komunikasi artinya ya, Pak Misraya.
0: Tadi
1: sempat dibahas sedikit mengenai pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar yang akhirnya mulai berasa ya, Pak, dampaknya ya.
0: Betul sekali.
1: Bagaimana, Pak, akhirnya dampak yang bisa dirasakan terhadap ekonomi masyarakat dengan adanya kelompok wisata ini, Pak?
0: Untuk ekonomi sendiri sih sebenarnya tidak terlalu berdampak positif ya. Soalnya kami juga baru mengembangkannya juga. Cuman ada beberapa hal yang memang sampai saat ini saya cermati, itu ada beberapa dampak yang bisa dikatakan nilai positif bagi kami, Yang pertama

0: SDM kami juga meningkat ya. Yang dulunya kami hanya tahu bekerja dan tidak tahu apa itu tamu dari mancanegara, saat ini kami sudah mulai berkembang, yang dimana biasanya kami hanya seliweran saja di perkebunan. Saat ini pada saat ada tamu kunjungan, masyarakat itu antusiaslah melihat apa yang kami kerjakan, dan itu sudah nilai positif buat kami. Tapi dampak baiknya itu pada saat ada tamu, ada beberapa warga yang memang ambil andil untuk menjadi juru parkir dadakan, seperti itu. Ada juga yang ibu-ibu menyiapkan berbagai jenis makanan ringan, seperti itu.
1: Baik, lebih ke swadaya artinya Pak ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Untuk tantangannya Pak sejauh ini dalam pengembangan wisata, apalagi ini berbasis komunitas begitu ya Pak, apa saja Pak tantangan yang mungkin dihadapi selama ini Pak? Dan sudah berapa lama ya?
0: Kalau kami terbentuknya itu dari tahun 2024 ya, cuman SK Pok Darwis itu keluarnya di tahun 2025 bulan 3.
1: Baik.
0: SK-nya keluar. Dan untuk tantangannya sendiri itu mungkin ya karena berbasis komunitas ya, karena bahasanya yang nama komunitas ini tidak mungkin semuanya bisa ikut sejalur sesuai alur ya kan, pastinya ada tantangan tersendiri. Mungkin tantangannya di kesibukannya sih, soalnya kan biasanya tamu pengunjung ini kan kalau misalnya yang dari sekolah dasar, dari dinas atau dari perkantoran itu pastinya ada informasi dulu ya, minimal 3 hari sebelum berkunjung itu sudah memberikan informasi kepada kami. Tapi yang jadi tantangannya itu yang tiba-tiba datang langsung, seperti itu aja sih tantangannya. Baik. Untuk internalnya sih saya rasa aman-aman saja.
1: Baik. Dan peran anak muda ya bagaimana Pak di sana? Apakah juga dilibatkan Pak anak muda yang ada di Kampung Gambut sendiri?
0: Untuk peran anak muda ada beberapa yang kami libatkan, tapi kami berharap dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya spot edukasi yang ada di tempat kami ini, pada akhir kemudian remaja-remaja di sini juga bisa ikut andil juga, karena yang pertama kami bekerja untuk membangun yang dimana dulunya kampung kami tertinggal, saat ini kampung kami jadi dikenal oleh mancanegara, oleh masyarakat luas, bahkan sampai ke mancanegara. Dan kami harap nantinya warga sekitar sini, khususnya remaja-remaja itu bisa ambil andil mungkin di digital marketingnya, mungkin nanti di bagian sosial medianya, mungkin seperti itu akan kami berdayakan.
1: Nah itu dia yang akan kita bahas juga. Media sosial ini kan sekarang memang menjadi salah satu platform yang paling relevan ya Pak ya, di era digital sekarang, dimana memperkenalkan potensi wisata lokal juga melalui media sosial. Bagaimana Pak dengan media sosial yang saat ini, apakah sudah berjalan Pak media sosialnya, apakah cukup untuk membantu memperkenalkan atau bagaimana?
0: Untuk media sosial kita ada dua ya, dua platform media sosial. Yang pertama itu kepemilikannya BUM RW Kampung Gambut, BUM RW 33, dan yang kedua kepemilikan kelompok tani keluarga mandiri. Dan untuk saat ini kami baru mengembangkan yang di kelompok tani keluarga mandiri, mungkin sudah berjalan di sekitar 2 bulanan. Itu masih dalam tahap pengembangan ya, karena sangat-sangat baru sekali kami mengembangkannya. Tapi ada dampak positifnya itu, ada beberapa sekolah dasar yang sudah mengajukan izin untuk berkunjung ke tempat kami ya. Itu sangat membantu sekali.
1: Oke. Pak, boleh Pak disebut media sosialnya biar pendengar kita ada follow Pak. Silakan Pak.
0: Untuk media sosialnya bukan saya yang pegang, tapi rekan-rekan dari ini mahasiswa untuk sementara. Jadi belum kita sharekan. Cuman memang yang kelola, karena kami bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura selaku mitra kami, mereka yang mengembangkannya.
1: Baik. Jadi itu tadi ya peran anak muda ya Pak ya, megang media sosial ya, boleh lah nih, emang jagonya gitu ya Pak ya.
0: Iya betul. Jadi merasa sangat-sangat terbantu ya dengan, alhamdulillah, dengan maunya mereka bekerja sama dengan kami, kami sangat merasa terbantu. Dan juga alhamdulillah dari kehadiran mereka di sini bisa menambah daya pengetahuan kami selaku warga lokal yang ada di sini.
1: Baik, Pak, terakhir apa nih harapannya agar wisata lokal dan juga kampung wisata ini bisa dibilang begitu ya, kedepannya untuk kemajuan wisata lokal seperti apa, Pak? Silakan.
0: Harapan kami sih, kami dapat dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya sebagai petani, tapi juga petani berkelanjutan, yang dimana kami bisa menunjukkan eksetnya bakat kami di bidang pengembangan kampung, khususnya di bidang pariwisata ya. Kami ingin sekali dikenal oleh masyarakat luas bahwasanya di Kota Pontianak ini ada yang namanya kampung wisata yang berbasis pertanian. Jadi kami harap juga dari kepala daerah khususnya yang ada di Kota Pontianak mau mensupport kami selaku kelompok tani, keluarga mandiri, dan juga rekan-rekan yang bekerja sama di sini dalam hal pariwisatanya. Kami ingin diperhatikanlah kampung kami, karena jujur saja kampung kami ini dari tahun 2022 dari tahun 2020 itu sangat-sangat tertinggal dari kampung-kampung yang lain. Dengan adanya kelompok kami, alhamdulillah saat ini sudah mulai banyak gang-gang yang sudah dibangun, yang dulunya masih berupa tanah gambut yang tanpa ada pengecoran untuk jalan asnya, untuk jalan gangnya, saat ini sudah mulai berkembang. Dan harapan kami hal tersebut terus berkembang sehingga Kampung Dharma Putra dalam ini menjadi salah satu kampung unggulan yang ada di Kota Pontianak sebagai objek wisata yang berbasis edukasi. Dan alhamdulillah pula pada tahun 2025 kemarin kita mendapatkan penghargaan dari LH, dari Dinas Lingkungan Hidup, yang di mana kami mendapatkan penghargaan utama di Kalimantan Barat.
1: Wah, luar biasa sekali. Betul sekali, kita di Pontianak ini kan bisa kita katakan kurang lah ya Pak untuk wisata pariwisata alam begitu ya. Tapi dengan adanya wisata di kelompok tani dan juga kampung gambut ini menjadi obat lah kerinduan kita akan wisata yang langsung ke alam begitu Pak ya. Penasaran sekali sih saya, kapan-kapan boleh harus main-main nih sepertinya ke kampung gambut nanti. Ditunggu nanti
0: kami
1: Pak ya.
0: Silakan, kami terbuka untuk masyarakat luas yang di Kota Pontianak, yang dimana kami selalu terbuka untuk masyarakat luas yang ada di Kota Pontianak yang ingin mencoba langsung menanam sayur, memanen sayur, bahkan sharing mengenai cara-cara kelola lahan gambut, kami persilahkan untuk berkunjung ke tempat kami.
1: Baik, apalagi ini berbasisnya edukasi begitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Misrai atas kesempatannya kami mewawancarai ya dari Pok Darwis Kampung Gambut. Sehat-sehat selalu Pak Misrai.
0: Ya, terima kasih.
1: Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana, Pak.
0: Siap. Salam kembali buat rekan-rekan yang ada di RRI. Terima kasih sudah berkenan untuk mewawancari kami, yang dimana kami minim sekali pengetahuan tentang media sosial dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah RRI masih berkenan untuk mengundang kami untuk diwawancari. Terima kasih banyak atas bantuannya.
1: Terima kasih Pak, nanti kami ikut bantu promosi artinya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung, saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Baik pendengar, di segmen terakhir kali ini kami juga hadirkan Bapak Waskito Nugroho sebagai Community Development Officer Pertamina IT Pontianak. Selamat siang Pak Tito.
1: Selamat siang Bang.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Sehat-sehat Pak ya.
1: Amin Pak.
0: Baik. Nah Pak, kita berbicara mengenai tema pemberdayaan masyarakat, pertanian, dan juga wisata berbasis komunitas. Tentunya juga di sini community development juga diperlukan begitu Pak ya. Nah, di segmen terakhir ini kita fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitasnya. Bagaimana Pak peran Pertamina dalam mendukung pengembangan masyarakat melalui program-program dari community development sendiri Pak?
1: Baik, kalau untuk dari Pertamina sendiri, dari kantor kami itu memberikan beberapa hal tentang program CSR-nya kami ya Bang ya. Yang pertama dari segi infrastruktur, kedua segi peningkatan SDM-nya, ketiga ada bantuan-bantuan seperti permodalan juga dengan fasilitas sarana dan prasarana, serta yang terakhir itu ada tentang charity yang bisa dikembangkan kepada masyarakat setempat. Seperti itu.
0: Baik, mengapa Pak sektor pertanian dan pariwisata ini menjadi salah satu fokus pemberdayaan untuk masyarakat? Ini kan yang di Siantan Hilir begitu Pak ya?
1: Betul.
0: Ah baik Pak.
1: Nah kalau dari kami sendiri memang kawasan Siantan Hilir kan menjadi salah satu ring satu di area kantor kami ya Bang ya. Yang kedua adalah tentang kita melihat dari rujukan data yang ada di kami bahwasanya di Siantan Hilir, khususnya di Danau Putra Dalam itu kan panen untuk harian sayurnya sampai 5 ton, 6 ton ya. Itu kan tuh sangat surplus sekali untuk daerah Pontianak. Nah, kami melihat potensi yang lain adalah tentang permasalahan sampah yang organik yang tidak terkelola gitu. Jadi kami melihat bahwasanya banyaknya sampah yang organik yang tidak terkelola, kita mau mengelola itu dengan cara melibatkan masyarakat setempat melalui petani yang ada di sana itu untuk dapat mengembangkan bioenergi yang baru gitu. Dan juga kita pengen memberikan exposure kepada masyarakat khususnya di Danau Putra Dalam bahwasanya mereka tuh potensial untuk bisa dikembangkan sehingga banyak kunjungan juga dari pariwisata yang dari sekolah-sekolah di Pontianak pun juga dari teman-teman dari Malaysia kemarin seperti itu.
0: Baik. Luar biasa ya Pak ya, kami juga ingin tahu bagaimana Pak bentuk dukungan nyata yang diberikan Pak kepada kelompok tani dan kelompok sadar wisata ini.
1: Kalau dari pengembangan yang kami terapkan sendiri, yang pertama kami membentuk dari menginisiasi kelompoknya sendiri dari kelompok sadar wisata, terus kita nge-branding juga untuk media sosialnya, terus dari pengembangan usaha dari UMKM-nya, dari makanan-makanan ringan dan lain sebagainya, serta dari sektor promosi dan kawan-kawan yang datang kunjungan ke sana itu kita menyediakan beberapa materi seperti itu, baik dari modul, pembelajaran, terus juga dari buku, dan lain-lain. Sehingga kami juga mendapatkan banyak masukan, yang salah satunya tentang tadi infrastruktur tadi, kami juga membangun sebuah area seperti pendopo seperti itu di sana untuk dijadikan sebagai salah satu spot untuk menerima tamu dan juga kunjungan-kunjungan lainnya. Pun juga dari segi untuk pertaniannya sendiri, kita juga support untuk mesin dan lain sebagainya. Seperti untuk support di pariwisata dan pertaniannya.
0: Baik, sejauh ini sudah banyak sekali Pak ya kunjungan-kunjungan yang dilakukan ke sana Pak ya?
1: Alhamdulillah, yang terakhir dari luar negeri, dari Malaysia itu kurang lebih ada 60 mahasiswa dari Johor, terus juga dari Amerika juga ada, Mas.
0: Baik, luar biasa artinya di sana ya. Dan kita juga inginnya kan program-program pemberdayaan ini kan bisa berjalan berkelanjutan begitu Pak ya, sustainable. Betul, ya. Yang tidak hanya sementara begitu. Bagaimana Pak cara memastikan agar program ini tetap berkelanjutan begitu?
1: Baik, dari segi pertama kali kami membangun Kampung Gambut Siantan Hilir ini, memang kami melihat rujukannya dari program yang sudah ada di pemerintah. Nah, itu kita kembangkan sedemikian rupa, sehingga pada saat kita mengelola kelompok itu dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, kami melakukan setiap tahunnya itu ada FGD seperti itu. Dan per bulannya kita juga ada evaluasi bareng-bareng dengan teman-teman dia yang ada di sana itu, biar kita tahu, oh ini chartnya kita sudah sampai sekian, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita benahi, dan juga apa yang memang harus kita take over pada tahun ini yang urgent gitu. Jadi beberapa hal memang kita sudah sepakati bersama di awal tahun, bahwasanya misalkan kita tahun ini 2026 akan mengembangkan 10 program misalkan, kegiatan yang akan kita laksanakan. Namun dari sedemikian waktunya nanti bisa berubah itu, dari masukan dari masyarakat, dari pemerintah juga. Jadi kita fleksibel untuk beberapa program itu bisa di handle tahun ini, bisa di handle untuk tahun depan, seperti itu. Jadi masyarakat juga banyak andil sih di situ, biar ada progresnya juga sama-sama, seperti itu nih.
0: Baik, artinya sejauh ini masyarakat menyambut baik sekali Pak ya?
1: Betul, untuk kegiatan pengembangan di sana.
0: Seberapa penting sih Pak sebenarnya kolaborasi ini terjalin begitu ya, antara perusahaan dan juga masyarakat dalam membangun daerah? Karena kan kita tahu tidak semuanya begitu Pak ya, mungkin ada petani yang mungkin berjalan sendiri, kelompok sadar wisata yang juga berjalan sendiri, tapi ini kenapa penting adanya kolaborasi Pak?
1: Betul, jadi kami melihat memang dari segi potensi memang mereka sangat potensial untuk dikembangkan. Yang kedua adalah bagaimana petani itu bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Misalkan dari segi anaknya pendidikannya lebih tinggi, terus juga dapat layanan kesehatan juga cukup baik gitu kan. Jadi layanan kesehatannya semuanya, harapan-harapan yang mereka inginkan sebenarnya itu seperti apa, kita pengen elaborasi seperti itu. Dengan kami kan punya istilahnya, punya jejaring kolaborasi yang cukup baik ya dengan pemerintah, baik dari level tertinggi sampai yang paling bawah di RT/RW. Jadi kami melihat bahwasannya apa sih harapan dari petani yang memang mereka cita-citakan dari dulu, sehingga kami juga bisa untuk sama-sama turut berkembang gitu untuk melanjutkan program-program yang sudah ada. Misalkan sekarang ada beberapa anak yang sudah masuk kuliah dari kampung tersebut gitu, yang sebelum-sebelumnya mereka belum pernah ada tuh jenjang pendidikan yang sampai jenjang pendidikan tinggi seperti ini. Jadi ini goals yang memang mereka inginkan gitu. Ada dua dari beberapa anak yang memang sekolah sudah SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan pelayanan kesehatan juga Mas, jadi pelayanan kesehatan dasar ya. Teman-teman kan petang itu biasanya nggak aware dengan kesehatan mereka. Tapi dengan kita hadir ke sana, kita juga fasilitasi untuk dapat memberikan BPJS, layanan BPJS gratis kepada mereka. Terus juga minimal kita bantu untuk administrasinya lah. Jadi mereka bisa mengakses kesehatan itu lebih mudah, seperti itu.
0: Apakah ini juga termasuk dari salah satu indikator keberhasilan Pak dari program yang dilakukan atas kolaborasi ini Pak?
1: Betul sekali. Jadi beberapa indikator-indikator yang kita sudah trends di awal tahun itu memang ada beberapa hal yang memang kita breakdownisasi lagi. Jadi seperti ini kan itu jadi salah satu dampak dari hasil program tersebut ya Bang ya. Jadi kita pengen melihat seberapa jauh sih program itu berdampak kepada masyarakat gitu, sehingga kita bisa mengukur dampaknya di kemudian hari juga dengan beberapa audit ataupun indeks yang kita punya di Pertamina, seperti itu.
0: Ini sudah berjalan berapa lama sih Pak Tito untuk kolaborasinya sendiri?
1: Kalau dengan Kampung Gambut Siantan Hilir sendiri, kami sudah masuk tahun kelima Bang. Jadi ini memang injury time ya. Jadi mau pergantian ke program yang lain, sehingga kita maksimalkan di tahun 2026 ini biar exitnya juga bagus, terus juga potensi yang lain bisa dikembangkan sedemikian rupa.
0: Selain di Siantan Hilir, ada di mana lagi Pak?
1: Kalau di Siantan Hilir memang beberapa program ada di Kelurahan Siantan Hilir ya, karena memang ring satu kami, terus ada di Siantan Hulu juga, Siantan Tengah juga ada, yang paling jauh itu di Sungai Jawi dan di Pulau Lemungutan. Jadi pengembangannya seperti yang ada di kawasan kami, memang temanya besarnya memang agak pariwisata juga, karena kami melihat pariwisata itu kan sebagai tema yang paling banyak menyumbang dividen ya untuk di kabupaten kota. Jadi kita pengen pengembangan ke sana.
0: Betul, boleh tuh Pak, lain kali kita jadwalkan untuk yang di lokasi lain nanti ya Pak ya.
1: Boleh,
0: siap. Baik. Nah Pak, tapi sejauh ini 5 tahun Pak ya, tantangan terbesar yang telah dialami begitu dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di lapangan tuh bagaimana, dan waktu itu apa solusi yang dilakukan Pak?
1: Kalau untuk tantangan tersendiri, jadi beberapa hal yang memang jadi salah satu perdebatan adalah tentang kolaborasi dari pihak luar sih sebenarnya, Bang. Jadi beberapa kita anggaplah perusahaan lain ya, jadi mereka biasanya pengen masuk ketika program itu sudah besar gitu, sedangkan yang merintis dari awal kan memang dari teman-teman sendiri di lapangan dan juga kami. Nah, itu yang menjadi salah satu dilema nilai sih sebenarnya di masyarakat, karena mereka menganggapnya perusahaan-perusahaan lain ataupun dari pihak-pihak lain ini kok pas dapatnya kok yang bagus gitu, pas mereka bagus mereka mau masuk, sedangkan ketika mereka sedang di bawah atau terpuruk itu mereka kok nggak mau bantu gitu. Seperti itu sih sebenarnya yang jadi salah satu dilemanya. Tapi dari masyarakat sendiri alhamdulillah mengerti bahwasannya program pengembangan ini memang kan kami juga terbatas waktu ya. Jadi misalkan 5 tahun nanti kita harus pindah ke lokasi yang lain, sehingga mereka juga sudah punya rencana ke depan untuk pengembangan ke depannya itu menggandeng siapa-siapa saja yang memang potensial gitu, yang bisa dikembangkan. Dengan tantangan lain memang ada beberapa hal yang memang kita lihat adalah tentang perbedaan pendapat di kelompok sendiri sih. Jadi argumentasi itu ya biasa, namun memang kadang menjadi hal yang pelik ketika misalkan tidak ada keterbukaan antar masing-masing dari kelompok tersebut gitu. Akhirnya yang jadinya ada mispersepsi atau miskomunikasi yang mengakibatkan kalau kita bicara seperti ini ya masyarakat diem-dieman lah istilahnya gitu. Yeah. Tapi kita kontaknya dari masyarakat kita pertemukan juga dari mereka semuanya untuk kita bahas sama-sama apa yang memang salah atau memang yang kita harus buka sejelas-jelasnya gitu, agar karena mereka kan juga kehidupannya sehari-hari di situ ya, kita minimalisir untuk ada riuh-riuh dari pertikaian di sana. Jadi alhamdulillah semuanya aman sih di tahun kelima ini.
0: Adanya dinamika seperti biasa lah Pak ya, di mana-mana selalu ada begitu. Tadi satu pertanyaan yang juga kami ajukan kepada Pak Ali dan juga Pak Ruki dari kelompok tani tadi Pak ya, keluarga mandiri. Ini satu pertanyaan titipan mengenai yang sedang ramai nih Pak ya, soal melemahnya rupiah. Apakah juga sudah sampai ke sana Pak dampaknya di masyarakat kita, di masyarakat petani dan juga kelompok sadar wisata Pak?
1: Dengan melemahnya rupiah pasti juga ada dampaknya yang tidak kurang lebih signifikan ya Mas, untuk yang di kelompok kami sendiri. Namun dengan ya melemahnya pasti potensi pariwisata juga akan berkurang. Jadi kunjungan jumlahnya biasanya ribuan juga ini mulai menurun nih. Biasanya kan udah pertengahan ini sudah banyak. Itu yang menjadi salah satu faktor yang memang kita lihat di Pontianak sendiri kunjungannya berkurang. Namun kunjungan luar negeri malah bertambah karena memang mungkin ringgit Malaysia itu juga menguat di sana ya. Jadi mungkin lebih bagus untuk kunjungan luar negerinya. Namun di sisi petaninya memang dampaknya kurang lebih bisa mengakibatkan ini sih untuk dari potensi penjualan sayuran segarnya. Jadi makanya kita bikin untuk produk-produknya itu bisa diolah sedemikian rupa biar meningkatkan nilai jualnya mereka sih, Mas. Gitu.
0: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Tito. Mungkin terakhir sebagai penutup, harapannya bagaimana Pak? Apalagi ini sudah 5 tahun begitu Pak ya, sudah. Apakah nanti akan berganti Pak? Sudah tidak di situ lagi atau bagaimana Pak?
1: Biasanya kami tetap akan monitoring dan melakukan beberapa hal lanjutannya. Namun untuk pengembangan secara besar dan masif itu mungkin akan ditiadakan. Sehingga mungkin kami pesan juga kepada masyarakat Pontianak ataupun dari pendengar STR RI bahwasanya memang Kampung Gambut Sentral Hilir ini potensinya besar untuk bisa dikembangkan. Sehingga mari kita sama-sama menyongsong kedepannya untuk dapat bersama-sama berkolaborasi untuk mengembangkan potensi yang ada di Pontianak, khususnya di Sentral Hilir, Kampung Gambut Sentral Hilir, untuk dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk menjadi lebih besar dan menjadi semakin terkenal gitu.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Tito atas kesempatannya kami mewawancarai ya dalam program Indonesia hari ini. Terima kasih Pak Tito, sehat selalu.
1: Terima kasih juga Bang. Ya, okay.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak umat muslim Kota Pontianak maknai Hari Raya Idul Adha tidak semata ritual penyembelihan hewan kurban, juga sebagai momentum perkuat solidaritas, gotong royong dan kepedulian sosial.
2: Momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli.
1: Badan Perlindungan Konsumen Nasional perkuat perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan terpadu.
3: Kita kan punya badan BPSK, BKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, terdengar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Berikut laporannya.
1: Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Rahadi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar meski sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id sehingga umat muslim tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat muslim, tidak hanya untuk penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
2: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan. Ini makna esensi daripada perayaan Idul Adha.
1: Senada disampaikan Khatib Salat Idul Adha, Ustadz Sarani, ibadah kurban tidak hanya dimaknai secara ritual penyembelihan hewan semata, namun juga memiliki dimensi spiritual, sejarah, dan sosial. Menurutnya, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dirinya pun mengajak masyarakat menjadikan semangat berbagi dan membantu warga kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya saat Idul Adha.
3: Bahwa ibadah kurban itu bagian penting di dalamnya adalah seorang penghambaan totalitas hamba kepada Sang Khalik yang akhirnya akan melahirkan satu kepatutaan. Kepatutaan inilah yang akan diuji. Ujian itulah yang disebut dengan kurban atau pengorbanan.
1: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim, kawasan Makam Batu Layang, untuk masyarakat penerima manfaat. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, khutbah Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pondasi membangun keluarga berakhlak. Berikut laporannya.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata. Dalam khutbah sholat Idul Adha, Ustadz Ali Al-Hinduan mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai pondasi membangun keluarga yang berakhlak. Menurutnya, banyak persoalan sosial dan degradasi moral saat ini berawal dari lemahnya pendidikan di lingkungan keluarga.
5: Nah, jadi sebenarnya momentum kurban, di samping kita berkurban dengan kelebihan harta kita, kita juga harus ada memori ya, mengingat kembali taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, kepada Tuhannya, dan juga baktinya Nabi Ismail kepada ayahnya. Saya rasa ini juga perlu ya dihadirkan kembali di masyarakat, karena mengingat banyak sekali krisis-krisis di masyarakat itu dimulai dari pendidikan di keluarganya.
4: Dosen luar biasa FTIK IAIN Pontianak itu menegaskan keteladanan orang tua menjadi kunci membentuk anak yang taat dan memiliki akhlak baik. Ali berharap nilai pengorbanan, kepatuhan, dan pendidikan keluarga terus dihidupkan di tengah masyarakat melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, panitia kurban Masjid Raya Mujahidin Pontianak mencatat sebanyak 30 ekor sapi dan 13 ekor kambing terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Dari Pontianak kita melihat suasana sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau yang berlangsung khidmat dengan diikuti oleh ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai khatib, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menyampaikan pesan teladan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Laporan selengkapnya disampaikan Okto Ferandi.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kotip, mengajak masyarakat memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan saat menjadi Kotip Salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau pagi tadi. Dia menyampaikan, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, nilai pengorbanan tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar membawa manfaat bagi banyak orang. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial melalui momentum Idul Adha. Selain menjadi ibadah, kurban dinilai memiliki makna mempererat hubungan antar sesama dan mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat.
7: Kita memaknai bahwa apa yang telah dilakukan, yang menjadi suri teladan kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dalam merupakan suatu bentuk pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya meliputi banyak makna. Bahasa sangat luas sekali. Artinya pengorbanan itu baik dari kepentingan pribadi kita, masyarakat kita, begitu harta juga kita, itu menjadikan korban kita untuk mendapatkan pahala bagi kita semuanya, untuk dapat kebaikan bagi masyarakat kita.
6: Salat Idul Adha di halaman kantor Bupati Sanggau berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai imam salat dalam momentum Idul Adha tahun ini, yakni Muhammad Altof Samadia Adabi Rohman dan Kotip, yakni Sekda Sanggau Aswin Kotip. Oktus Randi melaporkan.
0: Dari Kabupaten Sanggau kita bergeser ke Kabupaten Sintang, pendengar, dari mana pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan lengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. 8 ekor sapi kurban tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid dan surau serta kelompok masyarakat di Kabupaten Sintang. Adapun penerima bantuan yakni Masjid Safarul Mutakin, Desa Suwemaram, Kecamatan Kelampermai, Istana Al-Mukarromah Sintang, Surau Al-Hikmah, Kelurahan Kedabang, Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Sintang, Petugas Pegawai Harian Lepas atau PHL Sintang, TPQ Baitur Rahman Sengkuang, serta Masjid Al-Yakin Gang Damai Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban tahun ini memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen agar penyaluran bantuan dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya.
9: Pemerintah daerah menyerahkan 8 ekor sapi kurban untuk tahun 2026 ini. Karena memang keterbatasan anggaran, tapi kita yakin yang tidak mendapat dari Pemda, Tuhan itu adil, selalu memberi kemudahan-kemudahan bagi yang belum menerima. Bergantian.
8: Sementara itu, salah satu penerima bantuan sapi kurban dari Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Lisainin, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Sintang. Ia mengatakan, sapi bantuan tersebut nantinya akan disembelih bersama 3 ekor sapi kurban lainnya di Masjid Al-Huda dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat di 3 RT di wilayah Kelurahan Ulak Jaya.
10: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan sapi kurban buat Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya. Kita dapat 3 RT, 4, 5, 6 dan jemaah-jemaah di luar RT itu juga.
8: Penyaluran bantuan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung kegiatan keagamaan dan memperkuat nilai gotong royong di masyarakat. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN melakukan penguatan perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Provinsi Kalbar di Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali lembaga perlindungan konsumen di daerah.
12: Anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN, Leonard Tampobolon, menegaskan pentingnya penguatan lembaga perlindungan konsumen di Kalimantan Barat agar dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada masyarakat. Leonard menyebut, keberadaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM harus terus didorong agar mampu mendukung tugas Badan Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
13: Ya, tujuan kita sebetulnya adalah memperkuat, melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di Kalimantan Barat. Tentunya kita nggak pernah, kita kan punya Badan Perlindungan, Badan BPSK punya juga LPKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif. BPSK yang selama ini juga sudah berperan aktif, nah, bisa diaktifkan kembali dan didukung oleh teman-teman dari LPKSM.
12: Sementara itu, anggota komisioner BPKN Samsul Bahri Siregar mengatakan isu perlindungan konsumen kini menjadi perhatian nasional. Selain mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, BPKN juga ingin memastikan persoalan utama perlindungan konsumen di daerah dapat segera ditangani. Menurut Samsul, Kalimantan Barat telah memiliki sistem perlindungan konsumen yang cukup baik, namun masih diperlukan penambahan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan.
13: Jadi kami dari BPKN ini ingin memastikan juga apa isu utama yang menjadi concern di masing-masing daerah. Prinsip pertama yang kami lihat bahwa perlindungan konsumen di Pontianak memang sudah ditangani secara profesional dari sisi baik, dari sisi substansi, dan dari sisi legalnya.
12: BPKN juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kembali mengaktifkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna mempercepat penanganan sengketa dan pengaduan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala melantik dan mengambil sumpah 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Selasa 26 Mei 2026. Sebanyak 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan 14 orang ini mendapat kepercayaan dari Bupati Sintang karena yang memberi SK adalah Bupati Sintang dan telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur.
15: Ini kalau kita dengar yang memberi SK adalah Bupati, tetapi untuk membuat Bapak Ibu semua bisa berdiri di depan kami ini, bagaimanapun saya berangkat dari sebuah kelompok. Ada dari pansel, ada Pak Wakil.
14: Adapun pejabat eselon 2B yang dilantik adalah Budi Purwanto diangkat dalam jabatan Inspektur Kabupaten Sintang, Nikodimus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rosa Trivina Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Bunjamin Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, Mardianto Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, Dedi Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, Lili Suryani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Agustinus Yulianto Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Joni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Bagus Zodiak Adibrata Direktur RSUD ADM John Sintang, Suprianto Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Samperi Tonga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, dan Petrianus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat sore Dwi, silakan laporan Anda.
17: Selamat sore rekan Fati di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian Kabupaten Kubu Raya, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Sintang, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 28 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Singkawang, Kubu Raya, Landak, Mempawah, Sambas, dan Sintang. Sebagai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 28 Mei hingga 3 Juni 2026, karena di sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, kabar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kabar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pontianak sore ini. Ratus empat koma dua FM, 101 RRI Pontianak.

0: Ya, anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Apa sih tujuan kita maju di pilkada? Tujuan kita menang kok.
1: Terima kasih kepada RRI Pontianak.
2: Beda rumah, beda WC, pemberdayaan, dan sebagainya.
3: Ruang terbuka. Dialog interaktif membahas permasalahan yang tengah menjadi perhatian publik. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Ruang terbuka hadir setiap hari Kamis mulai jam 9 sampai jam setengah 11 siang di Pro 1 RRI Pontianak 104,2 MHz dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Bagas.
1: Ya.
0: Charger aku mana?
1: Oh iya, aku lupa mau kembalikan.
0: Sekalian, pulpen sama gelas aku itu juga belum dikembaliin. Udah dari minggu lalu loh kamu minjemnya.
1: Iya, maaf ya Nay. Aku langsung balikan deh semuanya sekarang ya.
0: Ingat Gas, pinjem itu boleh, tapi kembalikan itu wajib. Biar barang orang lain tuh ndak hilang atau rusak.
1: Iya Nay, oke. Siap. Mulai sekarang aku bakal lebih ingat ya. Pinjem boleh, tapi kembalikan itu tanggung jawab, oke?
0: Oke.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Pontianak kembali hadir dengan cek fakta pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Melansir dari laman komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada bulan Mei 2026 ini pendengar. Padahal faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar alias hoax. Dilansir dari laman kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dapat kami konfirmasi pendengar bahwa informasi mengenai mobil di atas 1400cc dilarang beli Pertalite per 1 Juni 2026 merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami update kembali pendengar informasi untuk Anda kali ini dari pembukaan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM dan kunjungan display pangan lokal di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Adi Sucipto, pendengar ya, pada tanggal 25 Mei kemarin. Berlangsung meriah dan penuh antusiasme ini dari masyarakat karena kegiatan ini juga merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Apalagi kemarin itu memang sekaligus momentumnya itu untuk menyambut Hari Raya Idul Adha begitu ya. Pasti ibu-ibu sudah bersiap-siap begitu ya untuk membeli bahan sembako atau bumbu-bumbu begitu ya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan serta menekan potensi inflasi daerah. Menurutnya kebutuhan pangan yang stabil dan mudah dijangkau masyarakat ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada distribusi pangan murah, tetapi sekaligus menjadi sarana memperkenalkan kekayaan pangan lokal unggulan Kalbar kepada masyarakat luas. Ia berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus memperkuat demi mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga secara resmi membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah dan kunjungan display pangan lokal tahun 2026. Selain itu, pendengar, momentum tersebut juga dihadiri oleh Atnike Nova Sigiro selaku koordinator subkomisi pemajuan HAM Komnas HAM RI. Kehadiran beliau dalam agenda ini sekaligus berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi dan diskusi mengenai standar norma dan pengaturan atau SNP tentang hak atas pangan yang digelar di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat. Ia menilai penguatan sektor pangan tidak hanya berbicara mengenai distribusi dan harga bahan pokok, pendengar, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir, pendengar, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pemahaman hak atas pangan di daerah, Atnike Nova Sigiro juga menyerahkan modul standar norma dan pengaturan atau SNP nomor 16 tentang hak atas pangan kepada Manto selaku Kadis Kesehatan, maksud kami Kadis Ketahanan Pangan Kalbar. Penyerahan modul tersebut menjadi simbol sinergi antara Komnas HAM RI dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong implementasi prinsip hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak atas pangan yang adil, layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Baik pendengar, jelang azan maghrib ya, kali ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dimana nanti azan maghrib di kota Pontianak hari ini Rabu 27 Mei 2026 akan berkumandang pukul 15, maksud kami 17:47 waktu Indonesia Barat. Waktu itu sambil kita menanti kumandang azan maghrib di wilayah kota Pontianak, kami akan hadirkan koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
2: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
2: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
2: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
2: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
2: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rindu ini adalah rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik sebaik cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun, bila hasrat rindu

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sumbawa. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sumbawa.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Bapak Presiden sudah menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Di akomodasi.
0: Alam.
7: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para Jamaah Haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
8: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqobah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
8: Artinya memang
7: benar-benar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqobah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik. Karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
11: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
10: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
11: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
11: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododo Effendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek sosial gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah, 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Ikutin aja, baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada, cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bang Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gary Bora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
22: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha. Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini Idul juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
22: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
23: Tenan
22: apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
22: Makanan.
23: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
24: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh,
24: jadi
22: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
1: Jujur ini menarik sih.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
3: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
22: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
3: Ibu saya.
22: Kenapa?
3: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki.
6: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
4: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
6: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
4: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
6: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
4: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
6: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di
4: situs rri.co.id.

0: klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun di Milan manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali pendengar untuk mendengarkan mimbar agama Katolik. Edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Frater Franciscus Tommy Mapa dengan tema Ditebus untuk Melayani. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Setelah ini masih akan ada rekan kami Budiman Taher yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Adha.

Shalom. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia di rumah yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya, Frater Franciscus Tomimapa dari Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia dalam acara Mimbar Agama Katolik Rabu tanggal 27 Mei 2026. Adapun tema Mimbar Agama Katolik malam ini adalah ditebus untuk melayani. Saudari, saudara pendengar yang terkasih, dalam bacaan Injil malam ini kita diajak mengikuti Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Di tengah kecemasan para murid, Yesus menyampaikan bahwa ia akan menderita, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Namun di saat yang sama, Yakobus dan Yohanes justru meminta tempat terhormat di sisi kanan dan kiri Yesus. Mereka sama seperti kita, seringkali salah memahami arti kemuliaan itu sendiri. Yesus kemudian mengoreksi pandangan mereka. Menjadi besar di hadapan Allah berarti menjadi pelayan bagi sesama. Sebab Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dengan hati yang terbuka, supaya pelayanan kita berarti bagi Tuhan dan sesama. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau kembali mempertemukan kami dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami agar dapat menerima sabdamu dengan sikap rendah hati. Curahkanlah Roh Kudusmu agar setiap kata yang kami dengar dan renungkan malam ini menjadi terang bagi langkah hidup kami dan menguatkan kami sebagai putra-putrimu untuk saling melayani dengan kasih. Semoga seluruh siaran ini berkenan di hadapanmu dan membawa berkat bagi para pendengar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanannya ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan mereka dan mereka merasa cemas. Orang-orang yang mengikuti dia juga merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Lihat, kita sekarang pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan mengolok-olokkan dia, meludahi dia, menyesah dia,

akan membunuh dia. Dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata, "Guru, kami ingin supaya engkau mengabulkan permintaan kami." Jawabnya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah atas mereka, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudara yang terkasih, pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kita sering mudah mengingat kegagalan, luka, dan kekurangan diri sendiri, tetapi lupa menghitung begitu banyak rahmat, berkat, karunia yang Tuhan berikan setiap harinya kepada kita. Kita lebih cepat mengingat doa yang belum dijawab daripada kasih Tuhan yang terus mengalir, yang terus menopang hidup kita sampai saat ini. Padahal, jika kita mau berhenti sejenak dan melihat dengan hati yang tenang, kita akan menyadari bahwa hidup kita dipenuhi oleh kemurahannya. Napas yang masih ada, kekuatan untuk menjalani hari, keluarga, sahabat, kesempatan baru, bahkan pengampunan yang selalu tersedia bagi kita dalam relasi kita. Salah satu berkat terbesar yang kita terima dari Tuhan adalah bahwa kita ditebus, kita diampuni. Bukan dengan sesuatu yang fana seperti perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus sendiri, Anak Domba yang tak bercacat. Penebusan itu menunjukkan betapa berharganya hidup kita di mata Allah. Kita bukan sekedar ciptaan yang dibiarkan berjalan sendiri, tetapi adalah anak-anak yang dikasihi dengan begitu besar, sehingga Tuhan rela menyerahkan dirinya demi keselamatan kita. Ketika kita menyadari harga penebusan itu, kita akan mengerti bahwa hidup ini bukan lagi milik kita sendiri. Maka setiap perkataan, setiap keputusan kita seharusnya menjadi ungkapan syukur kepada Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Kesadaran ini mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Kita tidak lagi hidup hanya untuk mengejar ambisi pribadi, hanya untuk mencari validasi, pujian manusia, atau keberhasilan duniawi, melainkan untuk memuliakan Tuhan melalui hidup yang taat dan penuh kasih.
seperti yang disampaikan oleh Santo Ignatius Loyola. Ad meorem Dei gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Maka seluruh hidup, pekerjaan, pelayanan kita haruslah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam kenyataan hati manusia sering masih mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Seperti Yakobus dan Yohanes yang meminta duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaannya, kita pun kadang mengikuti Tuhan dengan harapan tertentu. Kita berharap kesetiaan akan membawa kenyamanan, pelayanan akan mendatangkan penghargaan, dan penghormatan akan selalu dibalas dengan pengakuan. Tanpa sadar, kita bisa menjadikan pelayanan sebagai jalan mencari penghormatan, bukan sebagai bentuk kasih kepada Tuhan. Marilah kita sedikit memperbaharui cara berpikir kita, bahwa melayani Tuhan bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mendapatkan pujian, tapi untuk mencintainya. Standar atau ukuran dari pelayanan yang kita lakukan adalah kasih. Maka tidak ada standar yang lebih tinggi daripada kasih itu sendiri. Kebesaran bukan diukur dari seberapa tinggi posisi seseorang, jabatan yang ia miliki, melainkan dari seberapa besar kasih dan kerelaannya untuk memberi diri, untuk melayani. Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Ia membasuh kaki para muridnya, merangkul mereka yang disingkirkan, dan akhirnya menyerahkan nyawanya di kayu salib. Yesus tidak menolak murid-murid yang merindukan dia, tapi ia memahami arti sejati dari siapa yang mengikutinya. Semangat berkorban dalam pelayanan menjadi tanda bahwa kita sungguh mengenal Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang sering mengajarkan kita untuk mencari keuntungan, Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati sebagai seorang hamba. Hati yang rela untuk mendengarkan, rela membantu, rela mengalah, rela memberi waktu bagi sesama, bagi keluarga, bagi anak, bagi istri, bagi suami, dan bagi siapapun. Meskipun kita merasa lelah, marilah kita memberikan waktu yang terbaik bagi orang lain yang membutuhkannya. Dengan senyuman yang sederhana, dengan sapaan yang sederhana, menguatkan satu sama lain. Dengan cara-cara seperti itu, kita mau mengasihi sama sebagai bentuk dari pelayanan kita. Oleh karena itu, kiranya kita terus belajar mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, supaya setiap bakat, setiap kemampuan, anugerah itu menjadi berkat bagi sesama, demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar malam ini. Semoga Engkau sendiri yang mengingatkan kami bahwa kami pun senantiasa berpaut padamu. Marilah kita mensyukuri setiap anugerah Tuhan dalam renungan kita kali ini dengan berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar malam ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kemuliaan sejati ditemukan dalam pelayanan dan kerendahan hati. Semoga kami sendiri mampu dengan bantuan kasihmu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dengan bakat-bakat yang kami terima daripadamu sendiri. Doa ini kami sampaikan dalam tanganmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda di kesempatan malam ini ya. Ragam acara demi acara ya kita akan hadirkan untuk Anda sampai jam 12 malam nanti. Dan sesaat lagi kita akan menuju ke program Satu RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Nasional ya. Nanti akan ada bintang tamu senada yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Nanti akan dipandu oleh Bung Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Ya ampun sampai lupa saya ya. Oke, tetap semangat benar. Dan tentunya kami menuju ke program 3 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 9

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya.
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai
1: meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Udah sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: di mute, Kang. Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute, Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo. Tadi sempat ada suaranya, Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah, Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong, Kang Teddy. Kenapa yang kata Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
0: Taubah.
1: Iya.
0: Iya. Ya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan formasi pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke. Okay.
2: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat itu 2006 April. Mm-hmm. Kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album, mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Okay.
2: Wow. Ya, kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan? Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan
0: salam-salam.
1: Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Sudah dapat Mas Erwin Senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang ini ya, agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya.
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih sama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
5: Pernah bawa pulang lagu.
1: Iya, Kaki Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
5: Ya, lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, oh siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Okay.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen ini kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Yang ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husul Gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama juga. Senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya. Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Oh, oke. Okay. Iya iya iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan
1: Kang
0: dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Iya, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dagar kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy ini gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke jadi gitu ya.
2: Ya
8: pernah.
2: Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: ya,
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Okay. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang.
8: Bareng,
1: diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Andri. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya, Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, sorry, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, kiri kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
1: Ya.
2: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
0: Siap.
2: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
1: label ya.
2: Label, labelnya Black Box waktu itu.
1: Oh, Black Box. Sama dong.
2: Iya, double platinum.
8: Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya? Ya,
1: pada umumnya.
2: Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Mangga, Kang Teddy. Mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan rindu, Senada.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dina Laidin. Aidin,
0: maaf
3: lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap,
3: Aidin,
0: oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy.
0: Ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya. Kang.
1: Sama-sama Erwin,
0: ya,
1: enggak bingung.
3: Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, Masya tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Baitullah.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bau itu, bayi itu
1: loh
3: ya, saya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya, rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap.
3: Kisahnya Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh. Ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima siap. Kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Isa,
1: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya, ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Selamat memori orangku, Bang Yudi Ismail Waita, Bang Masari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya
1: langsung kenceng.
5: Menyejukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Pernah kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermotor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap nanti belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat dan mengingat
1: Allah.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama,
5: kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Itu juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria di seluruh Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung jadi dengan ya. Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Mas Erwin
7: kan, ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
7: Tadi untuk Bung Benijo, Manado. Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk Utu DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
7: Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aizim Al-Faiz.
1: Sama-sama.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Rom Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
8: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
8: Iya. Iya, salam-salamnya buat Ibu Padu dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin Wal Faizin.
1: Sama-sama.
8: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya, Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Black Ball. Jadi kita memang nggak satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: apa namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia.
1: Iya,
2: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah. Gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayarannya.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: insyaallah.
0: Oke. Okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari yang
2: di boleh, sama Saktin Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, nah, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Nada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: dan Iqbal satu Teddy. Lagi.
9: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak. Jagalah hati. Ada.
0: Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Brunei, Singapura, Salam.
0: Ya. Oke.
9: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu gitu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
6: Pernah dong.
9: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
6: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Sampai jumpa di rumah.
0: Semua. Siap.
6: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
9: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
6: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: apa? Boleh
0: silakan.
1: Boleh.
6: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
6: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Tanpa Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau sekarang kan. Iya, kalau dulu emang gitu.
6: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
6: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
6: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
6: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
6: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena vokal betul.
6: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional maksudnya lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke. Okay.
6: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
6: oh itu juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
6: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
6: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
6: Oti Jamalus.
1: Yeah.
6: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
6: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu. Bahkan pas dia diafragma dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ. Kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
6: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
6: Nyanyi bareng di dapat dua opa.
1: Iya betul.
0: Baik.
6: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
6: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
6: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
6: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil buat, untuk berkurban ya untuk
6: betul,
1: ya
6: betul
1: untuk
6: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
6: Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa di bank di, ya sebuah bank.
6: Bank. Lukman beliau wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal
1: guru vokal,
6: musik dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
6: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
6: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya
1: Iya, jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
6: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
6: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
6: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Oh, oke.
6: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
6: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
6: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya?
1: Pasti ya, banyak lah.
6: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
6: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin.
1: Mas
0: kita
1: Erwin.
0: Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Air

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton? Okay. Atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Siap, masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga, nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silahkan Bidan Luis. Bang,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo. Kak.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi ya, apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video, kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas. Antara
5: Madinah.
2: Ya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya sebenarnya ya di sebenarnya tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sebenarnya itu ada Kang Ika, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan
1: dibas.
2: Siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
1: Okay. Aduh, judulnya.
5: Kalau salah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Lagunya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Soalnya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: ini, ya coba. Saya boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part yang Solawat yang Mandarin dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu
2: gitu. Oh.
5: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: luar biasa. Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy.
5: Ya,
1: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
1: Ya.
6: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Taunya. Kamu kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi Ya Allah Kewoman Tian Han, sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.

0: Iya, ya, hampir
1: itu
0: semua ya. Iya,
1: tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
0: Tidak hanya pas Ramadan aja,
1: kan
0: iya
1: itu.
0: betul.
1: Iya, ada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
0: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
1: Pengennya 12 bulan buka terus.
0: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan sekolah besar buat Senada, betul.
2: Oh.
3: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah. Apa namanya lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
0: iklan.
3: Campaign iklan.
0: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar
3: kita
0: biasa.
3: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
3: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya.
0: Dan
3: nah, sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
0: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
1: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasib Nostalgia.
0: Eh, di mana, Kang?
1: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasib yang lain, di antaranya Soter Harokah, Lifiker, sama Senada.
0: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
0: Nonton kita pastinya. Dan
1: nonton
0: juga
1: dong.
0: Pemenang lainnya
2: ya
0: yang
2: dong
0: ada di Jabodetabek.
1: Kita cari dana buat Palestina juga.
0: Ah, luar
2: oh
0: biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
0: Iya dong.
1: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat
0: teman
2: sejati ya.
0: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
1: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
0: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya, ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman
0: okay.
2: yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kan ya. Tadi memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan Ramadhan Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh ini. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sudah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
0: Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Okay. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada
1: Nasir.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan. Sepanjang 12 terus bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnama Sari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan Ruang Rindu Nasional ya, bersama Senada. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Rabu pekan depan tentunya kita akan hadirkan artis lainnya yang tentunya hadir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, Anda masih bersama saya, Budiman Tahir. Di malam ini masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita masih nikmati berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Dan tentunya masih bersama saya di program Satukan Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Novel Melangkah karya J.S. Khairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Khairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dan novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Khairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, tentunya Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menjalankan hewan kurban pada pembina perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir pada Rabu 27 Mei 2026. Momen ini ia menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat muslim yang sekaligus berharap kurban dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Ia pun berharap hewan kurban yang disalurkan dapat memberikan kesehatan dan juga keberkahan bagi umat muslim yang merayakan Idul Adha tahun ini.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami, ya, kami juga ucapan selamat malam untuk Anda. Dan mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur. Mungkin ada yang capek ya, mungkin habis lebaran sibuk dengan hewan kurban begitu ya, dan lain sebagainya. Ya, tetap jaga kesehatan ya, istirahat jangan lupa, dan terus dengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih dengarkan beberapa lagu yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di malam ini.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar di manapun Anda berada, bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung, nah pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai tak hanya ritual penyembelian hewan kurban, tetapi juga membantu memperkuat solidaritas dan juga kepedulian sosial antar warga. Hal ini disampaikan Wali Kota Edi ya usai melaksanakan sholat Idul Adha di Jalan Tradi Usman, kantor Wali Kota Pontianak, Rabu hari ini, begitu, 27 Mei 2026. Ia pun bersyukur pelaksanaan Idul Adha berjalan lancar meski sebelumnya sempat diguyur hujan sejak subuh ya. Menurutnya kondisi cuaca yang kembali cerah memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah. Menurut Edi, esensi Idul Adha tak hanya sebatas penyembelihan hewan kurban, tetapi juga bagaimana masyarakat meningkatkan gotong royong, kerjasama, serta kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Itu dia, mendengar, kami hadirkan informasinya untuk Anda di malam ini, dan tentunya masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak,

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

Sama seperti lagu tadi ya, kami cuma ingin menjadi yang terbaik untuk Anda dalam memberikan hiburan dan juga informasi-informasi terupdate anti hoax dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan sekali lagi bisa menghibur Anda. Pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, malam semakin larut mendengar ya. Tentunya ada beberapa lagu yang ternyata akan saya hadirkan untuk Anda hingga tutup jumpa kita pada malam ini. Ucapan terima kasih bagi Anda yang tetap setia bersama kami di program 1. Bagaimana hari pertama Idul Adha pada hari ini ya? Semoga tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai terlalu kalap ya dengan daging kurban ya. Tentunya sampai ya begitu ya, lupa dengan kesehatannya. Waduh, sampai main hantam-hantam saja ya. Oke, kita masih dengarkan beberapa lagu yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di malam ini di kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek,
1: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: belas nih.
1: Alhamdulillah belas nih. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kalian tahu enggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
3: Kenapa gak bisa?
2: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
4: Oh no.
3: Justru di situ letak kelirunya. Mereka gak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
2: Kesempatan?
3: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.

0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

lagu Pamungkas Jumpa Kita pada kesempatan kali ini menutup kebersamaan kita di program Mas 1. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari kita.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Menserhab dan sebagainya di situ semuanya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah menteri kabinet merah putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal.
1: Sejumlah menteri kabinet merah putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
2: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
2: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
1: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan yang akan menemani kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI hingga pagi nanti. Di antara yang kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada dini hari ini masih bicara soal Idul Adha. Mungkin ada tradisi-tradisi unik di daerah Anda atau mungkin menggambarkan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di daerah Anda dan juga kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Biasanya itu ada yang sesaat setelah sholat Id dan juga esok harinya karena terlalu banyak mungkin ya. Dan bagaimana soal pembagian daging kurbannya, amankah, tidak ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Anda bisa bercerita bersama Pro 3 RRI dalam dini hari dalam Kopi Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman
2: pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan mengenai tradisi gerebek besar Idul Adha di Keraton Surakarta. Seperti apakah pelaksananya untuk tahun ini? Kami akan berbincang bersama dengan kerabat Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
4: Wawancara Pro3.
5: Baik, kalau gerebek besar pelaksananya hari ini ya, di Surakarta ya?
6: Menurut kalender dari pemerintah memang hari ini ya, tapi kalau mengingat ada dinamika yang berkembang di Keraton Surakarta, ini ada dua hari atau dua jenis gerbek yang akan muncul di kesempatan tahun ini, yaitu di hari ini dan besok tanggal 28 hari Kamis.
5: Ya. Oke, jadi ada dua kali ya gerebek besarnya ya. Ya, hari ini dan besok. Nah, mungkin sebenarnya apa sih filosofi dari gerebek besar ini yang selalu dilakukan atau diadakan oleh Keraton Surakarta ini, Kanjeng?
6: Ya, kalau gerebek ini sendiri merupakan akulturasi ya dari budaya Islam yang ini terkait dengan Idul Adha yang dilakukan pada zaman Demak. Ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan dan juga menjaga hubungan dengan masyarakat juga yang ditandai dengan adanya miasnya dua buah gunungan seperti itu.
5: Iya, dua gunungan itu ditempatkan di satu titik atau memang di titik yang berbeda nih? Gimana Kanjeng?
6: Jadi gunungan itu ada dua, yang satu namanya diberi nama gunungan Jaler atau laki-laki, yang satu gunungan putri atau estri atau perempuan.
5: Oh.
6: Ya, kedua gunungan itu diara dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta.
5: Iya. Yeah.
6: Di sana didoakan, tentunya didoakan. Kemudian nantinya yang gunungan kakung atau yang jaler atau yang laki-laki nanti dibawa ke halaman masjid dan diberikan kepada masyarakat. Nah, disitulah nanti letaknya mereka berebut untuk mencari berkah itu. Sedangkan gunungan untuk yang gunungan estrinya dibawa kembali ke keraton dan itu dibagikan di halaman keraton Surakarta.
5: Oke, tetapi bagi seperti sama itu. Untuk masyarakat umum juga yang gunungan yang putri ini.
6: Iya, sama, sama.
5: Iya. Apa yang terdapat dalam masing-masing gunungan itu biasanya ini?
6: Untuk gunungan Jaler atau laki-laki itu berisi hasil bumi mentah ya. Jadi seperti simbol-simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi bolo-bolo polo rambat, polo kumantung dan polo-polo lainnya itu menandakan bahwa ini merupakan sumber dari alam yang bisa kita nikmati. Kemudian untuk gunungan estri atau perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji sebagai simbol kelimpahan rezeki. Jadi yang sudah ada, yang sudah tersedia, apapun rezeki kita syukuri seperti itu.
5: Ya, jadi yang gunungan putra ini atau laki-laki ini berisi hasil bumi mentah. Kalau yang estri atau yang putri ini makanan siap saji ya, seperti itu ya.
6: Iya, yang sudah matang ya.
5: Iya, iya, yang sudah matang dan itu dibagikan. Atau diperebutkan juga seperti gunungan putra di Masjid Agung ini.
6: Iya, sebetulnya kedua-duanya itu esensinya dibagikan ya, dibagikan. Tapi tidak ada istilah dibagikan ya. Karena kemudian masyarakat
5: antusiasnya tinggi.
6: Masyarakat
5: kan?
6: Yang sedemikian banyak ingin merebut mendapatkan sesuatu yang menjadi pilihannya. Saya kepengen kacangnya, kepengen apanya, apanya gitu. Jadi berebut.
5: Itu biasanya itu. Berapa tinggi gunungannya itu ya, Kanjengnya?
6: Ya, kalau dipanggul sama abdi dalam ya sekitar berapa ya? 3 meter lah.
5: 3 meter ya?
6: Iya, kalau dipanggul ya, tapi kalau gunanya sendiri ya sekitar 2 meter.
5: 2 meter, lumayan lah tinggi juga ya itu ya. Dan ini betul-betul terlihat antusiasme masyarakatnya sangat tinggi sekali.
6: Iya.
5: Nah, makna berkah tadi yang sempat Kanjeng sampaikan itu apa ketika kita masyarakat berhasil mendapatkan isi dari gunungan itu?
6: Ya tentunya kan kedua gunungan itu kan sempat dibawa ke Masjid Agung ya. Di sana juga didoakan juga mestinya. Yeah. Dan masyarakat berharap mengalap berkah atau mendapatkan berkah dari apa yang sudah diunjukkan tadi atau didoakan tadi supaya menjadi berkah yang kembali kepada masyarakat seperti itu.
5: Oke. Kanjeng, berapa lama sih persiapan untuk membuat satu gunungan saja?
6: Ya, tidak lama, sekitar satu minggu tidak sampai gunungannya.
5: Satu minggu itu cukup ya? Yang makanan siap saji juga seperti itu?
6: Iya, seperti itu. Kalau terlalu lama, nanti kan juga tidak segar juga.
5: Iya, sayur-sayurannya itu ya. Apa sih, biasanya sayuran apa sih yang bahan buah atau hasil bumi mentah ini? Kacang, kemudian?
6: Ya, polo pendem itu semuanya yang terpendam. Kemudian polo gumantung semua yang buah yang tergantung. Sayur-sayuran atau buah yang kemarin seperti apa itu ya semacam-macam lah. Kemudian polo rambat juga sesuatu yang merambat itu seperti itu.
5: Okay.
6: Jadi polo pendem itu seperti misalkan ketela.
5: Oh,
6: itu.
5: Yeah.
6: seperti itu. Sesuatu yang tumbuhnya di dalam tanah, di permukaan tanah dan di atas permukaan tanah.
5: Oke. Kalau yang siap saji tadi, apa saja ini biasanya?
6: Wah, macam-macam itu.
5: Jajanan-jajanan gitu juga, sama.
6: Iya, seperti itu. Ada buah-buah juga, sayur seperti itu.
5: Wow. Yang seperti menyiapkan itu. Ini khusus tidak ini? Pihak-pihak khusus
6: ya,
5: tidak?
6: Ya, di dalam keraton bagian, iya.
5: Oke, jadi memang khusus dan butuh waktu mungkin paling lama 1 minggu lah ya itu ya?
6: Iya, tidak sampai 1 minggu sepertinya. Iya. Tapi untuk kerangkanya kan mestinya dibuat lebih dulu untuk bambu-bambunya seperti itu.
5: Iya, dan rutenya selalu sama? Apakah ini memang selalu menjadi sebuah tradisi sejak dulu sampai sekarang yang masih dipertahankan? Keluar keraton ke halaman Masjid Agung, kemudian yang satu lagi kembali lagi ke halaman keraton. Apakah memang seperti itu pola rute untuk gunungannya ini?
6: Untuk pola rutenya tetap sama ya, karena esensinya kan ini membagikan kepada masyarakat, kepada rakyat pada zaman dahulu istilahnya rakyat, tapi sebelumnya kan didoakan dulu di Masjid Agung seperti itu. Esensinya kan cuma didoakan kemudian dibagikan gitu. Dan untuk yang besok itu tanggal 28 itu memang setelah Pakubono ke-12 memang gunungan atau grebek besar ini diadakan di hari kedua karena untuk menghormati para sentono abdi dalam dan masyarakat yang pada hari pertama melakukan acara Idul Adha bersama keluarga.
5: Oh iya.
6: Jadi Idul Kurbannya kan di hari pertama kan.
5: Iya.
6: Jadi supaya di hari kedua. Hari keduanya bisa dengan keraton seperti itu.
5: Iya. Nah, ini kan tradisi yang sudah cukup lama dan sangat melekat sekali, bahkan menarik perhatian wisata budaya di Surakarta ini ya, terutama di keraton sendiri. Untuk anak-anak mudanya gimana? Masih antusiasnya sama atau memang ada kalangan usia tertentu yang masih mengikuti tradisi ini, Kanjeng?
6: Kalau antusiasnya otomatis karena anak-anak kecil ya ada ya, tapi hanya sebatas yang diajak orang tuanya ya.
5: Iya.
6: Diajak orang tuanya karena informasi mengenai ini kan juga tidak seperti dahulu semua mengetahui ada acara seperti ini dan terfokus ke keraton ya pada zaman dahulu sebagai sebuah pusat kebudayaan yang menjadi punjer dari budaya itu sendiri, semua datang dan menikmati atau nyuwun ngalah berkah untuk acara ini. Kalau sekarang kan ya di segala umur nanti masih ada untuk ngalah berkah itu dan untuk segala umur saya kira.
5: Ya.
6: Cuma ya anak-anak mestinya tidak bisa mengikuti ya karena jangkauannya
5: tinggi.
6: Biasanya diambilkan orang tuanya. Diambilkan orang tuanya biasanya.
5: Ya. Terakhir mungkin besok jam berapa dan pesan Anda mungkin bagi masyarakat yang ingin langsung merasakan lebih dekat lagi grebek besar di Keraton Surakarta. Silakan.
6: Ya besok untuk acara dimulai jam 9 pagi di hari Kamis tanggal 28 Mei ini, dan saya harap masyarakat ikut meramaikan, ikut memeriahkan agenda budaya ini yang memuat isi kebudayaan dan nilai-nilai yang cukup baik untuk kita. Dan dalam momentum ini diharapkan menjadikan sarana memperkuat rasa syukur dan persatuan untuk kita semua seperti itu.
5: Iya. Kanjeng Nuki, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan tentang grebek besar di Keraton Surakarta. Sehat selalu Kanjeng.
6: Terima kasih.
5: Demikian tadi kerabat Keraton Surakarta Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
4: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Dan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah setelah kami tadi sampaikan bahwa ya Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa, tidak terkecuali dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan. Dan pada perayaan Idul Adha 1447, nuansa religius berpadu indah dengan adat istiadat setempat. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Lok Sumawe, Tengku Adnan Yahya.
3: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Ya, baik, sama-sama Pak.
2: Baik. Di awal mungkin bisa dijelaskan. Kami kerap kali mendengar tentang megang. Sebenarnya secara sederhana apa inti dari tradisi megang yang dilaksanakan masyarakat Aceh terutama pada perayaan Idul Adha ini, Pak?
4: Baik, jadi salah satu tradisi masyarakat Aceh itu menyambut hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, adalah ada satu tradisi yang disebut dengan nama megang, atau kadang disebut dengan istilah mak megang. Tradisi ini adalah satu tradisi yang sudah mengakar, bahkan dalam histori sejarah itu diungkapkan bahwa sudah berkembang sejak abad ke-14 pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda.
2: Yeah.
4: Malah dulu Iskandar Muda sendiri yang menginstruksikan adanya megang. Megang ini adalah bentuk kepedulian pemerintah raja waktu itu untuk menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat berupa daging dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Harapannya masyarakat, rakyat pada saat itu mereka bahagia menyambut Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga dalam konteks ini, maka megang yang berkembang dan sudah mengakar sampai sekarang itu terus dihidupkan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Yeah. Begitu maksudnya.
2: Jadi sejak abad ke-14 ini sudah terus dilakukan oleh masyarakat Aceh ini, Tengku ya?
4: Betul.
2: Dan kami juga mendengar mendengar cerita, kenapa tradisi megang itu seolah-olah begitu wajib dilakukan, bahkan bagi keluarga yang ekonominya mungkin sedang sulit ini, Tengku?
4: Baik. Karena di Aceh, karena ini tradisi yang sudah mengakar, pada akhirnya memang megang ini menjadi simbol daripada kemapanan finansial masyarakat. Sehingga pada akhirnya ada mungkin sebagian masyarakat menganggap kurang finansialnya atau kurang bermartabat seakan-akan hidupnya secara tradisi bila seandainya tidak mengikuti tradisi daripada megang ini. Bahkan dulu di Aceh berkembang kebiasaan bahwa kalau seandainya ada menantu yang tidak bisa membawa pulang daging megang walaupun setengah kilo, itu disubsidi uang atau biaya oleh mertua. Jadi ini uang beli daging biar nanti kamu waktu pulang ke rumah dilihat oleh masyarakat bahwa kamu punya kemampuan itu. Itu menunjukkan bahwa memang megang ini sudah jadi tradisi di mana menunjukkan simbol martabat, harkat, khususnya laki-laki kalau di Aceh maksud dia. Jadi kalau enggak bawa pulang daging megang ke rumah itu rasanya ada yang kurang secara sosial gitu.
2: Oke, bisa dikatakan sebagai simbol kemakmuran juga kalau begitu ini, Tengku ya.
4: Betul, ya. Simbol kemakmuran. Cuman hari ini kan kita melihat memang akhir tahun lalu masyarakat Aceh terdampak daripada musibah banjir itu meteorologi kemarin itu. Maka harapannya adalah bagaimana masyarakat yang mengalami ekonomi yang berada di ekonomi menengah ke bawah, harapannya adalah perlu adanya pasar-pasar daging murah saya kira yang perlu diinisiasi oleh pemerintah kalau kita ingin kontekskan dengan yang terjadi pada masa Iskandar Muda pada abad ke-14 yang lalu.
2: Dan tadi juga artinya ada semacam nilai perekat antar keluarga mungkin, antar kerabat di sana, sehingga semuanya seolah-olah harus mampu untuk megang tadi itu ya, yang tidak mampu akan dibantu oleh sekitarnya. Dan apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah aturan atau nilai adat lah yang mengatur pelaksanaan megang agar tidak memberatkan masyarakat?
4: Ya, itu salah satu daripada tradisi masyarakat Aceh. Cuman kalau seandainya kita ingin lihat filosofinya, memang setidaknya ada tiga filosofi daripada megang itu. Yang pertama, megang itu mengajarkan tentang saving, kemampuan masyarakat untuk menabung, menyimpan uang. Dalam hal ini punya kemampuan finansial mereka. Jadi mereka sudah menabung lama, bekerja dan seterusnya, hanya demi untuk membawa sekilo daging pulang ke rumah orang tuanya atau keluarganya. Jadi ini nilai-nilai saving. Yang kedua, ada nilai sharing, jadi kemampuan berbagi. Jadi megang ini mengajarkan

0: kompakan, itu menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, dan itu disimbolkan salah satunya dengan tradisi megang.
1: Ya, dan hingga saat ini apakah pelaksanaan megang itu masih menjaga keaslian dari sebuah tradisi itu sendiri, Tengku? Bagaimana?
0: Ya, secara tradisi megang masih berkembang hingga saat ini. Bahkan di Aceh, dua hari sebelum Aidul Adha atau dua hari sebelum hari raya, masyarakat sudah mulai berangkat ke pasar, kemudian mencari daging dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang secara tradisi megang ini terus berkembang. Cuman yang perlu dihidupkan, kemudian perlu ditumbuhkan dan digiatkan lagi adalah filosofi megang itu sendiri. Jadi kalau megang itu melatih kedermawanan, kepekaan sosial, maka jangan hanya kepedulian itu tumbuh hanya menjelang Idul Adha. Tapi kemampuan ini, kedermawanan, filantropi ini harus berkembang terus-menerus setiap hari, setiap saat untuk membantu sesama. Yeah. Jadi ada dua hal dalam konteks megang ini. Satu, dia sebagai tradisi yang terus bertahan dan sudah mengakar dalam masyarakat sampai sekarang. Nah, sekarang yang menjadi PR bersama adalah bagaimana nilai filosofinya, value yang ada di dalam megang itu betul-betul diaplikasikan setiap saat oleh masyarakat Aceh.
1: Di era digital saat ini, Tengku, apakah anak-anak muda juga masih antusias mengikuti tradisi megang itu sendiri?
0: Ya, yang pertama memang secara tradisi masih berkembang. Cuman yang jadi persoalan adalah pada saat implementasi nilai-nilai megang itu. Nah, ini yang saya kira mulai kurang dan perlu sosialisasi terus-menerus agar anak-anak muda Gen Z ini, mereka bukan hanya sekedar ikut megang sebagai satu tradisi, tapi bagaimana filosofi dan value yang ada di dalam megang itu diwujudkan dalam kehidupan anak-anak muda, sehingga di antara mereka lahir sikap kedermawanan, filantropi, kepedulian.
1: Nah, bagaimana cara masyarakat adat Aceh ini mengenalkan filosofi atau makna mendalam dari tradisi megang kepada anak-anak muda agar tidak terkesan sekedar ikut-ikutan semata ini, Tengku?
0: Selama ini Majelis Adat Aceh sudah melakukan beberapa kegiatan kepada masyarakat, khususnya kaula muda, remaja, para pelajar, mahasiswa. Di antaranya ada program yang digelar namanya Sawa Sikula, yakni mengunjungi sekolah-sekolah, lalu MAA, Majelis Adat Aceh, mempopulerkan, menyampaikan bagaimana sejarah megang, kemudian sejak kapan sudah ada, kemudian apa nilai yang dikandung di dalamnya. Dan sosialisasi ini terus kita lakukan, harapannya satu, untuk supaya tradisi megang terus mengakar. Kemudian yang kedua yang ingin sampaikan terkait nilai-nilainya dalam program-program Sawa Sikula atau mengunjungi sekolah-sekolah untuk menghidupkan tradisi megang kepada para pelajar dan anak muda.
1: Apakah tidak ada perbedaan atau berbeda peraya atau tradisi megang saat Idul Adha dan Idul Fitri, Tengku?
0: Sama sebenarnya, cuman mungkin sama penggunaannya yang berbeda. Karena kalau di Aceh ini tradisi megang itu satu berkembang, dia pelaksanaannya sebelum hari raya, satu hari atau dua hari sebelum hari raya, baik Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah sebelum Ramadan. Jadi satu hari, dua hari sebelum Ramadan, itu megang itu juga digelar. Fungsi kalau sebelum Ramadan ini adalah sebagai bahan bekal agar masyarakat bisa menikmati daging megang itu sampai 30 hari. Itu kalau secara historis kita melihatnya begitu. Karena dulu itu kan susah untuk mendapatkan sembako, makanan dan seterusnya. Maka adanya megang ini menjadi bekal yang bisa disimpan sehingga bisa nyaman beribadah puasa selama 30 hari atau 29 hari.
1: Artinya kan ini sebuah tradisi yang memiliki nilai yang mengikat untuk masyarakat Aceh sendiri. Lantas apakah ada sanksi sosial atau mungkin pandangan masyarakat ketika warga atau ada warga yang memilih tidak merayakan megang itu sendiri, Tengku? Gimana?
0: Ya, karena satu tradisi memang kalau sekarang berkembangnya tidak ada pengucilan terhadap anggota keluarga atau anggota masyarakat yang tidak melaksanakan megang. Cuman dia itu hanya sifatnya adalah nilai personalitinya yang dianggap kurang. Jadi diri sendiri yang merasa kurang. Diri sendiri yang kayaknya ada yang kurang, kayaknya kurang kurang nyaman hari ini lebarannya dan seterusnya. Itu muncul daripada internal pribadi masyarakat Aceh. Tapi secara sosial saya kira tidak ada masyarakat yang mengucilkan.

0: negara tidak ada megang, karena ada satu tradisi, dan itu diajarkan dalam tradisi-tradisi Aceh, lahir dalam ungkapan-ungkapan Aceh, bahwa yang tidak boleh dilanggar adalah hukum agama dalam konteks Aceh, syariat yang tidak boleh dilanggar. Tapi hukum adat, tradisi adat ini disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Ada kalanya masyarakat yang mampu menjalankannya, bila lebih punya kemampuan berbagi kepada sesama, tetangga dan orang-orang sekitar. Kemudian bila seandainya tidak mampu, maka inilah pentingnya kehadiran pemerintah, Mas Udi, agar apa namanya bisa membackup keluarga yang tidak punya kemampuan untuk membeli daging megah.
1: Begitu. Ya, bisa, bisa.
2: Salah satu tradisi Idul Adha ya, megang di Aceh ya. Tadi dijelaskan bagaimana filosofinya dan lain sebagainya bersama narasumber kita. Beliau adalah Teku Adnan Yahya, Ketua Bidang Adat Istiadat MA Kota Lok Sumawe. Di daerah Anda ada tradisi yang bisa dibagi, atau kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa, tapi bisa cerita juga bagaimana pelaksanaan sholat id di daerah Anda, pelaksanaan pemotong hewan kurban di daerah Anda, apakah kemarin setelah sholat id atau hari ini dimulai, pembagiannya gimana, aman, ada hal unik yang dibagi seperti karena kantong plastik sekarang sedang mahal-mahalnya. Mungkin ada inovasi di daerah Anda ya, yang membungkus dagingnya itu dengan apa, dedaunan atau apa gitu ya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Pak Caswo di Brebes. Selamat dini hari, Pak. Pak Caswo.
1: Oh iya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Salam sehat, Pak. Silakan komentarnya.
1: Sehat ya, Bung.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Selamat mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Kru-krunya juga ya.
0: Iya.
1: Nah, udah nyata ya belum ya?
0: Saya belum, Pak.
1: Belum. Kalau di sini sih ya, pemotongannya sesudah sholat itu.
0: Oh, langsung ya?
1: Iya, langsung. Tapi pembagiannya tadi sore jam 5 ya.
0: Oh, sudah dibagi langsung ya?
1: Jam 5 sore ya. Biasanya kan pas habis duhur gitu.
0: Iya.
1: Terus apa ya, itu tadi jam 5 sore. Alhamdulillah sih dapat rezeki dua bagian.
0: Dapat dua bagian maksudnya?
1: Dua ya, maksudnya dibaginya dua kali.
0: Oh, dua orang. Dapat dua kresek gitu?
1: Iya.
0: Berapa banyaknya berapa tuh besarannya?
1: Ya biasa segitu dari dulu, segitu.
0: Oh, nggak dihitung ya berapa, tapi yang jelas ada dua kresek gitu ya.
1: Iya.
0: Udah disate.
1: Cuman ada enggak, cuman, karena sapi sih, Bung.
0: Oh, sapi.
1: Iya.
0: Oh, bukan kambing. Oke. Okay.
1: Kambingnya nggak tahu, kambingnya nggak ke ini. Dua-duanya sapi semua.
0: Wah.
1: Cuman yang satunya ada sembakonya, Bung.
0: Apa sembakonya?
1: Sembakonya ya itu modelnya minyak, Sunlex, sabun, terus kecap.
0: Alhamdulillah.
1: Bumbu dan lain-lain lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama, yang keduanya. Tapi kalau di sini budayanya sih Idul Fitri sama Idul Adha juga itu budayanya di sini selalu berlomba-lomba membuat ketupat, Bu.
0: Oh, lombanya dilombain ada hadiahnya?
1: Ya enggak, maksudnya setiap rumah gitu. Itu budayanya seperti itu.
0: Heeh.
1: Membikin ketupat nanti semuanya punya gitu. Kadang-kadang sebelum pembagian itu pun nyembelih ayam dulu gitu.
0: Untuk?
1: Ya untuk makan keluarga.
0: Oh, untuk makan keluarga.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, okay, baik kalau gitu.
1: Alhamdulillah juga menjalankan sholat Idul Adhanya. Intinya setengah rame lah, maksudnya karena perantuannya gak ada yang pulang kan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik kalau gitu.
1: Salam sama Pak Kasrun ya, tetangga saya.
0: Iya. Oke, okay, Pak Caswo, terima kasih.
1: Terima kasih, Bung Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi. Halo.
2: Halo, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya. Kalau di Makassar itu penyembelian kurban itu sudah sholat
0: langsung.
2: Iya, ya jam-jam di tempat lain ya, jam 3 dibagikan semacam masjid membagikan dari rumah ke rumah.
0: Oh iya, langsung dibagikan juga. Tak lancar, Pak, pembagiannya langsung dari rumah ke rumah ya, nggak pakai kupon, nggak apa segala macam.
2: Ya ada yang pakai kupon, tapi kemudian masjid dekat rumah saya itu remaja masjid yang dibagikan.
0: Yang langsung ngetuk rumah yang berhak ya.
2: Iya. Jalan tadi waktu pengundian korban itu saya dibiasakan untuk jaga di jalanan, Bang, karena jalannya ditutup untuk pengundian korban.
0: Jalan apa nih? Jalan utama, jalan besar, jalan apa?
2: Ya, jalan yang dilewati kendaraan atau kan di jalan ditutup untuk pengundian korban.
0: Itu ada pengalihan arus berarti kalau gitu?
2: Iya, jadi kan tidak kelihatan, jadi sumber tidak melihat pengendara motor, tidak melihat kalau di jalan ditutup kan di jalan tikungan. Jadi saya jalan di sini searahkan, jalan ditutup, mau maaf ya.
0: Oh gitu. Itu tiap tahun emang di situ, emang lokasinya?
2: Ya?
0: Lokasinya emang di situ setiap tahun?
2: Iya. Daripada nanti dia masuk terlalu jauh, mundur lagi, kan tidak ada jalan untuk memutar lagi, harus mundur lagi terlalu jauh. Nah, saya disitu, di perabatan saya jaga juga.
0: Oh gitu. Sampai jam berapa, Pak Wibi, penutupan jalannya?
2: Sampai jam 4 lah.
0: Oh, 4 sore.
2: Iya, jam 4 sore. dan Semara di Makassar ini itu aja ya Semara mas.
0: Oh Semara rame.
2: Rame jadi pun cuaca tidak hujan ya.
0: Oh nggak hujan ya. Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Wibi.
2: Oke.
0: Ya selamat dini hari Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Wajah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan nih Pak Soleh.
3: Ya, ini kalau di sini enggak kayak tahun kemarin Bung Wajah, karena kemarin tuh posisinya hujan ya. Biasanya itu ada petakir keliling bawa opor yang dari bambu itu yang diisi minyak tanah itu ya. Itu kemarin enggak jalan karena hujan.
0: Malam ya?
3: Lalu,
0: malam.
3: Iya. Iya, kalau habis ini, habis sholat isya, itu kan takbir, terus bawa kayak speaker aktif itu ya, kayak itu, cuman buat didengar orang sekitar saja, itu sambil keliling jalan yang pelan, bawa opor, lalu setelah itu muter di desa, diimbau sama pemerintah desa tidak boleh keluar dari, sampai ke jalan raya, nggak boleh, harus muter di dalam desa aja, dalam muter semua. Kemudian ada kupon gratis untuk apa itu dibagikan, entah itu sembako atau apa peralatan dapur misalnya kayak sendok atau apa buat kenang-kenangan ini loh tahun kemarin aku dapat ini misalnya kayak gitu. Misalnya seperti apa itu sikat cucian piring kayak gitu ya, misalnya seperti deterjen untuk mencuci piring kayak gitu itu ada nomornya sekian-sekian sampai biasanya tuh sampai 600 kupon itu diundi kuponnya gratis.
0: Ya. Oke, itu memang tradisi menyambut Idul Adha berarti malam takbirannya ya Pak Soleh.
3: Iya, kemudian kalau penyembelian hewan kurbannya itu setelah sholat Id itu harus selesai dalam satu hari karena kalau di sini kan nggak seberapa banyak. Tadi alhamdulillah dapat 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Tapi kalau di musola biasanya ada yang diletakkan di musola. Nanti itu semua di musola itu ditimbang untuk dagingnya dijadikan satu. Dapat berapa itu semua keseluruhan nanti dibagi sama panitia. Panitia didampingi sama pihak RT biasanya kan. Soalnya yang paling tahu itu RT mana yang lebih berhak membutuhkan banyak, mana yang tidak. Misalnya oh ini misalnya Bung Pacar kerjanya sebagai PNS misalnya dikasih berapa sewajarnya gitu. Nanti kalau yang tidak pernah, jika dilihat tidak pernah makan-makan kayak gitu ya maaf itu biasanya dikasih agak
0: banyak.
3: Jadi semua ya semua masyarakat harus rela untuk menerima seperti itu
0: oh, dari iya.
3: Sebelum terjadi. Ya kayaknya dimintakan keikhlasan Bung Pacar itu kan kegiatan tahunan seperti itu karena nanti ada yang menceritakan tentang kisah apa itu misalnya kayak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kayak gitu itu.
0: Iya, pasuruan itu ada manten sapi katanya.
3: Kenapa?
0: Manten sapi.
3: Oh, itu yang di daerah itu kampung lain ya satu kabupaten cuman di kecamatan lain.
0: Apa itu?
3: Itu gimana ya kayak
0: tapi memasangkan kurban gitu, hewan kurban.
3: Iya, gitu. Itu kalau nggak salah di daerah Lekok, kalau nggak salah di daerah Lekok Pasuruan itu dekat dengan Paskot itu kayaknya.
0: Oh gitu.
3: Tapi iya nggak pernah lihat sih kalau di sini itu biasanya unjung-unjung itu misalnya unjung-unjung itu entah itu makan atau sate satu tusuk itu buat syarat kayak misalnya dari sini ke ya ke rumah Bung Pacar misalnya gantian Bung Pacar ke rumah saya misalnya gitu itu masih ada di sini Bung Pacar walaupun walaupun nggak banyak cuman satu tusuk misalnya kalau banyak kan itu kan juga menambah kalau orang yang punya darah tinggi kan resiko itu masalahnya.
0: Oke baik baik makasih Pak Soleh.
3: Oke sama-sama moga-moga salam sehat.
0: Iya salam sehat juga. Saya ke Maroke dulu ada Pak Sutrisno. Halo Pak Sutrisno.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Trisno.
4: Merauke. Akhir-akhir ini cerah, nggak ada hujan.
0: Oh, alhamdulillah. Salat idnya lancar berarti ya, nggak ada hujan ya?
4: Alhamdulillah. Dan pembagian kurban kemarin sudah dilaksanakan. kira-kira satu RT itu ada 50 kakak. Nah, itu dari masyarakat mengeluarkan yaitu kurban 3 ekor sapi dengan 3 ekor kambing. Bahkan itu dibagikan di sekitarnya ada yang non-muslim juga. Diberi.
0: Iya.
4: Nah, jadi aman, lancar, dan tidak ada permasalahan, Mas Fajar.
0: Alhamdulillah. Oke, tapi kalau untuk tradisinya di Merauke ada nggak sih?
4: Di Merauke semua aman-aman aja.
0: Oh, nggak ada tradisi spesial untuk di Idul Adha gitu, nggak ada ya, yang khusus ya? Oke.
4: Oke, makasih.
0: Sama-sama, Pak Saifuddin di Mataram. Halo, Pak Saifuddin.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Saifuddin.
5: Kalau di sini, apa namanya, kalau Idul Adhanya di bagi setelah sama dengan yang di daerah-daerah lain. Cuman uniknya di sini, setiap tahun sebelum pembagian daging kurban itu ada kawin masal, Bang.
0: Kawin masal?
5: Iya, misalnya ada yang udah bertahun-tahun pacaran gitu, nggak ada biaya.
0: Langsung dinikahkan.
5: Ya, daftar sebelum hari raya, daftar dulu. Kalau saya ini sudah pacaran sekian lama. Langsung tidak ada apa biaya saya, langsung jadi kawin masal gitu, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di sini gitu. Dan biayanya ditanggung sama masyarakat, misalnya dia dulu waktu pacaran minta 5 juta misalnya, itu nanti ada urunan dari masyarakat gitu. Yang benar-benar miskin, yang benar-benar tidak ada apa ini untuk biaya perkawinan gitu.
0: Nah, untuk tahun ini ada berapa pasang, Pak Saifuddin?
5: Ada 15.
0: 15.
5: Mereka tidak punya penghasilan semua, jadi tidak ada tanggungan dari masyarakat, hanya tanggungannya makan untuk tamu-tamu. Kalau mereka kan sudah mapan gitu.
0: Diadakannya di satu tempat, satu titik aja. Satu
5: tempat di lapangan besar.
0: Dirayakan bareng-bareng gitu.
5: Ada masjidnya.
0: Di lapangan itu diramaikan bareng-bareng sama 15 pasang pengantin.
5: Iya, itu dinikahkan sampai malam.
0: Wah, menarik. Itu memang setiap tahunnya yang begitu ya.
5: Dibagikan yang masak dimakan bersama.
0: Oh ya, itu tradisi memang setiap tahun gitu ya, Pak Saifuddin.
5: Setiap tahun. Kalau untuk Idul Fitri sih tidak ada.
0: Tidak ada, hanya Idul Adha aja.
5: Idul Adha itu kan diambil, kenapa? Diambil dari apa, pernikahan Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dulu.
0: Oke. Kalau gitu, menarik, unik ya. Terima kasih banyak, Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purwayudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia bagus.
1: Jadi kita fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di
2: fundamental. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus. Jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purbaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
1: Itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
2: Di sisi lain, kata Purbaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
1: Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan, konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
3: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
2: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif berada di level Rp17.802 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah untuk mendongkrak produksi pertanian selama 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
2: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan, bentuk kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah. Tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei, ya, bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051, kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3. Untuk capaian luas tanam luas panen.
1: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuri Stianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
3: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
1: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian agar intensitas tanam petani juga dapat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari Jombang, Arya Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan langsung beralih ke narasumber lainnya untuk mengetahui tradisi garebek tentunya yang selalu dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismaya Ningrat. Halo Pak Chandra. Iya, selamat Idul Adha Pak Chandra.
2: Sama-sama, selamat Idul Adha juga.
1: Iya. Pak Chandra, kami ingin lebih banyak tahu tentang tradisi garebek besar. Sebenarnya arti pentingnya apa kalau melihat dalam kalender adat Keraton Yogyakarta itu sendiri, Pak?
2: Iya. Memang untuk di Keraton Yogyakarta sendiri untuk garebek ini ada 3 kali event ya. Jadi ada Idul Fitri, Idul Adha sama mulut Nabi. Kemudian untuk esensinya sendiri memang itu adalah wujud dari sedekah raja kepada kawulonya atau pada rakyatnya itu, secara tidak langsung seperti itu makna simbolnya, simbolisnya Bapak.
1: Oke. Kalau filosofi utama dari bentuk garebek yang diarak atau dalam bentuk gunungan ya, yang diarak dalam upacara tersebut apa ini Pak?
2: Iya. Beberapa elemen gunungan sendiri itu banyak sekali simbol-simbol yang tentu saja kalau saya jelaskan di sini akan waktunya tidak cukup ya. Kayak pendul, terus ada bandengan, segala itu kan memang mempunyai makna tertinggi. Bandengan itu kan yang di ujung pucuknya gunungan, itu maknanya kan memang kesempurnaan, maksudnya kesempurnaan. Seperti itu. Kemudian ya kacang panjang itu maksudnya supaya warga, raja dan kawulonya itu berumur panjang. Seperti itu maknanya.
1: Ya, kita tahu kan gunungan itu inti isinya adalah hasil bumi ya, begitu Pak ya?
2: Iya.
1: Hasil bumi ternyata ada makna-makna filosofi yang terkandung di dalamnya, kemudian nanti akan diberikan oleh masyarakat setempat. Nah, proses persiapan pembuatan gunungan di dalam keraton sebelum pelaksananya bagaimana ini Pak?
2: Iya, untuk proses sendirinya itu seperti yang saya ketahui dan saya ikuti beberapa waktu yang lalu memang makan waktu yang cukup lama, kurang lebih satu bulan. Iya, satu bulan. Karena memang sebagai contoh aja rengginan, kemudian telapuan yang bentuknya bulat, terus bintang, warna-warni itu kan memang harus ada proses pengiringan yang cukup, jadi bisa mengeras seperti itu. Itu butuh terik matahari yang cukup, karena kalau di oven hasilnya akan jelek selain itu.
1: Oh, jadi memang butuh waktunya cukup lama ini Pak ya?
2: Iya, kurang lebih satu bulan.
1: Iya, pihak siapa saja nih Pak yang terlibat dalam menyusun hasil bumi hingga menjadi sebuah gunungan yang utuh ini Pak?
2: Ya, para abdi dalam.
1: Abdi dalam semua?
2: Abdi dalam, kemudian juga dibantu oleh beberapa putri yang abdi dalam putri, dibantu oleh beberapa abdi dalam yang kakung atau yang putra, seperti itu.
1: Berapa sih Pak tingginya gunungan itu Pak?
2: Kalau kurang lebih total tinggi gunungan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya, saya kurang
1: tahu. Wow, 2,5 sampai 3 meter itu ya?
2: Iya.
1: Dan itu nanti pada upacara dikeluarkan dari keraton, kemudian di titik mana nanti ini masyarakat bisa mengambil hasil bumi?
2: Ya, biasanya itu nanti ada beberapa titik, seperti di Masjid Gede, kemudian di Kepatian, Pura Pakualaman, dan di dalam Mangkubumen. Tapi kebetulan untuk Idul Adha hari ini, itu keraton meniadakan arah-arahan tersebut, tapi dibagi di dalam keraton itu dibagikan kepada para abdi dalam dan sentolo dalam di dalam.
1: Oke. Jadi sudah dalam. Disiapkan untuk dibagi-bagi begitu Pak ya?
2: Iya. Khusus untuk tahun.
1: Berarti kalau itu seperti tahun-tahun sebelumnya tidak hanya satu Pak ya gunungannya ya? Kalau ada berapa titik itu?
2: Itu ada yang gunungan kakung itu ada 3, atau yang lainnya ada 4, jadi sekitar 7
1: gunungan ditempatkan di 7 titik berarti ya Pak ya?
2: Iya, 7. Okay. Ada 4 titik. Ada 4 titik.
1: Kita kalau melihat nih Pak ya, tayangan-tayangan videonya itu, masyarakat begitu antusias sampai rela berdesak-desakan untuk mendapatkan isi dari gunungan itu atau hasil bumi itu. Kenapa Pak? Iya. Sampai sebegitu antusiasnya masyarakat sampai rela berdesakan seperti itu?
2: Ya, ya memang mungkin bagi mereka itu adalah pengalaman tersendiri ya, pengalaman tersendiri karena memang momen ini bagi mereka mungkin momen langka, jarang dan tentu saja mereka berusaha untuk memperebutkannya. Hanya kurang lebih sudah 2 tahun ini mekanisme rebutan atau rayahan itu sudah tidak diadakan lagi, tapi dibagi. Jadi rakyat nanti masyarakat mengantri, jadi nanti ada bidarem yang membagikan kepada masyarakat. Okay,
1: jadi polanya sudah tidak rebutan lagi ini Pak ya, tidak desak-desakan lagi ya. Tapi banyak yang menilai, banyak yang meyakini bahwa mendapatkan hasil bumi dari gunungan itu adalah diyakini adalah sebuah berkah. Nah, sebenarnya apa arti berkah dari kacamata budaya ini Pak?
2: Iya, ya memang beberapa masyarakat memang masih mempercayai hal seperti itu karena memang bayangan mereka simbolisasi dari seorang raja itu hampir sama dengan seorang dewa misalnya mendewakan seperti itu. Tapi kita jangan mencampur adukan antara budaya dengan agama ya. Tapi itu memang kepercayaan masyarakat lain-lain kan memang seperti itu. Kita tidak bisa menghubungi, tapi memang faktanya yang saya tanyakan beberapa di dalam beberapa orang itu memang berkhasiat, contohnya nanti kayak bendul tadi contohnya itu mereka hancurkan, kemudian mereka sebar di sawah, itu hama tikus tidak berani mendekat ke sawahnya, sementara yang tetangga kanan kirinya kena hama tikus.
1: Oke, iya.
2: Iya, seperti itu. Hal seperti itulah.
1: Ini kan menunjukkan sinergi antara.
2: Tidak memungkiri, gitu. Memang faktanya seperti itu.
1: Ya, ini kan sinergi antara nilai-nilai religius dalam hal ini keislaman dengan tradisi yang melebur ya Pak ya, dalam upacara gerebek besar ini ya. Baik. Anak-anak budanya masih antusias nggak Pak sekarang Pak?
2: Masih ya? Banyak, makanya masih banyak, makanya ini tadi saya lihat beberapa masyarakat banyak yang kecelik ya atau istilahnya menyaksikan itu kok tidak keluar-keluar, ternyata memang dibagi di dalam seperti itu.
1: Okay.
2: Tidak di arah-arah lagi seperti biasanya.
1: Iya, atau mungkin tahun ini aja, tahun depan nanti di arah-arah lagi nggak? Pertimbangannya apa?
2: Belum
1: pola yang berubah ini.
2: Biasanya kemarin mendadak kurang lebih 2 minggu yang lalu memang ada daur dalam dari pusat dalam bawahnya untuk arak-arakan gunungan seperti biasanya ditiadakan, dibagi di dalam keraton saja seperti itu ya, kita sebagai abdi dalam otomatis mengikuti daur dalam seperti itu ya.
1: Dan di tengah zaman digital seperti ini Pak ya, terutama bagi anak-anak muda ini, gimana cara terbaik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna filosofis dari gerebek agar tidak dianggap sekedar tontonan yang enak saja, gimana nih Pak?
2: Iya, ya memang sebetulnya khusus di Jogja itu sekarang memang sudah ada semacam pawiatan atau pelatihan untuk ASN, terus nanti ada beberapa elemen masyarakat itu diajarkan budaya Yogyakarta, khususnya keraton Yogyakarta. Kemudian untuk masyarakat umum itu memang seyogianya lebih gencar lagi dari media sosial itu dijelaskan makna filosofis yang ada di gunungan tersebut. Kan ada gunungan Kakung, gunungan Putri, gunungan Darat, itu terus ada gunungan Pauhan dan sebagainya. Nah, seperti itu.
1: Ya, dan itu dampak dampak ke sektor pariwisata, terutama wisata budaya di Yogyakarta, gunungan saja atau gerebek besar aja, ini gimana nih Pak?
2: Ya, untuk gerebek besar sendiri memang sekarang sudah kita masukkan, sudah dimasukkan oleh dinas sebagai kalender eventnya, dan kita juga sudah bisa memprediksi jauh hari nanti sekiranya gerebek yang keraton ini jatuh di tanggal dan hari berapa, kan sudah ada hitungannya. Itu paling tidak kita sudah bisa mengantisipasi hal tersebut yang memang kesulitannya kalau harinya itu berlainan dengan saat hari H, terutama pada saat Idul Fitri. Itu memang beberapa masyarakat ada yang kecil, ternyata begitu sampai Jogja, ternyata
1: bukan Idul Fitri
2: kemarin.
1: Paling tidak ini kan memberikan simbolik bahwa kenyataan hasil bumi atau agraris, kondisi agraris saat ini Pak ya, dengan hasil bumi yang ditempatkan pada gunungan besar ini ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Memang itu maknanya membagi hasil bumi kepada masyarakat.
1: Iya. Pesan apa Pak Chandra yang bisa Bapak sampaikan kepada pendengar kami, pemirsa kami, agar nilai-nilai luhur dari grebek besar ini tetap lestari, tetap terjaga Pak?
2: Ya, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan membenturkan antara budaya dengan agama, itu satu. Kemudian yang kedua, budaya ini kan sebetulnya adalah perilaku kita yang berulang-ulang terus-menerus dari nenek moyang kita turun-temurun, nah itulah yang disebut budaya. Jadi setidaknya kita bisa memahami, bisa memanai, dan melestarikan budaya tradisi seperti itu. Karena memang itu tadi, percaya nggak percaya, memang itu benar-benar terjadi seperti yang saya contohkan di sawah salah satu warga masyarakat itu tadi,
1: Pak. Berarti saya beruntung lah ya, sempat menyaksikan gunungan ketika diarak ini Pak ya, di luar keraton ya.
2: Insya Allah nanti bulan mulut nanti
1: Bisa seperti itu kembali.
2: Seperti awal lagi ada arak-arakannya.
1: Baik. Pak Widya Chandra Ismayaningrat, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 Ready. Sehat selalu Pak.
2: Salam dari Jogja.
1: Terima kasih. Pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismayaningrat, melengkapi perbincangan kami terkait dengan tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah.
0: Wawancara Pro 3.
3: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu, melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
4: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di mancanegara dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan. Perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, baik.
5: Ya, betul ya.
4: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
5: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
4: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
5: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adha-nya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
4: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
5: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
4: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu sudah biasa ya.
5: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adha-nya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
4: Sama sekali tidak ada berarti ya Mas Muhib ya?
5: Ya, hanya di sebagian tempat aja Kak. Untuk di wilayah terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
4: Baik. Nah Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Keiten begitu ya, Mas Muhib ya?
5: Iya.
4: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
5: Nah untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
4: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
5: Iya, iya.
4: Oke, okay. Ya, Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha, kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
5: Nah itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id, lalu menyembelih, itu tidak ada pergi kemana-mana. Karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas, selesai. Gitu aja Kak.
4: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini Mas?
5: Izin Kak, ini saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
4: Oh baik, jadi khotibnya berarti ya Mas Muhib ya?
5: Siap Kak.
4: Oke, tadi membawakan temanya apa itu Mas Muhib?
5: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
4: Keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
5: Sebenarnya kita gantian sih Kak. Dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian. Ganti yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan menjadi khotib.

0: itu biasanya mereka menunggu apa namanya jatah sisa daging gitu. Jadi mereka apa namanya juga berharap mendapatkan dagingnya itu.
1: Oh,
0: itu
1: okay.
0: yang Idul Adha-nya.
1: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
0: Saya tadi cuma apa namanya ikut yang potong-potong dagingnya aja sih, Kak.
1: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya?
0: Iya, siap, betul.
1: Oke, itu daging apa saja, Mas Muhib?
0: Di sini sama seperti di Indonesia ya, Kak ya. Jadi apa namanya sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
1: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
0: Untuk makan siang belum sih, Kak.
1: Oh, tadi sebelum jadi khotib sarapan dulu.
0: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
1: Oke, tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
0: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya, Kak. Jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
1: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
0: Untuk di kedutaan, kita ngikutin ala-ala Indonesia, Kak. Menunya itu hampir sama dengan Indonesia. Ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain, itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
1: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
0: Ya, Kak, betul.
1: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
0: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu apa namanya kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
1: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia, Mas Muhib ya?
0: Iya, betul itu kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
1: Baik, di daerah Keiten tadi begitu ya Mas Muhib ya?
0: Iya, iya Kak, di Cape Town.
1: Oke, nah Mas Muhib kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini dari Indonesia?
0: Aslinya dari Wonogiri.
1: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih Mas biasanya tradisinya itu Mas?
0: Biasanya Kak, apa ya, takbir keliling sih Kak biasanya.
1: Oh, takbir
0: semalam
1: keliling ya.
0: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja, itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama Kak.
2: Itu tradisi di mancanegara ya, tadi dalam perbincangan pertigaan hari pada sore tadi. Dan tradisi unik apa di daerah Anda? Tradisi jelang Idul Adha ataupun ketika Idul Adha? Dan karena sekarang ini sedang agak mahal ya untuk kantong kresek ya, plastik, mungkin ada inovasi di daerah Anda untuk membungkus daging kurban untuk dibagikan ke para yang berhak ya, mustahik ya, di daerah Anda. Hari ini sudah selesai semua dibagikan atau karena begitu banyak yang berkurban sehingga hari ini akan direncananya akan berlangsung lagi untuk pemotongan hewan kurban di daerah Anda? Pelaksanaan sholat id di daerah Anda gimana? Lancar? Tidak hujan ya? Atau justru hujan? Anda bisa cerita juga di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, ada Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini kalau tadi di mancanegara, mas, ibu hanya ingin sampaikan ini di desa.
0: Mm-mm.
1: Tapi kompak loh, Bung Fajar. Jadi ada kebiasaan di desa ini, para mantan kepala desa, kemudian para alim ulama yang suka bertausiah di masjid ini, itu dapat bagian kepala kambing.
0: Dapat kepala kambing gitu ya?
1: Itu udah tradisi gitu. Kan suami ibu mantan kepala desa.
0: Yeah.
1: Lalu ibu suka bertausiah di masjid desa. Jadi kami tiap tahun dapat kepala kambing. Hari ini juga dapat kepala kambing. Ibu yang tadinya tidak suka.
0: Jadi suka deh lama-lama.
1: Iya, malah nyari-nyari Bung Panjar. Sementara kalau rakyat di desa ini, kami semua kalau ikan, protein dari ikan kan banyak,
0: Pak. Iya.
1: Jadi kalau daging itu jarang-jarang. Tahun ini yang berkorban itu 98 ekor kambing dan 2 ekor sapi.
0: Iya.
1: Jadi yang lucu semua bikin bakaran sate di rumah. Iyalah. Punyaku lebih enak nih. Ya, jadi seperti pesta rakyat juga.
0: Oh ya, ramai banget berarti ya.
1: Iya, jadi suasananya hangat dan
0: berbeda. Hangat. Oke.
1: Okay. Iya, tadi lucu juga waktu sholat Id.
0: Kenapa?
1: Rokaat yang kedua itu imam lupa takbir 5 kali.
0: Oh.
1: Iya. Ibu nunggu-nunggu barangkali ada ralat.
0: Teknologi
1: itu.
0: Iya.
1: Tapi enggak, karena itu termasuk sunnah yang tidak apa-apa kalau.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, itu aja.
0: Oke. Okay. Ibu ya. Cerah tadi ya salat Id ya?
1: Ya.
0: Cerah.
1: Iya. Ya, alhamdulillah udara cerah. Iya.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Mana Pak Sero ya?
0: Belum muncul. Ya. Oke, okay, baik, terima kasih Bu Indra. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nanang di Mataram. Halo Pak Nanang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf lahir batin, Pak. Silakan.
2: Ya, kalau tradisi di kampung asli saya di Bima sana,
0: yeah,
2: itu ini bahkan hari ini mulai buka pendaftaran pacuan kuda di sana.
0: Pacuan kuda?
2: Tanggal 6 ya. Biasa setiap tahun seperti itu.
0: Tradisi, itu
2: tradisi pas Idul Adha itu pasti ada diadakan pacuan kuda.
0: Oh, oke. Itu selalu setelah sholat Id.
2: Pendaftarannya mulai hari ini sudah.
0: Oh, baru pendaftaran, baru buka pendaftaran.
2: Ya, awal dong pelariannya.
0: Oh gitu, itu biasanya tuh yang ikut siapa aja, Pak Nanang?
2: Ya kadang-kadang selain dari NTB sendiri, kadang-kadang dari NTT juga datang. Ya. NTT Nusa Tenggara Timur juga datang, kadang-kadang yang langganan tuh NTT yang sering ikut selain dari Nusa Tenggara Barat sendiri.
0: Dilombakan artinya setelah ada pendaftaran ya, dibuka dilombakan ya. Hadiahnya apa?
2: Hadiahnya uang.
0: Oh, uang. Biasanya joki-jokinya tuh joki-jokinya anak kecil gitu, Pak Nana?
2: Iya, di bawah 10 tahun.
0: Di bawah 10 tahun ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, tapi ini tidak berkaitan dengan Idul Adhanya. Pokoknya setelah selepas sholat Idul Adha, pendaftaran dibuka, baru setelah itu berapa bulan? Berapa hari setelah itu?
2: Bukan berapa bulan, tanggal 6 besok, 6 Juni pelariannya. Pendaftarannya di
0: Oh gitu.
2: Pelariannya tanggal 6 gitu.
0: Oh gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi
2: bayarannya Rp500.000.
0: Duh, 500.000 ya, mahal ya. Juga ya.
2: Iya, yang ikut itu ya hampir 1.000 kuda.
0: Banyak ya?
2: Iya, memang kalau di sini lebih baik punya kuda daripada punya Mercedes.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih.
2: Lambang anunya istilahnya.
0: Lambang kesejahteraannya, kemakmuran.
2: Iya, lambang ya, harga diri kesejahteraannya. Sama juga kerbau, kalau di Sembawa tuh kerbau, pacuan kerbau kalau di Sembawa.
0: Oke. Okay.
2: Jadi walaupun rumahnya rumah panggung, rumah kayu, tapi kerbaunya mereka waduh banyak sekali, Mas.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, karena ada pacuan kerbau di Sembawa terkenal. Kalau di Bima Dompu Lombok ini pacuan kuda. Ini arena pacuan kuda di NTB ini.
0: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang. Selamat ini hari. Wah, menarik juga nih. Lalu ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
3: Halo.
0: Halo, silakan Pak Pandu. Selamat ini hari Pak.
3: Kalau tradisi kebiasaan di Pekanbaru Riau lah ya, Kampar itu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha ini dan menjelang Ramadan itu ada tradisi itu mandi Balimo Kasai namanya.
0: Apa tuh?
3: Jadi mandi sepanjang Sungai Kampar itu ramai-ramai itu.
0: Mm-hmm.
3: Kayak kulit Sungai Gangga yang di India itulah.
0: Iya.
3: Seperti itu. Tapi menurut penelitian pengamatan Ustadz Abdussomad itu mandi-mandi itu sebenarnya karena mereka akan pergi ke masjid. Jadi harus bersih, harus harum. Sebab kerja mereka nelayan gitu, nangkap ikan. Jadi badannya bau gitu kan. Jadi harus mandi gitu. Tapi juga dimanfaatkan untuk cari jodoh gitu.
0: Iya. Oh.
3: Mandi gabung, mandinya gabung itu semua sungai itu.
0: Oh gitu.
3: Iya, wanita. Kayak di Gangga itulah.
0: Oke. Okay. Hari apa tuh? Sebelum
3: Id. Sebelum apa?
0: Sholat Id.
3: Subuh-subuh itu.
0: Mm-mm.
3: Tapi kalau yang menjelang Ramadan itu sore.
0: Ramadan juga ada.
3: Ramadan ya, yang paling ramai itu menjelang Ramadan itu karena mereka akan tarawih di masjid kan.
0: Mm-mm.
3: Jadi masjid harus harum, enggak boleh bawa ikan kan begitu.
0: Oh iya. Oh itu filosofinya supaya bersih supaya wangi ya.
3: Iya, sebenarnya itu kata Abu itu sebenarnya bukan gaib-gaibnya apa.
0: Iya.
3: Apa namanya ritual apa ya, tapi supaya bersih gitu.
0: Oke, okay, baik. Kan
3: dengar ceramah di masjid ya seperti itu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pandu. Selamat ini hari. Iya, kita ke gatekeeper ada WhatsApp. Halo Bung Wisnu.
4: Iya, Fajar.
0: Iya, silakan.
4: Ada beberapa ini ya, apa namanya, adat istiadat yang menarik nih diceritakan para pendengar yang sudah masuk di WA nih.
0: Iya. Yeah.
4: Yang pertama ada Ibu Siti dari Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi, saya Siti dari Solo. Di Keraton Surakarta biasanya itu ada tradisi grebek besar saat Idul Adha. Gunungan hasil bumi itu diarak lalu diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah.
0: Oh gitu.
4: Dan tradisi ini selalu menarik wisatawan dan jadi kebanggaan warga Solo karena masih menjaga warisan budaya Jawa. Tapi sekarang ini saya prihatin karena sebagian orang datang hanya untuk konten media sosial dan berebut gunungan sampai berdesakan tanpa memperhatikan keselamatan.
0: Oke.
4: Lalu yang kedua ada Pak Ilham di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Pak Ilham dari Lombok. Era kami khususnya masyarakat Sasak, Idul Adha biasanya ini diramaikan dengan tradisi berkumpul keluarga besar dan makan bersama setelah pembagian kurban. Beberapa kampung juga masih mempertahankan tradisi begibung, yaitu makan ramai-ramai dalam satu wadah besar sebagai simbol kebersamaan dan kesetaraan. Lalu yang ketiga ada Ibu Yuliana di Bali. Walaupun mayoritas masyarakat di Bali ini beragama Hindu, saat Idul Adha suasana toleransi biasanya sangat terasa. Ada tradisi saling berbagi makanan antar tetangga yang dikenal dengan budaya ngejot. Jadi warga Muslim dan Hindu saling mengirim makanan nih, Bung Fajar.
0: Oh iya.
4: Untuk menghormati atau satu sama lain. Dan ini menurut saya tradisi yang sangat baik karena memperlihatkan kerukunan yang nyata, bukan hanya slogan saja.
0: Oke, ini menarik nih. Oke, itu aja.
4: Ya, cukup.
0: Terima kasih Bung Wisnu dan pendengar. Demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat ini hari. Kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ritual kurban.
1: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
1: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
1: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
2: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dari beberapa titik dan juga bagaimana tingkat perjalanan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, untuk mengetahui Pak bagaimana kondisi di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, tren pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak?
2: Mas Rudi dan pemirsa, ya. Untuk pantauan Bandara Kuala Namu, kebetulan saya juga di lokasi Mas, sampai dengan saat ini sih belum ada lonjakan penumpang ya Mas, masih sangat normal kondisinya. Ya, sebagaimana saya perlu sampaikan, sebenarnya di 2 hari sebelumnya juga Kuala Namu penumpang pergerakannya 15.000 per hari itu masih sangat normal Mas. Sampai dengan hari ini mungkin kita juga memprediksikan masih sekitar 15.000 sampai 16.000 penumpang yang akan masuk dan keluar dari Bandara Kuala Namu.
1: Oke, jadi angka 15.000 itu masih dalam batas normal ini Pak ya untuk Bandara Kuala Namu ya.
2: Iya. 15-16.000 itu masih normal.
1: Tapi ada prediksi Pak kira-kira berapa terjadi peningkatan penumpang di momen Idul Adha kali ini Pak?
2: Iya, kalau dari sisi kami, Mas, oleh tren saja, mengingat ini juga liburan Idul Adha ini kan masih terpotong hari Jumat ya, Mas, yang tidak semua instansi juga libur. Kami sebagai catatan aja, minggu kemarin itu ada 17.000. Prediksi kami mungkin di angka 17.000 ya, Mas, dan itu masih sangat normal untuk Bandara Kuala Namu.
1: Okay.
2: Karena sebagai perbandingan di Idul Fitri kemarin kita sempat tembus ke angka 28.000 per hari. Jadi untuk kali ini Idul Adha tidak seramai di periode Idul Fitri kemarin Mas, di angka 17.000 akan diprediksi.
1: Iya, angka 17.000 itu diperkirakan atau diprediksi kapan akan terjadi ini Pak Dedi?
2: Di hari Minggu Mas.
1: Hari Minggu
2: ya. Iya, kemungkinan di hari Minggu karena harus balik juga karena mungkin yang sudah selesai Idul Adha atau liburan gitu ya. Karena semestinya hari puncaknya kan kemarin ya Mas.
1: Iya.
2: Hari ini Lebarannya kemarin kami hanya mencatat 15.000 penumpang.
1: Jadi nanti hari Minggu ini kemungkinan akan diprediksi Pak ya akan bisa mencapai di angka 17.000 walaupun masih jauh di bawah Idul Fitri yang bisa mencapai 28.000 penumpang per hari itu ya Pak Dedi ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul Mas Rudi.
1: Rute domestik mana nih Pak yang paling padat dari angka 15.000 ini Pak?
2: Tetap yang megang adalah dari Kuala Namu Jakarta Mas.
1: Kuala Namu Jakarta.
2: Jakarta, iya. Kuala Namu Jakarta yang paling padat untuk internasionalnya yang paling padat ada sebenarnya ada dari Kuala Namu, Kuala Lumpur dan Kuala Namu ke Penang Mas yang cukup padat.
1: Oke. Iya, kalau untuk dari kedatangan paling banyak dari mana? Jakarta juga kah atau bagaimana?
2: Masih dari Jakarta Mas ya.
1: Masih dari Jakarta.
2: Pulang pergi yang untuk domestik Mas masih dari Jakarta.
1: Iya, tidak ada penerbangan yang tertunda atau delay ini Pak.
2: Sampai dengan saat ini alhamdulillah Mas yang tadi karena kolaborasi dan kerjasama kita yang baik dengan semua instansi dan stakeholder dan airline selalu mengupdate terkait dengan perubahan schedule dan seterusnya sampai dengan saat ini tidak ada delay yang berkepanjangan Mas di Bandara Kuala Namu.
1: Oke, dan dengan angka 15.000 ini tidak ada maskapai yang meminta penerbangan tambahan kalau begitu, Pak Dedi ya?
2: Sampai dengan kemarin belum ada, Mas. Belum ada permintaan extra flight dari airline.
1: Iya, termasuk nanti pada prediksi hari Minggu di hari akhir ini yang bisa mencapai 17.000, biasanya di angka 17.000 itu apakah ada airlines yang mengajukan untuk extra flight ini, Pak?
2: Enggak Mas, sampai dengan saat ini belum ya. Dan angka 17.000 itu sebenarnya adalah
1: sangat normal.
2: Schedule normal dari Bandara Kuala Namu Mas.
1: Oke, kalau operasional personil di lapangan ini berapa banyak sih Pak? Biasanya Pak, dengan hari-hari seperti ini Pak.
2: Kalau sebenarnya hari-hari seperti ini personil bandara ya tidak, kita tidak menambah jumlah ya Mas, masih normal saja. dari sisi security maupun teman-teman operasi, tidak ada penambahan jumlah personil, Mas, bagaimana kita lakukan pada saat periode Idul Fitri. Jadi masih sangat normal pelayanan yang kami berikan kepada penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu.
1: Iya, tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama Idul Adha tahun 2025, apakah juga seperti ini kondisi angka penumpang yang melalui Kuala Namu ini, Pak?
2: Iya, masih sama, Mas, kurang lebih ya di angka itu. Sebenarnya harapan kami juga bisa lebih tinggi ya, karena libur cukup panjang. Tapi mungkin mengingat juga hari Jumat ada yang memberikan libur, ada yang tidak, kemungkinan ya, Mas. Jadi angkanya dibandingkan tahun kemarin di periode yang sama tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, Mas. Kurang lebih sama di tahun 2025.
1: Oke. Pak Deddy, yang menjadi fokus utama manajemen dalam menjaga kualitas pelayanan di musim libur ini apa, Pak?
2: Ya, yang pertama tadi, Mas, kami memastikan kelancaran, keamanan, keselamatan penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu itu terjaga dengan baik. Itu menjadi fokus kami sehingga penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu dapat merasakan kenyamanan dan tidak ada harapannya, tidak ada delay, tidak ada gangguan penerbangan dan seterusnya. Cuaca alhamdulillah di Medan saat ini juga masih sangat baik. Yaitu yang kami pastikan adalah tadi 3S1C, Mas, keselamatan, keamanan, terus kenyamanan penumpang serta servis yang kami berikan. Itu yang kami utamakan kepada pengguna jasa.
1: Ya, imbauan untuk penumpang yang memanfaatkan suasana bandara yang mungkin tidak padat berbanding berbeda dengan Idul Fitri kemarin, tetapi apa yang bisa Bapak sampaikan ini?
2: Ya. Intinya kami di Bandara Kuala Namu mengingatkan kembali saja kepada pengguna jasa ya terkait dengan check-in kalau bisa online, kemudian juga kalau bisa juga 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara sehingga meminimalkan potensi ketinggalan pesawat. Kemudian yang bagi pengguna jasa yang lain, kami juga mengharapkan ketertiban yang sama-sama kita jaga ya, Mas, karena memang Bandara Kuala Namu ini juga selain untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, beberapa pengguna jasa juga, kami katakan pengguna jasa, pengunjung juga menikmati suasana yang ada di Bandara Kuala Namu.
1: Demikian, Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Deddy untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah, Pak.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Deddy Sri Cahyono. Pulau Gebang merupakan salah satu titik perjalanan masyarakat khususnya di Jakarta untuk menuju ke berbagai daerah di luar Jakarta, juga di beberapa luar Pulau Jawa. Dan untuk itu nanti kami akan mencoba untuk memantau suasana terkini bagaimana sejauh ini, seperti apakah peningkatan penumpang yang menggunakan terminal Pulau Gebang ini dan seperti apa pengaturannya dan juga hal lain yang tentu ingin kami tanyakan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap. Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Situasi terkini di Terminal Pulau Gebang bagaimana nih, Pak?
3: Baik, situasi terkini di Pulau Gebang sudah mulai landai dari perkiraan dari kemarin. Kemarin puncaknya ya, Pak, tanggal 26 Mei 2026. Jadi puncaknya itu kemarin bisnya berangkat itu 544 bis.
1: 544 bis, Pak, ya?
3: Iya, yang sedangkan penumpangnya itu 5.018 orang.
1: Oke, okay. Itu untuk tercatat kemarin yang paling tinggi menggunakan Terminal Pulau Gebang.
3: Baik, Pak, demikian, Pak.
1: Kalau sampai dengan siang hari ini berapa ini, Pak?
3: Jadi sampai siang hari ini tercatatnya itu tanggal 27 ya. Penumpang yang berangkat itu 760.
1: Oh, berbanding jauh, Pak, ya, dengan kemarin ya, yang merupakan 700 ini normal sehari-hari seperti itu atau harian tuh biasanya berapa, Pak, di Pulau Gebang, Pak?
3: Yang sehari-hari biasanya itu 1.500 sampai 2.000, Pak.
1: Oke, okay. Baik.
3: Jadi yang berangkat hari ini, bis yang berangkat 163, penumpangnya itu 1.063.
1: Oke.
3: Okay. 1063 ya, yang udah berangkat hari ini. Sampai jam 1 itu Pak ya, sampai jam 1.
1: Sampai jam 1 barusan ini ya.
3: Iya Pak, ya demikian Pak.
1: Iya, kota mana saja Pak yang menjadi tujuan utama atau tujuan paling banyak penumpang yang menggunakan, yang melalui Pulau Gebang ini Pak?
3: Jadi kalau tujuan yang paling banyak itu Jawa Timur, contohnya Surabaya, Malang, Ponorogo, Madiun, ya kan, sampai kira ke Bali, Madura.
1: Oh, Jawa Timur masih dominasi ya Pak ya?
3: Iya Pak, apalagi paling ujung juga Lombok, Bima ada.
1: Ada juga luar Pulau Jawa?
3: Ada juga ya, Lombok sama Bima.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ada juga yang Jawa Tengahnya itu, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Jogja, itu Pak.
1: Oke, okay. Kalau untuk arus balik Pak, diprediksi kapan akan terjadi dan berapa banyak ini prediksi penumpang yang tiba di Pulau Gebang nanti Pak?
3: Baik Pak, kalau diprediksinya itu kembalinya itu tanggal 1 ya, kan hari Jumat kan ke JPT itu Pak.
1: Hari Minggu mungkin itu Pak ya, kemungkinan ya, Sabtu Minggu.
3: Kemungkinan itu hari Minggu Pak.
1: Hari Minggu?
3: Senin malam juga sih Pak.
1: Iya, iya. Kalau
3: tanggal 1 kan libur juga tuh, Pak.
1: Iya, iya, tanggal 1 libur.
3: Tanggal 2 baru masuk, Pak. Iya, Pak.
1: Oke. Okay. Bisa berapa itu, Pak, penumpang? Kalau kemarin di puncak arus baliknya 5 ribuan kan ya, dengan 544 bis. Karena kalau puncak nanti arus baliknya bisa seperti apa nih jumlah penumpang nggak prediksinya, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau puncak arus baliknya itu bisa diprediksinya itu bisa sampai 5 ribu, 6 ribuan ya, kan. Sedangkan busnya itu kayak long weekend yang minggu kemarin itu sampai 5.000 lebih Pak, hampir 6.000 lah.
1: Hampir 6.000 ya, oke.
3: Okay. Iya Pak.
1: Dibandingkan dengan Idul Fitri, bagaimana Pak?
3: Kalau dibandingkan dengan Idul Fitri Pak, jauh bedanya itu Pak, kalau dibandingkan Idul Fitri, kalau ini kan hanya liburnya 5 hari Pak ya.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau Idul Fitri itu kan sampai 2 minggu ya. Diprediksinya lebih, kalau lonjak penumpang itu lebih 100% naiknya sampai 300% lah itu Pak, perbandingannya itu Pak.
1: Yeah. Iya, Pak. Walaupun tidak setinggi Idul Fitri, baik itu penumpang ataupun armadanya, tapi penerapan dalam uji kelaikan kendaraan atau bus atau rem cek itu masih tetap dilakukan secara ketat ini Pak?
3: Baik Pak, sampai sekarang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, rem cek itu masih berjalan ya. Kita bekerja sama dengan PKB Jumenteng di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi kalau dia contohnya, kalau dia tidak layak, harus diganti dengan bis yang lain.
1: Biasanya komponen apa yang wajib diperiksa dan wajib untuk dinyatakan layak untuk berjalan ini Pak?
3: Baik Pak, kalau layak jalannya itu, yang tidak layak jalan itu contohnya kayak lampu sen, rem, terus palu di dalam bis itu kan harus ada palu ya Pak ya?
1: Iya, iya.
3: Ampar, terus lampu rem.
1: Oke.
3: Okay. Sama satu lagi ada ban rodanya itu kan Pak, kita hari itu terutama itu periksa itu rodanya.
1: Yeah.
3: Yaitu berhasil apa ada udah tipis lah ya, tipis gitu.
1: Drivernya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bahkan sampai tes urin Pak?
3: Baik Pak, kalau drivernya itu pengemudinya tetap diperiksa kesehatannya, tes urin. Satu lagi tambah tensi ya kan, dites Pak.
1: Oke, okay. Kemudian untuk yang juga masih menjadi banyak pertanyaan, kalau di Pulau Gebang sendiri, apakah masih ditemukan aktivitas calo di sana dan bagaimana untuk bisa mengurangi hal itu atau memberantas hal itu, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau masalah calo ini kan itu perpindahan dari Pulau Gadung dulu itu kan, Pak.
1: Iya. Yeah.
3: Pulau Gadung, terus kita tata, ya, selalu kita kita Gebang nggak, kita kasih arahan-arahan dulu pelan-pelan. Tadinya banyak kayak orang kayak semut gitu calo-calonya, sekarang udah alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit berkurang, sekarang udah sedikit lah itunya calonya Pak, sekarang udah nggak kelihatan lagi Pak, gitu Pak.
1: Iya, iya. Apa ini Pak, ya. Tips yang bisa Bapak bagikan bagi masyarakat pendengar kami yang ingin perjalanan menggunakan bus melalui Pulau Gebang? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Melalui terminal terpadu Pulau Gebang menggunakan bis, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, barang-barangnya jangan lupa ketinggalan. Selamat sampai tujuan. Demikian Pak.
1: Baik. Mas, Pak. Terima kasih untuk Pak Batman, waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Saya selalu. Demikian tadi Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap.
0: Wawancara Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, sehat, alhamdulillah. Ya.
0: Ini jadi tren juga terkait dengan Green Idul Adha ini, Prof. Bagaimana pembagiannya bukan lagi menggunakan plastik. Biasanya kalau pembagian daging itu kan menggunakan plastik, tapi ada yang menggunakan anyaman ataupun juga menggunakan daun pisang dan daun lain-lainnya. Ya. Tapi yang jadi permasalahannya, Prof, ini bagaimana pembuangan limbah dari pemotongan hewan kurban ini kan juga masih jadi permasalahan. Bagaimana juga bisa mencemari lingkungan ketika ini dibuang ke kali dan lain-lain, sungai dan lain-lain. Ini bagaimana, Prof, idealnya?
2: Iya. Jadi memang ya, biasanya kan masyarakat itu membersihkan isi perut ya, isi perut sapi ataupun kambing ataupun mungkin juga ada darah juga ya, potongan. Tapi kalau darah tidak terlalu banyak, biasanya yang menjadi masalah adalah isi perut ya, usus dan seterusnya di sungai. Ya memang ini akhirnya mirip kejadian seperti misalnya toilet ataupun kakus yang dialirkan ke sungai juga gitu kan, isinya hampir sama itu. Nah itu memang akan menambah beban bagi sungai gitu kan. Itu kan senyawa organik ya, organik itu nanti akan terdegradasi di sungai dengan bakteri di sungai, dan akhirnya sungai tadi akan kekurangan oksigen, karena untuk mendekomposisi organik itu membutuhkan oksigen ya, bakteri di sungai. Dan akhirnya kalau oksigen habis, kandungan oksigen habis di air sungai, ya nanti ikan mati dan seterusnya ya. Itu akan menjadi masalah yang cukup panjang nanti di sungai itu. Gitu, Mas.
0: Iya, jadi solusinya seperti apa, Prof? Kalau untuk pembersihan ini, ya, kalau memang tadi nggak harus di sungai ataupun di kali, ini bagaimana?
2: Ya memang kan sebenarnya penyembelihan sapi, pembersihan organ dalam sapi itu kan biasa ya, khususnya di rumah potong hewan. Kalau rumah potong hewan itu kan sudah punya yang namanya ya IPAL, meskipun sederhana ya, atau bisa dikatakan safety tank juga, tapi besar begitu ya, sehingga yaitu kotoran atau sisa makanan yang ada di dalam perut sapi itu nanti bisa terolah dengan baik. Nah sekarang kan kurban ya, artinya masyarakat ataupun di masjid-masjid itu menyembelih secara individu atau secara berkelompok, jadi tidak di rumah potong. Kalau rumah potong tadi kan ada izin, mesti ada fasilitas itu ya. Nah ini memang menjadi problem sendiri ya. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah ada nggak begitu ya safety tank yang cukup besar begitu ya di warga begitu, yang aman juga, jauh dari sumur ataupun sumber air begitu ya, yang bisa nanti isinya itu dialirkan ke situ begitu. Itu lebih aman dibandingkan dibuang ke sungai begitu. Jadi kalau ada safety tank begitu ya, yang ada di warga, tapi yang besar saja ya, kalau hanya untuk pribadi atau keluarga begitu biasanya kan kecil ya. Nah ini juga masalah begitu.
0: Gitu. Kalau saya lihat beberapa wilayahnya, Prof ya, ada mereka ini menggali tanah yang cukup dalam gitu. Ini bagaimana, Prof? Apakah itu juga bisa mencemari tanah?
2: Ya itu kan itu mirip dengan safety tank ya.
0: Kalau safety tank kan ada ininya ya, biasanya ada di beton atau apa segala. Nah ini langsung ke tanah nih, Prof.
2: Nah itu ya. Sebenarnya tanah itu juga punya kemampuan ya untuk yaitu mengasimilasi ya atau menetralisir lah limbah ataupun terutama limbah organik ya, asalkan organik begitu dari hewan, manusia ataupun tumbuhan itu sebenarnya punya kemampuan ya. Asal saja tanah itu tadi memang jauh dari sumur warga begitu ya, atau sumber-sumber air begitu ya, karena nanti kan juga akan ada mengalir gitu, dan muka tanahnya juga ya, air permukaan tanahnya berapa meter tuh harusnya, jangan sampai ada tanah yang dipakai itu air muka tanahnya dangkal begitu. Jadi mungkin apa bikin lubang 2 meter itu sudah ada airnya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, itu nanti akan mengalir ke groundwater istilahnya. Jadi air permukaan, air apa di dalam tanah itu nanti akan tercemar semua tuh. Jadi oke-oke saja kalau memang membuat itu ya semacam lubang atau tapi harus dicek itu. Apakah air di situ jauh atau dangkal begitu ya, kemudian jarak dari sumur ataupun ya tadi sumber air gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan lokasinya, tidak bisa sembarangan begitu ya.
0: Ini kan se-Indonesia ya, Prof ya, di mana isu lingkungan ini juga ini masih minim edukasi ke masyarakat ini ya. Pelaksanaan ini bagaimana, Prof ya, untuk bisa meningkatkan literasi ke masyarakat terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, ya memang idealnya ya, kalau kita lihat ya mohon maaf tidak membandingkan, tapi kalau korban di negara maju begitu ya, kebetulan saya juga pernah mengenyam pendidikan di beberapa negara begitu, itu memang ya akhirnya izin ya, tidak diizinkan untuk menyembelih sendiri dan akhirnya memang dititipkan di rumah potong yang memang sudah punya izin, sudah punya itu tadi pengolahan limbah dan seterusnya ya, itu memang yang ideal. Di beberapa perumahan ya juga sudah seperti itu sih gitu ya, itu cara pertama begitu ya. Ya bisa nanti nggak apa-apa, nanti dagingnya setelah disembelih kan bisa dibawa ke masjid begitu ya, tetap ada gotong royong, tetap ada apa memotong-motong lebih kecil begitu ya, menimbang dan juga membagikan, itu kan juga tidak mengurangi kekhusukan dan esensi dari ibadah kurban, tapi itu bisa menghindari pencemaran di lingkungan itu. Itu yang pertama sih, yang kedua tadi ya memang akhirnya nanti kalau bisa ya masjid atau tempat-tempat yang memang permanen melakukan pemotongan sendiri itu menyediakan ya, menyiapkan tadi safety tank ya, yang memang dipakai setahun sekali nggak apa-apa, tapi disiapkan begitu ya dengan infrastruktur yang lebih baik gitu ya. Ya mirip safety tank tapi besar dan juga ada di situ ada semacam ya penguatnya begitu ya, beton begitu dan juga ada icu dan seterusnya, itu dipakai setahun sekali kan nggak apa-apa, tapi yang penting sudah disiapkan dengan baik gitu ya, lokasinya dipilih jauh tadi ya dari sumber mata air dan sumur dan seterusnya ya. Nah, itu menurut saya lebih baik, tapi memang belum ada sosialisasi ya seperti itu ya. Cuma semoga ya ke depan lah yang berwenang siapa ini, misalnya Kemenag atau yang apa kesehatan hewan itu ya. Nah, itu mungkin bisa juga mensosialisasikan ini. Ya ini menarik ini, RRI bisa mengangkat ini, semoga ada yang mendengar dan kedepannya akan ada ya.
0: Karena kan cukup serius ya Prof ya, kalau misalnya se-Indonesia gitu, apalagi kalau kita lihat, mohon maaf kalau bicara penyembelihan hewan kurban itu kan biasanya di masjid-masjid gitu ya, dan ini kan jaraknya juga antar masjid ke masjid ini cukup dekat gitu ya. Bagaimana kalau se-Indonesia ini secara serentak gitu ada ribuan atau mungkin jutaan hewan kurban yang limbahnya juga tidak dibuang dengan bijak begitu, Prof.
2: Iya, iya. Jadi itu ya, semoga semuanya jadi apa berkah semua ya dari dari kurbannya juga berkah ya, punya nilai ibadah, tapi di sisi lain juga kita juga peduli dengan lingkungan ya, tidak membuat kerusakan di lingkungan begitu ya, sesuai dengan apa ya aturan dan juga ya nilai-nilai yang kita anut begitu ya. Nah, itu memang kedepannya ini menarik ini, semoga ada yang menangkap ide ini, kemudian tadi mensosialisasikan bahwa masjid-masjid begitu ya, kalau tidak dititipkan di rumah potong, kebetulan di wajib saya itu dititipkan begitu ya.
0: Oh gitu, di mana tuh Prof?
2: Ya di daerah Sleman yang asli begitu, perumahannya Sleman juga.
0: Itu sudah itu berlangsung lama?
2: Ya, lama ya, karena memang kita lihat masjid kita tidak punya halaman yang cukup luas, tidak punya tanah untuk tadi ya menggali dan seterusnya, yang kita titipkan di rumah potong. Tapi memang anu ya antrinya juga panjang begitu ya, ternyata nggak cuma kita saja yang melakukan seperti itu begitu ya. Itu berarti kan juga suatu cara yang lebih bijak begitu ya, karena yang motong juga ahlinya gitu ya, tahu persis gitu ya, dan dicek kesehatannya kan gitu ya, dititipkan di sana juga begitu ya, hewannya begitu ya. Nah itu salah satu cara. Dan yang kedua tadi, kalau memang permanen di situ ya monggo, siapa yang berwenang berkepentingan gitu ya, itu juga menyarankan tadi membuat suatu permanen ya, safety tank yang permanen khusus 1 tahun sekali untuk mengalirkan tadi sisa makanan atau isi perut dari hewan ke situ begitu. Tapi aman menurut saya ya.
0: Tapi bisa dimanfaatkan tidak sih Prof untuk limbah dari hewan kurban ini?
2: Itu. Nah sebenarnya kalau dulu ya, zaman dulu kita itu banyak yang memiliki biogas gitu ya. Karena punya sapi ya di lingkungan rumah dan seterusnya, kemudian untuk apa ya, men-treatment kotorannya itu kan dibangunkan biogas. Plus nanti dapat bonus apa gas ya gratis untuk memasak dan seterusnya. Itu sebenarnya masuk di sana sangat bagus sekali begitu ya. Dimanfaatkan untuk itu begitu. Jadi kalau ada tampungan ya, ya mungkin cara ketiga, tapi mungkin kurang praktis ya. Kalau bisa ditampung kemudian ditransfer ke instalasi-instalasi biogas ya, yang ada di sekitarnya ya, kalau ada. Mungkin kalau peternakan cukup besar, saya yakin mereka punya sih instalasi-instalasi biogas itu ya. Masuk ke situ luar biasa itu, karena di dalam perut sapi itu kan banyak bakteri juga yang masih bagus untuk itu, untuk membuat gas metan atau gas biogas itu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan itu ya, itu untuk biogas. Atau mungkin nanti kalau bisa juga dicampur dengan kompos begitu ya, dikomposkan. Hanya saja memang nanti mungkin menimbulkan sedikit bau ya, bau dan seterusnya, harus ada penanganan. Dimix dengan apa, sapuan daun begitu, isi perut itu ya mungkin 50-50 ya, 50-50, kemudian nanti didiamkan, dikomposkan begitu. Tapi memang biasanya agak sedikit bau, itu juga akan menambah nutrisi, kandungan nutrisi dari kompos itu. Jadi ada beberapa sih alternatif untuk memanfaatkan itu.
0: Ya. Jadi paling dari limbah ini paling darah ya Prof ya, yang selain dari darah ini masih bisa dimanfaatkan itu Prof, atau seperti apa?
2: Iya, sepertinya iya. Sebenarnya darah pun juga bisa masuk ke biogas gitu. Sekalian aja isi perut dan darah itu bisa masuk ke biogas gitu ya, atau di mix tadi ya dengan daun-daun kering begitu ya, untuk dibuat kompos begitu. Tapi mungkin akan menimbulkan bau juga sih yang kompos ya, kalau biogas kan tertutup. Nah itu lebih aman sih kalau ada instalasi-instalasi biogas yang masih berjalan di sekitar warga, itu bagus sekali itu. Iya.
0: Ini kan memang perlu disoroti secara serius gitu ya Prof. Iya, ya, karena pelaksanaannya setiap tahun gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik masih bisa berpotensi menjadi ancaman lingkungan ya Prof.
2: Betul. Ya, menambah beban lingkungan begitu ya. Yang lingkungan kita kan semakin rentan ya karena tekanan dari ya ekonomi ya, kegiatan ekonomi, kegiatan pertumbuhan penduduk dan seterusnya ya. Jadi semakin lama kan semakin ini ya, kritis gitu ya. Kalau ditambah ini ya, itu tambah kritis lagi gitu. Jadi memang perlu dipikirkan ini ya, seperti jalan keluar.
0: Tapi kalau memang yang sudah berlangsung lama ini ya Pak Rufi tadi, mungkin cara yang salah dalam membuang limbah ini untuk jangka panjangnya seperti apa Prof?
2: Akibatnya atau
0: ya, akibat

0: aktivitas penduduk ya dan seterusnya ya, semakin banyak cekamannya istilahnya di alam itu. Kalau ditambah ekses ini, itu semakin alam ini tidak akan mampu mengasimilasi begitu, dan akhirnya nanti ada di suatu titik balik yang alam itu tidak bisa kembali ya memperbaiki dia sendiri. Contohnya adalah di sungai gitu ya. Sungai itu awalnya kalau sungai masih bersih itu kena polutan ya, seperti ini ya, untuk kotoran sapi dan seterusnya, itu masih nggak masalah begitu, dia akan bisa memperbaiki dirinya dalam waktu seminggu atau dua minggu. Tapi kan sekarang sungai kita juga sudah banyak tercemar begitu ya, sehingga kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri itu akan berkurang gitu. Contohnya ya, kalau orang itu sudah sakit-sakitan, kalau ditambah beban itu ya, itu jangan-jangan bisa kolaps dan tidak bisa balik lagi begitu ya. Nah itu, tapi kalau masih sehat, yang masih bersih, itu dia masih punya kemampuan itu untuk mengasimilasi. Nah ini harapannya ya, itu makanya kalau khawatirnya jangka panjang begitu ya. Setiap tahun ada beban terus, dia belum bisa memperbaiki diri ya secara optimal ya, entah tanah entah sungai gitu, ditambah beban lagi ya, lama-lama dia akan tidak melampaui kemampuan dia ya untuk memperbaiki diri, sehingga ya akan rusak ya selamanya begitu. Itu yang dikhawatirkan sih.
1: Iya, kalau untuk tadi ya, untuk literasi atau edukasi yang efektif tadi lewat Kementerian Agama ataupun pihak-pihak yang dekat ini ya. Tapi kalau kalau di teman-teman di lingkungan kampus bagaimana Prof, dibahas tidak untuk sampai sejauh ini?
0: Nah ini kayaknya ini juga masih miss ya. Biasanya kampus ini apa namanya mengasisteni itu yang pemotongannya begitu ya, supaya bagus ya, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kesehatan begitu, dan juga ngecek ininya kesehatan dari hewan kurbannya ya, dicek apa hatinya begitu ya, biasanya kan hatinya ada mohon maaf, ada cacingnya apa enggak, begitu, bisa dikonsumsi apa enggak, itu ada. Jadi saya pikir di fakultas-fakultas tertentu, fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan itu menyebar itu ke mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan asistensi begitu ya di masjid-masjid. Nah ini menarik ini, harusnya juga itu ya dari sisi lingkungannya itu juga diarahkan tuh untuk membuang tadi ya sisa ya kotoran ataupun sisa di perut itu dengan lebih baik begitu. Kalau yang tadi ya, yang pemotongan ya supaya halal dan ini ya sesuai dengan syariat, kalau kesehatan itu sudah. Nah ini mungkin lingkungan ini ya, ini perlu juga diberi muatan yang itu juga, itu semoga ada semacam guidebook-nya lah gitu ya. Mungkin dari Dewan Masjid juga bisa ini, siapa tahu ada yang mendengarkan ya, kan ada Dewan Masjid, ada Ormas ya, mungkin masjid itu kan terafiliasi juga, ada yang ke Muhammadiyah, NU ataupun Ormas yang lain itu ya, mungkin bisa diusulkan juga itu, karena di Muhammadiyah yang saya tahu kan ada Majelis Lingkungan Hidupnya MLH-nya. Nah itu tinggal memberi surat edaran aja tuh atau memberikan buku saku gitu ya, bagaimana cara menghandle itu tadi ya, sisa-sisa kotoran ataupun tadi ya yang ada di perut sapi itu dengan lebih baik gitu.
1: Iya, mudah-mudahan lebih banyak daerah ya yang tergerak ya dalam bagaimana solusi atau mitigasi dari limbah hewan kurban ini ya Prof.
0: Hewan kurban, iya betul. Ya, semoga ke depannya.
1: Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Prof.
0: Ya. Sama-sama Mas Ukman. Ya,
1: pendengar pengamat lingkungan UGM Profesor Chandra Wahyu Purnomo, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi.
2: Apa makna dari melempar jumroh? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumroh itu. Melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji, dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-anteknya, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.

0: Tila.
1: Pendengar, kita memasuki segmen to the point kita pada malam hari ini dengan tema Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Green Idul Adha adalah gerakan merayakan hari raya kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Lalu bagaimana Green Idul Adha di Jakarta? Kami sudah tersambung bersama dengan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, ada Mas Gerald. Mas Gerald, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Mas Gerald, kalau untuk Green Idul Adha, teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, ini bagaimana konsepnya, penerapannya?
2: Iya, Mas. Jadi hari ini kita merayakan Idul Adha, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara itu, kita memotong daging kurban, terus pembagiannya itu, biasanya kan kita setiap tahun tuh pakai plastik. Nah, ya, tahun ini kita beda, kita pakai daun pisang gitu, Mas. Itu memang untuk apa namanya, ya supaya lebih ramah lingkungan lah.
1: Oh, bukan latar belakang, bukan karena plastik yang masih tinggi ya?
2: Salah satunya itu, salah satunya itu. Jadi kebetulan kita kan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara. Jadi kan jurnalis ini ya tiap hari isinya kan mantau isu apa sih segala macam gitu kan. Nah, isu yang cukup ramai belakangan ini kan harga plastik yang naik, harga kemasan naik. Udah gitu juga kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menerapkan ataupun menggencarkan apa namanya ramah lingkungan gitu, bebas plastik gitu kan. Akhirnya ya di momen Idul Adha ini kita coba cari alternatif, cari inisiatif, akhirnya pakai daun pisang gitu, Mas.
1: Gitu. Nah, ini kan tiap tahun ya kalau untuk teman-teman di Jakarta Utara untuk kurban atau bagaimana?
2: Iya, betul, setiap tahun. Kebetulan udah sekitar 5 atau 6 tahun belakangan kita rutin setiap tahun tuh mengadakan pemotongan hewan kurban, terus dibagi-bagi juga ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di sekitar markas kita tuh di Ancol, Mas.
1: Oh,
2: di
1: Jakarta Utara, gitu. Ada berapa hewan kurban untuk tahun ini?
2: Untuk tahun ini kita motong 13 ekor kambing, dan alhamdulillah tahun ini tuh kita dapat sapi juga satu ekor. Itu jadi total ada 14 ekor. Kita tadi setelah dipotong tuh dapat sekitar 700 paket kita bagi-bagi gitu.
1: Satu kan sapi, lalu ada 12
2: kambingnya, 13
1: kambingnya. Oh, kambingnya 13, 13 kambing. Yeah. Nah, ini dari mana untuk hewan-hewan kurban ini?
2: Iya, hewan kurban itu kita dari banyak mitra sih ya, banyak pihak gitu. Ada dari pemerintah Kota Jakarta Utara, ada dari Kejaksaan Negeri, ada dari imigrasi, terus Polres kan di Jakarta Utara tuh ada 3 tuh. Polres Jakarta Utara, Polres Kepulauan Seribu, Polres Pelabuhan. Terus ada juga dari BUMN tuh, PT Pelindo sama PT KBN, Kawasan Berikat Nusantara.
1: Gitu. Nah, penerapan Green Idul Adha ini baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah diterapkan?
2: Baru tahun ini, Mas, baru tahun ini. Karena memang ya gitu, kita juga mikir kalau pakai plastik tuh aduh biayanya kan cukup tinggi gitu kan, naiknya kan 40% lebih kan kalau plastik tuh. Jadi tahun ini kita mulai menerapkan daun pisang itu.
1: Nah, ini kan 14 hewan kurban ini ketika sudah disembelih jadi berapa paket yang dibagikan?
2: Kalau untuk paketnya kita bagikan sekitar 700 paket gitu, Mas.
1: Wow, 700 paket berarti untuk satu paketnya berapa kilo itu ya?
2: Ya sekitar hampir 1 kilo lah.
1: Hampir 1 kilo.
2: 700 gram sampai 1 kilo gitu, Mas.
1: Nah, ini berarti kan butuh banyak juga untuk daun pisangnya ya, untuk mengemasnya. Ini dapat dari mana?
2: Sebenarnya daun pisangnya itu ada sebagian yang kita ngambil di dekat markas kita, kan ada semacam rawa-rawa gitulah. Tapi sebagian besar itu beli sih sebenarnya di pasar. Kebetulan di pasar tuh belinya per 10 lembar apa kalau nggak salah tadi, itu sekitar 25.000, jadi cukup murah sih. Kan daun pisang juga panjang tuh, jadi kita potong-potong bisa sampai 10 paket mah bisa lah, satu daun pisang itu.
1: Jadi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya tadi ya, di dekat markas.
2: Betul. Tadinya kita juga sempat mikir mau pakai ini, Mas, mau pakai apa namanya, anyaman gitu loh, kayak besek gitu kan.
1: Apa perhitungannya?
2: Karena waktunya juga mepet ya, terus nyarinya kan agak repot ya, akhirnya kita rembukan apa ya yang bisa dimanfaatkan. Oh, daun pisang aja, kebetulan banyak juga kan gitu akhirnya.
1: Tapi lebih terjangkau mana, atau dari daun pisang atau dari anyaman ini?
2: Ya pasti lebih terjangkau daun pisang, Mas. Karena itu tadi sebagian kan masih bisa kita cari kan.
1: Iya. Ya, nah gitu. Ini kan ini cukup banyak, ini bagaimana teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara ini dibantu siapa dalam hal penyembelihan, mungkin juga distribusi ke warga?
2: Iya, kebetulan kita ini tadi dibantu sama pihak LMK dari Kelurahan Ancol, kemudian juga ada pengurus RW di wilayah Kelurahan Ancol, kan kita di sini bersinergi juga kan, sering goyob, sering kumpul juga sama orang-orang LMK sama pengurus wilayah, jadi kita minta bantuan juga untuk bagian pemotongan dan distribusi juga. Tadi kita atur distribusinya tuh supaya memang cukup ramai warga, tapi gimana caranya supaya tertib, pembagiannya juga rapi gitu, Mas.
1: Nah, kalau bicara hewan kurban ketika disembelih, dagingnya sudah dibagikan, tapi juga kan ada limbahnya. Ini bagaimana, Mas Geral, limbah dari jeroan dan lain-lainnya ini?
2: Ya, kalau untuk limbah, betul banget, itu kan juga jadi ya, satu hal yang kita concern juga kan. Nah, kalau limbah itu kita juga kerjasama juga sih sama PPSU di sekitar Ancol sini. Kita kan juga dibantu juga untuk bersih-bersihnya segala macam. Jadi kita setelah bersih-bersih kita kumpulin, terus kita minta bantuan PPSU untuk bersihin bawa limbahnya. Iya, diangkut gitu.
1: Jadi kalau untuk kulit bisa dimanfaatkan atau sudah ada yang menampung biasanya, Mas Gera?
2: Sudah ada yang menampung. Tadi ada beberapa yang minta kulit juga. Bawa kulit dong, bawa kulit gitu. Jadi kebetulan kulit udah aman, udah ada bagiannya yang minta yang bawa.
1: Nah, ini kan gitu. Sudah bertahun-tahun ya, untuk mekanisme pembagiannya bagaimana agar tidak ricuh?
2: Ya, betul. Nah, jadi kebetulan markas kita ini, Mas, ini ada di lingkungan yang cukup ramai pedagang sebenarnya. Di sekitar markas kita ini banyak pedagang, banyak PMKS juga lah ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu kan. Nah, jadi setiap tahun kita selalu ngasih tahu mereka dulu, nanti pembagian jam sekian, terus nanti sistemnya kayak gini. Kebetulan tadi tuh udah mulai dari siang udah pada kumpul pedagang, terus warga sekitar, PMKS juga. Akhirnya setelah sekitar jam 4 sore tadi, kita buka gerbang markas kita tuh, mekanisme pembagiannya kayak masuk 20 gitu.
1: Iya.
2: Dan ada antriannya lah. Nggak pakai kupon, cuman kita ngatur supaya tertib segala macam. Itu dibantu teman-teman juga tadi, akhirnya berjalannya lancar gitu, Mas.
1: Alhamdulillah, sejauh ini tertib ya?
2: Tertib.
1: Karena kan kalau kita lihat di beberapa wilayah, sekalipun sudah pakai kupon masih ricuh gitu ya untuk mereka.
2: Betul,
1: yang...
2: Betul.
1: Jadi kalau untuk sapi, kambing, ini ada 14 ekor gitu yang dibagikan di sekitaran wilayah markas teman-teman jurnalis Jakarta Utara. Ini berarti di berapa RT ataupun kecamatan? Satu RT atau berapa RT?
2: Kita lebih ke wilayah sekitar Kelurahan Ancol sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi bahkan tadi ada juga beberapa orang gitu ya, jadi kayak banyak juga yang dari mulut ke mulut, atau ada yang WhatsApp kayak datang nih mau ada pembagian gitu-gitu. Sekitaran Ancol sama Pademangan Barat lah, kan di Pademangan ini ada tiga kelurahan. Pademangan Barat, Pademangan Timur sama Ancol. Nah, ya mungkin sekitar tadi warganya dari tiga kelurahan itu sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Timur sama Barat gitu.
1: Nah, ini teman-teman jurnalis Jakarta bagaimana memastikan tadi ya, ini tidak menggunakan kupon. Lalu bagaimana untuk yang memang sudah di listing tapi belum kebagian, ataupun ada yang memang secara langsung datang ke lokasi, meskipun ini bagaimana membedakannya ini?
2: Ya, tadi itu sebenarnya sebenarnya nggak tadi doang ya, maksudnya tahun ke tahun itu sebenarnya ya memang kita udah tahu dan ngasih tahu sih sebenarnya ke orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kayak tadi pedagang, PMKS segala macam. Nah, sebenarnya tuh orang-orang yang tahun-tahun lalu juga sudah dapat, tapi mereka akhirnya manggil tetangganya atau siapa segala macam. Itu alhamdulillahnya tadi kebagian semua dan aman lah. Ada 1-2 orang yang datangnya cukup telat atau belakangan, kita masih ada sisihin sekitar 50-an tadi masih bisa untuk cukup dapatlah mereka gitu. Jadi masih juga ada teman-teman ojol juga kan yang apa kayak lewat terus ngelihat apa nih terus datang ya masih kita bisa bagi-bagiin gitu. Aman sih Mas.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau ini masih di markas, Mas Geral.
2: Saat ini masih standby sebentar lagi lah.
1: Ini apa nih agendanya? Berarti nyate bareng atau seperti apa?
2: Nyate udah nyate bareng tadi kita nyate. Nyate rendang sama bikin sop kambing. Teman-teman makan bareng juga. Abis itu ya masing-masing udah beberapa udah pada pulang. Sebagian masih bertahan. Ada juga yang masih nungguin kan. Kalau malam beberapa hari ini kan malam kan lagi banyak patroli tuh. Jadi dia nungguin liputan patroli malam gitu-gitu deh.
1: Yang fokus begal ini ya. Yang konten
2: iya
1: ini
2: ya. Fokus begal betul.
1: Nah ini kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan atau ada penurunan untuk jumlah hewan kurbannya, Mas Kirel?
2: Alhamdulillah tahun ini meningkat Mas, karena tahun lalu itu sekitar 9 ekor ya, 8 atau 9 ekor kambing aja gitu. Yang tahun ini benar-benar baru dapat nih dari Kejaksaan Negeri tuh kebetulan alhamdulillah ngirim sapi 1 ekor gitu.
1: Oh gitu, alhamdulillah ya di tengah kondisi yang sekarang memang
2: Betul.
1: Jadi bisa membantu saudara-saudara di sekitaran markas jurnalis Jakarta Utara ya Mas Gerald ya.
2: Betul Mas.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara dalam momen Idul Adha kali ini?
2: Ya, kami dari jurnalis Jakarta Utara sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan juga ke masyarakat sekitar, masyarakat yang mungkin susah ekonominya, mungkin dalam kondisi yang terbatas atau seperti apa. Karena tadi juga kita wawancara beberapa penerima tuh cukup sedih juga ya. Bahkan ada yang bilang, makasih ya Pak, kita nih udah jarang banget makan daging gitu kan.
1: Jadi sangat terbantu gitu ya.
2: Iya, mereka terbantu gitu. Kayak kita juga senang sendiri sih. Dan ya semoga apa yang kita bagikan ke masyarakat ini bisa jadi membantu mereka lah, sedikit membantu di tengah kondisi ekonomi yang lagi cukup memprihatinkan ini gitu sih Mas.
1: Iya. Mas Gerald, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih telah menebar kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya ada peningkatan dan juga ada kebaikan lagi yang bisa ditebar oleh teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, Mas Geral.
2: Siap, Mas.
1: Terima kasih, selamat malam, Mas Geral.
2: Selamat malam, Mas.
1: Dengar kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, Geral, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, bagaimana mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi, tadi ya, diterapkan biasanya untuk pembagian daging hewan kurban ini menggunakan kantong plastik dan tahun ini menggunakan daun pisang nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Dayeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
1: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
3: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
2: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjut dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
4: Forkopimda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaiannya setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
5: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Forkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PJNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Pintang yang merupakan Imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
4: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten 1 sapi berat. beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di masjid raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
5: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas, dan relawan, serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
6: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi, karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja dari Tamir dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati, sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
5: Dikatakan sejauh ini setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha artinya apa? Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan kaum muslim di Mekah, Arab Saudi. Terkadang Idul Adha yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah ini disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Kata Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berakar pada kata ada, yaudu, yang artinya menengok, menjenguk, atau kembali. Kata adha bermakna kurban. Disebut id karena hari raya kembali berulang setiap tahun. Di Indonesia, id kerap disamakan artinya dengan ayada, yakni berhari raya. Dengan demikian, Idul Adha berarti kembali melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga dikenal pula sebagai Hari Raya Kurban. Idul Adha juga dikenal sebagai Lebaran Haji, karena di saat yang sama, umat Islam tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Idul Adha dinamai juga Idul Nahr, artinya Hari Raya Penyembelihan, yakni menyembelih hewan kurban. Dilansir ihram.co.id, kata kurban atau kurban berasal dari bahasa Arab kurban dari akar kata koroba, yakrobu, yang berarti pendekatan. Berkurban berarti melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dalam Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, agar memakai pakaian terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki, dan berkurban pada hari raya Idul Adha dengan binatang kurban termahal dari apa yang kami miliki. Hadis Riwayat Al-Hakim. Hukum melaksanakan kurban menjadi wajib bagi orang yang mampu atau memiliki keluasan rezeki untuk berkurban di hari Idul Adha.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Inilah Virgi Antara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
3: Uzbekistan.
2: Ya.
3: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
2: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi, cukup untuk memastikan White Wolf tampil di Piala Dunia pertama mereka.
3: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
2: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulaev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
3: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
2: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
3: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar pemirsa, dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kita juga akan dengar langsung seperti apa Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan.
0: Wawancara Pro3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rifin.
1: Iya, Buya posisi sedang di mana ini?
2: Sedang di rumah, sudah selesai.
1: Oh, tidak sedang OTP. Lagi menunggu ini ya, penyembelihan hewan kurban ya?
2: Ya, soalnya sambil di Kementerian Kesehatan tadi.
1: Sambil menunggu ya, baik. Buya, kalau kita bicara mengenai Idul Adha 1447, ini kan bicara mengenai bagaimana sih Hari Raya Pengorbanan. Apa mungkin hal-hal terkait yang boleh Buya sampaikan kepada kita semua?
2: Ya, baik para pemirsa. Idul Adha ini merupakan momen penting untuk merajut kembali banyak nilai yang selama ini mungkin tercederai, tercecer, terabaikan, ya, yaitu terhadap dua hal. Pertama, nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan yang bagi setiap insan belum memiliki satu pandangan bahwa sebenarnya manusia itu pada hakikatnya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita harus senantiasa memperkuat hubungan yang disebut dengan hubungan kepada Allah, hablu minallah. Bisa melalui sholat, bisa melalui menunaikan ibadah haji, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah itu terlepas dari kita memperkuat hubungan kepada Allah, termasuk ya kurban itu sesungguhnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena okay, dengan menyembelih kurban itu hablu minallahnya semakin erat.
1: Baik. Ya, nah, bagaimana kita bisa meneladani keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan juga keikhlasan Nabi Ismail dalam konteks kehidupan modern saat ini, Buya?
2: Ya, itulah yang jadi PR kita semua, bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil memberikan contoh teladan di tengah langkahnya, contoh dan keteladanan kita saat ini. Lihatlah bagaimana korupsi yang tidak pernah berhenti ya, sifat tamak rakus yang terus menggila itu ya, itu artinya bahwa nilai-nilai keteladanan tadi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim anaknya Ismail itu kita masih jauh sekali ya. Kenapa jauh? Karena tadi itu, karena sikap kita dalam konteks hablum minallah itu belum satu persepsi, belum satu visi melihat bahwa hubungan kita kepada Allah itu sebenarnya hubungan yang mutlak.
1: Okay.
2: Tidak bisa ditawar-tawar ya. Yeah. Jadi semakin dekat kepada Allah itu akan semakin kuat kohesivitas sosialnya, hubungan kepada manusianya semakin erat.
1: Yeah.
2: Gitu kira-kira.
1: Yeah. Kalau kita tahu nih Bu ya, sekarang kan ada tren kurban digital atau online yang makin marak. Nah, mungkin saya kaitkan juga bagaimana MUI memandang tren kurban digital atau online yang makin marak. Apakah esensi kedekatan sosial dan syariatnya tetap terjaga sama baiknya dengan kurban konvensional?
2: Ya, jadi kurban itu sebenarnya harus meniscayakan syariat dan hakikat ya. Syariatnya menyembelih hewan kurban. Nah itu ya, itu sudah dipenuhi syarat rukunnya. Tapi hakikatnya kan dia sekali lagi yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sekarang jadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan fenomena online digitalisasi. Nah, online dan atau digitalisasi ini merupakan salah satu media yang sebenarnya mempermudah kita untuk mungkin membeli hewan kurban atau mungkin untuk memperoleh, ya kan, dengan cara digitalisasi. Tetapi hakikatnya nggak bisa kita lakukan kurban lewat digitalisasi online. Karena hakikatnya harus hewan kurbannya harus disembelih, ya kan? Jadi nggak bisa dong kalau kita sembelih hewan kurban, tapi hanya diperlihatkan di media sosial. Tapi secara faktual atau aktual tidak dilakukan. Itu artinya sama dengan hoax itu kan. Jadi menghindari berita-berita hoax itu, ya nilainya tinggi. Kenapa? Karena hakikat kurban itu kan mengendaki syariatnya harus tegakkan, yaitu kejujuran, teladanan, ketaatan. Jadi kalau kurban online hanya dengan percakapan, dengan TikTok, itu nggak bisa, gitu kan? Artinya gugur.
1: Esensinya berbeda ya?
2: Hukum, ya, esensinya kurban itu berbeda, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita lihat ya, dengan Idul Adha yang seringkali momennya ini bertemu dengan perbedaan begitu ya, penentuan tanggal hari raya, mungkin tahun ini tidak ya, bagaimana juga kita bisa menjaga persatuan umat agar setiap hal-hal, baik itu perbedaan ataupun juga hal lainnya, bisa disikapi secara bijak, dan apa pesan utama mungkin terakhir dari seorang sekjen MUI kepada generasi muda muslim agar mereka tidak kehilangan makna substantif dari Idul Adha di era digital ini. Silakan Buya.
2: Ya, tadi saya menyampaikan pesan di Kementerian Kesehatan bahwa Tauhidul Ummah kaitannya dengan keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim ya. Pertama, pada dasarnya umat itu harus bersatu, yang disebut dengan Tauhidul Ummah, dari Tauhid yang sama, akidah yang sama, yaitu menyatukan keyakinan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, maka akan lahir sikap yang tadi disebutkan oleh Mbak itu, yaitu sikap yang sebenarnya semakin dekat kepada umat, semakin dekat dan juga secara bersamaan dekat dengan kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk nilai-nilai kurban itu sendiri. Ya kan? Nah, begitu juga di era kekinian juga harus memaknai kurban itu dalam makna kebersamaan, persatuan, kesatuan, supaya terhindar dari perpecahan. Ya kan? Karena kita harus yakin bahwa kekuatan umat itu adalah kekuatan kebersamaan.
1: Baik.
2: Coba lihat momentum kurban itu bersama-sama membeli hewan kurban, bersama-sama menyembelih kurban, berapa triliun ya potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui momentum Idul Kurban. Tapi sekali lagi itu tidak cukup, itu hanya momen penting sebagai starting point ya, untuk menggerakkan aktivitas berikutnya.
1: Iya.
2: Sama dengan ketika saudara-saudara kita haji, dia melakukan tawaf. Tawaf itu artinya Ka'bah sebagai simbol bahwa hidup itu harus jalan, hidup itu harus bergerak. Hidup itu juga sa'i.
1: Yeah.
2: Sa'i itu juga begitu, harus berlari, lari-lari kecil, berlari mengejar kehidupan untuk lebih baik. Begitu Mbak.
1: Baik, amin. Mudah-mudahan semua doa-doa kita, semua harapan-harapan kita ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buya Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal dari Majelis Ulama Indonesia.
0: Pro 3.
3: Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
4: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di Mancanegara. Dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan, perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat Muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib,
1: baik. Ya, betul ya.
0: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
1: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
0: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
1: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
0: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
1: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
0: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu, sudah biasa ya.
1: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adhanya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
0: Sama sekali tidak ada berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, hanya di sebagian tempat aja, Kak. Untuk di wilayah, terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adhanya.
0: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Keiten, begitu ya, Mas Muhib ya?
1: Iya.
0: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adhanya di sana juga sama, Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
1: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adhanya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
0: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay.
1: Iya,
0: Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
1: Nah, itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id, lalu menyembelih, itu tidak ada pergi kemana-mana. Karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas, selesai. Gitu aja, Kak.
0: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini, Mas?
1: Izin, Kak, ini saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
0: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Siap, Kak.
0: Oke, tadi membawakan temanya apa itu, Mas Muhib?
1: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
0: keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
1: Sebenarnya kita gantian sih Kak, dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan menjadi yang jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
0: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, siap.
0: Okay. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha, ada tidak Mas Muhib?
1: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, apa namanya yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka juga berharap mendapatkan dagingnya itu. Itu yang Idul Adha-nya.
0: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
1: Saya tadi cuma ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
0: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu daging apa saja, Mas Muhib?
1: Di sini sama seperti di Indonesia ya, Kak ya. Jadi sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
0: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
1: Untuk makan siang belum sih, Kak.
0: Oh, tadi sebelum jadi khotib sarapan dulu.
1: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
0: Oke, tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
1: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya, Kak. Jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
0: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
1: Untuk di kedutaan kita ngikutin ala-ala Indonesia Kak, menunya itu hampir sama dengan Indonesia, ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India begitu.
0: Oh berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
1: Ya Kak, betul.
0: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
1: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
0: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia Mas Muhib ya?
1: Iya, betul itu kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
0: Baik, di daerah Keten tadi begitu ya Mas Muhib ya?
1: Iya Kak, di Cape Town.
0: Oke, nah Mas Muhib kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini dari Indonesia?
1: Aslinya dari Wonogiri.
0: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih Mas biasanya tradisinya itu Mas?
1: Biasanya Kak, takbir keliling sih Kak biasanya.
0: Oh, takbir
1: semalam
0: keliling ya.
1: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja. Itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama Kak. Jadi itu yang paling dirindukan sih.
0: Oke. Tapi kalau untuk masakan khas Wonogiri sendiri seperti apa itu, Mas Muhib? Kalau saat Idul Adha seperti ini, sudah video call dengan keluarga di Indonesia kah tadi, Mas Muhib?

0: apa ya kak ya, karena ini kak Afrika Selatan itu kan muslimnya tuh itu sedikit ya, minoritas. Jadi tantangannya adalah kalau untuk orang yang bukan di dalam institusi atau bukan yang dalam pelajar itu biasanya jauh kak tempatnya untuk menuju sholat idnya. Cuma itu sih tantangannya.
1: Kalau memang karena bukan pelajar dia akan jauh begitu ya ke daerah kedutaan tadi, embassy tadi begitu ya.
0: Iya kak, betul.
1: Baik. Lalu kalau untuk cara dari mahasiswa Indonesia sendiri di sana, Mas Muhib, seperti apa menjaga kebersamaan supaya memang merayakan Idul Adha di perantauan, walaupun tadi langsung pulang saja begitu ya, masing-masing begitu Mas Muhib. Tapi kalau untuk cara mahasiswa Indonesia sendiri merekatkannya bagaimana?
0: Untuk pelajar kita, pelajar Indonesia itu kebanyakan bergabung di satu tempat kak. Jadi waktu Idul Adha kita juga menyembelih kambing juga. Di tempat kami ada 6 ekor kambing tadi menyembelih. Nah, kita makan sama untuk menjaga kebersamaan dan keakraban, kita 6 kambing itu kita buat makan selama 6 hari. Makan bersama-sama maksud.
1: Oke, 6 ekor kambing, 6 hari berturut-turut begitu ya dengan berbagai macam olahan. Dijadikan ya, apa saja itu Mas Muhib olahannya?
0: Mungkin yang pertama kita buat ini kak, apa gulai dulu kak?
1: Gulai dulu di hari pertama ini ya, sekarang ini berarti Mas Muhib ya?
0: Iya kak, betul.
1: Oke, kalau besok sudah terpikirkan apa menu berikutnya?
0: Masih didiskusikan sama teman-teman.
1: Mas Muhib mungkin tidak request begitu, sudah kita bakar-bakar sate kambing saja yuk begitu.
0: Nah, betul kak, untuk sate mungkin bisa jadi menu besok.
1: Sate berarti ya, udah request. Mungkin Mas Muhib juga sudah mengkoordinasikan lewat grup WhatsApp ya.
0: Betul kak, betul.
1: Tapi biasanya ada juga mahasiswa yang lainnya yang juga, ya sudahlah kalau misalkan ini gulai, besok sate begitu, atau ada yang mau masak lagi. Ya sudah kalau begitu besok dijadikan tongseng begitu Mas Muhib.
0: Kita ada di grup itu udah ada tugas masaknya masing-masing kak. Jadi untuk hari ini kita masak gulai, mungkin besok sate. Jadi besoknya lagi itu mereka yang tugas masak itu akan membuat list. Kalian pilih mana nih antara menu yang akan diberikan gitu biasanya kak.
1: Tapi kalau untuk bumbu-bumbunya khas Indonesia itu kesulitan tidak mendapatkannya di sana Mas?
0: Ya untuk bumbunya itu sedikit sulit sih kak, karena kita harus pergi lebih jauh untuk terutama kita beli bumbu-bumbu yang ada di Indonesia. Itu kita harus pergi ke Chinatown dulu. Kalau nggak ke Chinatown nggak ada.
1: Oke, jauhnya berapa lama itu Mas Muhib?
0: Kita biasanya pergi pakai semacam Uber gitu ya, pakai kayak Gojek gitu. Itu mungkin 1 jam gak dari tempat kami.
1: Sedangkan kalau di Wonogiri begitu nuansanya mungkin 5 menit langsung sampai pasar begitu ya.
0: Iya kak, betul.
1: Oke. Nah Mas Muhib, mungkin pengalaman di Afrika Selatan ini yang membuat melihat toleransi dan keberagaman dengan cara berbeda, seperti apa yang dialami Mas Muhib di sana?
0: Untuk toleransi sih kuat banget ya kak, terutama kita yang dari kedutaan ya, dari kantor embasinya itu kan staff-staffnya kan nggak semuanya muslim kan, ada sebagian dari mereka yang non muslim juga, entah itu Kristen lah atau Buddha atau yang lainnya. Walaupun berbeda agama, kita di kantor embasi itu juga merayakannya itu bersama-sama begitu. Jadi Idul Adha kita menyiapkan tenda dan segala macam untuk sholat idnya itu bareng-bareng semua.
1: Total ada sampai puluhan mas atau ratusan di sana yang merayakan?
0: Untuk di institusi kami karena hari libur juga kak, jadi pelajar juga yang rumahnya terutama lokal ya, terutama warga sini itu pulang. Jadinya untuk Idul Adha ini tadi paling cuma ya 200 adalah kak.
1: 200 sampai ya. Nah Mas Muhib, mengingatkan juga tadi bumbunya di Chinatown harus berjalan 1 jam dahulu begitu ya, sudah transport. Ya, apakah harga bumbunya di sana juga lebih mahal ini Mas Muhib?
0: Oh iya, iya

0: harganya bedanya ya beda jauh nggak?
1: Oke, seperti bagaimana Mas? Kalau untuk beda jauhnya?
0: Yang kemarin saya, ya ini yang saya ingat aja Kak, yang kemarin itu saya lihat kentang itu 1 kilonya hampir 32.000 Kak.
1: Oh, kentang sekilo 32.000 begitu ya, belum bumbu-bumbu lain ya?
0: Iya Kak.
1: Tapi kalau semacam perbawangan begitu lalu lengkuas, serai begitu, itu di sana komplit juga Mas Muhib?
0: Ya untuk yang seperti itu kita di Chinatown atau mungkin di apa namanya mall yang mall besar terutama ya, kalau mall kecil biasanya bumbu-bumbu itu kurang komplit. Jadi kalau mau beli bumbu yang seperti yang di Indonesia yang komplit itu perlu ke mall besar atau ke Chinatown gitu Kak.
1: Jadi semakin rindu Indonesia tidak Mas? Karena betul, ibarat langsung, langsung mengambil begitu ya di ladang milik sendiri ya Mas Muhib ya.
0: Iya betul, karena saya sudah 5 tahun di sini, belajar di sini tuh nggak pulang Kak.
1: Oke, oh sudah 5 tahun ini belum pulang-pulang ke Indonesia begitu ya.
0: Ya betul.
1: Baik, semoga nanti ini video call juga menambah rindu ya Mas ya. Apalagi juga melihat bumbu-bumbu yang masih mungkin tersisa ya, dari itu. Membuat opor kemarin begitu ya.
0: Iya gak betul, itu okay. Yang dirindukan banget.
1: Mas Muhib, tapi kalau untuk harganya tadi kan kentang saja 1 kilogramnya sudah 32.000, itu tetap dibeli saja atau mungkin porsinya dikurangi tidak Mas?
0: Tidak Kak, kita karena untuk terutama pelajar Indonesia itu biasanya sudah ada seperti apa ya, kita kayak iuran gitu lah. Karena dagingnya sudah ada, kita iuran beli bumbunya gitu. Biasanya per orang mungkin 100, kita kan pakainya ren ya di sini ya Kak ya, 100 ren lah gitu.
1: Oke, okay. Nah Mas Muhib, tadi kan bumbunya saja sudah mahal ya, apakah juga harga kambing atau sapinya mahal di sana itu Mas Muhib?
0: Untuk harga kambing itu yang paling yang kecil ya Kak itu 2,5.
1: Oh, hampir sama begitu ya Mas Muhib ya dengan di Indonesia juga ya harganya ya.
0: Iya, untuk harga kambing dan sapi sebenarnya enggak terlalu beda jauh Kak, cuma paling beda-beda dikit saja.
1: Oke. Nah, Mas Muhib mungkin dapat menyampaikan harapannya ini untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri pada momentum Idul Adha tahun ini seperti apa Mas Muhib?
0: Harapannya ya kita sebagai pelajar mahasiswa di luar negeri, entah itu mahasiswa ataupun bukan, selama kita di luar negeri ini adalah bagaimana kita itu saling tetap menjaga kebersamaan sesama pelajar Indonesia ataupun dengan teman-teman yang lain. Dan untuk terutama yang bukan mungkin yang apa pelajar Indonesia yang di luar negeri dan bukan di institusi Islami, itu berusaha untuk menjaga toleransi aja sih Kak.
1: Oke, walaupun juga memang toleransi di sana sudah berjalan dengan baik begitu dan semestinya ya Mas Muhib ya.
0: Iya Kak.
1: Baik,
0: ya, betul.
1: Mas Muhib ini semoga salam solid selalu untuk PPI Afrika Selatan di sana ya. Begitu ya, juga dengan ya, petugas di embasinya. Salam sehat selalu Mas Muhib di sana. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Ditunggu ini Mas Muhib juga nanti untuk kebersamaan makan-makannya seperti apa. Penasaran kami Mas Muhib. Demikian tadi pendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan Muhib Budin Majid berbicara terkait Idul Adha di Afrika Selatan dalam segmen Idul Adha di Manca Negara.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa Bu? Nanti berangkat sama siapa Bu?
5: Sendiri.
4: Oh sendiri Bu. Nanti kuat jalan sendiri Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
5: Selain memperhatikan cita rasa, masyarakat juga perlu untuk tetap menjaga pola makan seimbang agar kesehatan tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana tips yang aman dalam mengkonsumsi olahan daging kurban? Kami akan berbincang bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen. Dok, dampak instan bagi tubuh manusia ketika mengkonsumsi daging berlebih itu apa, dok?
8: Kenyang.
5: Sudah kepikir itu, dok.
8: Sudah kepikir kenyang, ya.
5: Kepikir.
8: Jadi gini. Sekali lagi, daging adalah merupakan bagian dari protein kita, ya. Pasti itu sumber protein.
5: Yeah.
8: Nah, namanya juga daging. Jadi artinya namanya protein. Kita harus memperhatikan soal yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi jangan sampai kejadian seperti kayak ada beberapa diet tertentu, ya, yang hanya pengen makan daging dan makannya tapi nggak makan karbo katanya biar badannya langsing gitu, ya.
5: Okay.
8: Nah, itu juga suatu hal yang tidak benar. Ya. Saya ingin meluruskan juga bahwa manusia itu membutuhkan sekaligus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi kalau misalnya nih, Anda makan sate pakai lontong, jangan lupa tambahin ada timun, ada itu kan sayurnya, ya. Atau mau tambahin pakai apa namanya, tambahin plecing, itu juga enak, ditambahin urang, itu boleh. Nah, tambahin sayur asam lebih enak lagi. Lalu jangan lupa harus ada buah. Jadi tiap kali komponen 4 itu ada sayur, ada buah, ada karbo, artinya ada makanan pokok ditambah dengan lauk. Nah, lauknya itu bisa macam-macam. Nah, yang lebih penting lagi adalah nggak boleh kalap. Nah, ini dia.
5: Nah.
8: Jadi saya selalu menganjurkan kalau dapat daging kurban itu langsung dibagi-bagi. Dibagi-bagi begini, misalnya hari ini kalian mau bikin tengkleng, ya, tengkleng, orang Jawa bilang tengkleng. Jadi kan udah pakai santan tuh. Nah, besok yang besok itu jadi jangan-jangan sekaligus semuanya langsung pakai tengkleng supaya sekali masak tengkleng habiskan buang gitu. Jadi artinya tidak diangetin berulang santannya.
5: Okay.
8: Nah, besok istirahat dulu nih, dagingnya jangan dimasak, kan bisa dibekukan, bisa dikulkas. Jadi daging itu pagi. Nah, nanti lusa atau dua baru bikin misalnya sop buntutnya, kakinya gitu, ya kan. Nanti 1-2 hari lagi baru mau dibikin rendang gitu loh, Mas.
5: Iya.
8: Jadi artinya kita gak kalap. Kembali pada Anda.
5: Artinya diatur lah, dok, ya, nih pola makan kita terhadap daging tadi ini, ya. Nah,
8: benar.
5: Sebenarnya, dok, berapa gram sih per porsi daging ini yang aman dikonsumsi orang dewasa perharinya, dok?
8: Iya, nah untuk ngebicara tentang gram itu biasanya sulit. Kita kan nggak mungkin
5: kira-kira
8: makan daging seperti tukang mas kemana-mana bawa timbangan, kan?
5: Yeah.
8: Nah, oke, okay. Anda bisa menggunakan yang disebut dengan hand eye method. Hand eye method itu apa? Jadi Anda bisa menggunakan telapak tangan Anda, telapak tangan, ya, jarinya nggak masuk loh, telapak tangan tebel dan lebarnya. Nah, itu adalah protein kamu per kali makan. Per kali makan.
5: Telapak tangan kita ini, ya, ukurannya, ya, dok, ya, berarti, ya.
8: Betul, telapak tangan lebar dan tebalnya jangan lupa. Nah, karena telapak tangan juga itu kan mengikuti besar tubuhnya orang, ya.
5: Iya.
8: Gak ada orang tinggi gede gitu, ya, lalu kemudian telapak tangannya kecil kayak liliput, itu namanya cacat, betul apa enggak, ya kan?
5: Jadi telapak tangan
8: itu pasti mengikuti besar tubuhnya orang. Itu adalah suatu cara yang paling mudah. Nah, selain jadi proteinnya segede telapak tangan, lalu kemudian karbonnya, makanan pokoknya sebesar tinju Anda. Nah, keluarin tinju kamu, itu ukuran nasi merah Anda, itu ukuran kentang Anda, itu ukuran apa namanya, ubi Anda. Anda pakai posisi ngeraup. Nah, posisi ngeraup seperti orang meraup, ya.
5: Yeah.
8: Nah, satu raup tangan Anda itu adalah sayurnya. Satu raup tangan sebelahnya itu adalah buahnya. Nah, itu adalah proses.
5: Gampangnya seperti itu, dok, ya, ukurannya, ya. Telapak tangan untuk ukuran daging tipis, lebar, tebalnya. Kemudian satu raupan itu atau genggaman itu adalah nasinya. Satu raupan itu sayur ataupun buah, begitu, ya, dok, ya.
8: Betul.
5: Dok, ini benar nggak sih, dok? Katanya daging kambing itu lebih memicu darah tinggi dibandingkan daging sapi, dok.
8: Itu yang menjadi problem adalah orang hipertensi ini tidak terkontrol. Nah, sehari-hari dia nggak pernah ngecek tensi berapa.
5: Okay.
8: Lalu tiba-tiba dia mukbang. Nah, istilah saya tuh Idul Adha mukbang.
5: Yeah.
8: Gua diembat gitu, ya.
5: Yeah.
8: Nasinya pakai kecap, pakai sate. Lalu tiba-tiba serangan. Nah, sebetulnya bukan pemicu sih. Sebetulnya ini adalah kejadian berhari-hari, barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi yang disalahin selalu kambingnya, kasihan dong, ya.
5: Artinya itu kitanya aja yang over makannya itu, dok, ya.
8: Benar. Jadi ada kebiasaan, ada mitos-mitos tertentu yang menurut saya udah saatnya kita benahin. 2026 loh.
5: Iya. Tapi memang tidak ada dok, potongan-potongan atau bagian-bagian dari daging hewan ini yang paling tinggi lemak jenuhnya yang mungkin bisa kita hindari dok.
8: Oh ya pasti, makanya daripada Anda mencari yang ada lemak jenuhnya, biasanya kita isilah kita tuh mencari khas bagian dalam. Khas dalam itu biasanya tidak terlalu berlemak ya. Berbeda dengan misalnya kayak apa sih itu bahasa baratnya mengatakan tenderloin ya.
5: Tenderloin.
8: Tapi kalau misalnya okay. Anda ambilnya tirloin atau sandung lamur, kalau orang Jawa bilang sandung lamur, lah itu pasti ada diselimuti dengan lemak. Dan tolong diingat lemaknya itu lemak jenuh loh, bahaya.
5: Okay.
8: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh.
5: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh itu dok ya?
8: Yes.
5: Jeroan juga dihindari.
8: Wah
5: dong.
8: Itu jangan kira-kira deh, udah deh. Forget it gitu ya.
5: Forget
8: nanti
5: akan
8: uratnya kumat lagi. Purinnya tinggi, jeroan itu purinya tinggi banget gitu loh ya.
5: Okay. Tadi,
8: nah namanya bangunin macan tidur tuh mas.
5: Iya, tadi rekan kami juga menyampaikan menu-menu favorit. Dan dokter tadi juga sempat menyinggung bersantan tadi. Nah identiknya lebaran kurban ini kan gulai, santan, dan sate yang dibakar ini, daging yang dibakar dok. Ada gak dampaknya gulai bersantan tadi dan sate yang gosong bagi kesehatan kita nih dok?
8: Gini, kita gak boleh parno, kita gak boleh susah dengan si santan tadi. Santan itu gini ya, santan itu adalah bagian dari hasil dari kelapa ya. Jadi santan itu dalam salah satu makanan yang paling sehat di muka bumi, kamu tahu gak mas? Ya kan? Santan adalah makanan yang paling sehat di muka bumi karena mengandung asam lemak, mengandung yang namanya antioksidan bernama asam laureat. Nah, yang menjadi problem adalah kalau santannya Anda angetin berulang kali.
5: Oke.
8: Nah, kemudian si santan ini nanti berubah menjadi minyak kelapa atau jadi lemak jenuh.
5: Itu
8: menjadi problem. Nah, kalau seandainya Anda mau makan turunan dari kelapa dalam bentuk santan dan teman-temannya, maka kalau saya ngajarin pasien saya, tandain dalam satu minggu hari apa. Nah, misalnya kamu hanya mau makan kelapa atau santan di hari Sabtu. Ya iya, setiap Sabtu, hari Sabtu ini Anda barangkali makan gulai. Sabtu depan Anda bikin lodeh. Sabtu depan Anda bikin urap. Sabtu depannya lagi Anda mau pakai gulai kepala ikan. Baik-baik aja. Yang menjadi problem kan dari Senin sampai dengan Minggu, lalu Anda jor-joran.
5: Ya, gitu santan melu itu ya. Oke. Okay. Nah, kalau sayur
8: ya,
5: atau...
8: Nah, yang menjadi adalah belakangan ini ada tren nih, santannya diganti dengan susu. Wah, ini menurut saya suatu hal yang sangat konyol. Santan itu justru kolesterolnya zero. Santan itu nol loh, karena yang bisa bikin kolesterol itu hanya hewan, ya kan? Hanya makhluk hidup yang lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan. Hanya hewan dan manusia yang bisa bikin kolesterol. Pohon kelapa nggak punya hati, nggak punya liver. Pohon kelapa kita nggak pernah lihat ada hati ngegantung di atas sana. Jadi dia tidak mampu membuat kolesterol. Kolesterol itu dihasilkan oleh liver.
5: Sayur atau buah apa berarti yang paling baik dok? Ketika kita mengkonsumsi daging seperti ini, kalau tadi dokter sebutkan
8: semua
5: ada sayur
8: dan buah itu baik,
5: sama.
8: Mas.
5: Okay.
8: Semua sayur dan buah itu baik ya. Kita itu tanah air yang sangat kaya, kemari pahlo Cinawi ya. Jadi jangan khusus harus makan sayur ini, harus makan buah itu, oh tidak.
5: Oke. Nah ini bagi penderita hipertensi dok, tapi kan lingkungan keluarganya semuanya merayakan mengkonsumsi daging. Nah gimana cara atau tips aman ini ikut mencicipi bagi mereka yang penderita hipertensi? Gimana dok?
8: Sebetulnya hipertensi bukan kondisi yang membuat Anda harus tantang ya, harus kayak dipuasain gitu ya. Nah, prinsipnya adalah Anda hipertensi terkontrol atau tidak, itu. Banyak orang hipertensi itu terkontrol. Nah, orang-orang itu benar ngomongnya apa? Makan obat dokter, takut obat tinggal. Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Lalu Anda mulai mengganti dengan herbal-herbalan lah, jamu dan sebagainya, alternatif. Jadi kalau menurut hemat saya, selama Anda hipertensi tapi terkontrol, tensinya bagus di bawah 130 ya, 120 ke bawah lebih bagus ya kan. Ya Anda makan yang istilahnya seimbang, yang secukupnya ya. Jadi barangkali kalau makan sate nggak satu kodi kali ya. Kalau makan sate cuma 2 tusuk itu baik-baik saja, ya kan? Dan pilih salah satu. Kalau misalnya siang ini udah makan sate, ya udah nanti sop kambingnya atau gulenya buat nanti malam atau besok.
5: Diatur lah ya. Nah,
8: betul. Semua adalah tentang masalah keteraturan kok.
5: Iya, ada yang bilang gini dok, nggak apa-apa makan, yang penting olahraganya aja nanti habis itu yang banyakin. Nah itu gimana?
8: Tar dulu. Nah itu nih, ini zaman kuno banget nih, jadul banget.
5: Kan dibakar tuh kalorinya.
8: Gini,
5: dok.
8: Gini. kita nggak bisa cuma sekedar menghitung kalori in dan kalori out. Ya itu adalah ilmu gizi yang udah kuno banget ya, kalori in, kalori out. Anda perlu perhatikan bahwa semua yang masuk ke dalam pencernaan Anda, yeah, itu nggak cuma sekedar membuat kalori Anda nambah. Tetapi menjadi problem adalah ada yang disebut dengan pergerakan enzim dan hormon. Nah, terutama hormon ya. Jadi seperti misalnya Anda makan nasi pakai kecap ditambah dengan gulai, bukan cuma insulinnya naik, tetapi juga ada kelompok hormon eicosanoid yang buruk yang membuat pembuluh darahnya menyempit, darah jadi kental, lalu kemudian kekebalan tubuh malah jadi anjlok dan seterusnya.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya oleh Abdullah Leurima.
1: Ribuan warga muslim kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id dipimpin Imam Hadi Wassalamah berlangsung khidmat meski di tengah cuaca buruk. Terpantau sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur, gelombang jemaah sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sesaat sebelum sholat Id digelar, memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Rahwarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
2: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk berharap ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Sholat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya sholat Id melalui kanal program 1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Koordinasi dengan sejumlah perusahaan otobus atau PO dilakukan untuk memastikan kesiapan armada tambahan apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Pelaksana Harian Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purabaya, Ferry Sugiharto, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh pengurus PO menyiapkan armada cadangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang mendadak. Selain itu, pengawasan terhadap kelayakan operasional dan kesehatan pengemudi juga diperketat melalui pemeriksaan ramcek sebelum keberangkatan.
2: Jadi kita di sini akan koordinasi dengan para pengurus ya PO ya, agar nanti bisa menyiapkan armada yang dibutuhkan ya saat adanya peak season atau saat ada lonjakan penumpang itu ya. Jadi kita akan koordinasi dengan para pengurus PO-nya dan sekaligus ownernya ya, nanti berapa yang kita siapkan itu untuk armada tambahan, atau istilahnya kita nanti akan mengeluarkan izin insidentil karena adanya momen-momen tertentu ya sana.
1: Sementara itu, salah satu penumpang dengan tujuan Semarang, Rina, mengaku memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang menjelang Idul Adha. Meski tiket disebut ada kenaikan, namun tidak signifikan, dia mengaku masih dapat terjangkau.
3: Lancar aja, kalau darat masih lancar aja. Maksudnya kalau dari Semarang ke sini masih lancar aja.
4: Tiket aman ya? Tiket
3: aman. Agak mahal sih.
4: Oh, mahal?
3: Iya, tiket bisnya mahal. Nggak seperti biasanya.
4: Tapi masih normal, mahalnya.
3: Masih normal, masih bisa dijangkau.
1: Terminal Purabaya diperkirakan mengalami peningkatan arus penumpang mulai H-3 Idul Adha dengan tujuan dominan yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sejumlah kota di Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji.

0: wa ta'ala.
1: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
2: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar dan pemirsa, hari ini menjadi peringatan 20 tahun gempa Jogja. Dan ternyata peringatan ini tidak hanya diperingati sebagai sebuah hari yang pernah dilewati saja, tetapi mendorong budaya siaga bencana. Kami akan berbincangkan dengan salah seorang narasumber bagaimana Indonesia yang juga dianggap sebagai daerah rawan bencana bisa benar-benar siaga atau siap memitigasi bencana. Kami hadirkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK, Bapak Lili Kurniawan.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Lilis.
5: Halo.
4: Iya, apa kabar Bapak?
5: Alhamdulillah sehat-sehat.
4: Iya, ini Idul Adha di rumah saja atau ada kegiatan-kegiatan khusus di hari ini?
5: Masih di rumah karena nunggu ini.
4: Nunggu ini ya, penyembelihan hewan ya?
5: Ya, nunggu-nunggu dari RRI ini.
4: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Pak Lili, kita memperingati sebagai 20 tahun gempa Jogja, begitu ya. Ini gempa yang cukup besar menguncang Jogja di 2006. Dan juga kita tidak hanya ingin sekedar mengenang tragedi, tapi bagaimana sih ancaman bencana di masa depan di Indonesia ini harus benar-benar disikapi dengan kesiapsiagaan. Sejauh ini Kemenko PMK yang menaungi kegiatan-kegiatan kebencanaan melihat seberapa siap masyarakat di era digital saat ini.
5: Ya, ini adalah tantangan besar bagi kita. Ya, sebenarnya 20 tahun yang lalu itu bukan masa yang pendek juga, tetapi kita juga melihat bahwa orang membincangkan bencana itu biasanya akan selesai dalam 1-3 tahun ya. Setelah itu sudah lupa gitu. Nah, ini yang kami khawatir dengan bencana yang seperti di Jogja dan Jawa Tengah 2006 ini korbannya cukup banyak, lebih dari 5.700 orang meninggal begitu ya. Ini akan dilupakan begitu, sehingga kami di Menko PMK ini berupaya untuk membangun memori kolektif bangsa terkait dengan kebencanaan. Kita harus mewariskan bahwa perjalanan bencana itu ada di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, kita tidak boleh lengah begitu. Sehingga ke depan kesiapsiagaan menjadi salah satu solusi bagi kita semua, begitu Mbak.
4: Oke, kalau memang kita membangun memori kolektif, nah seperti apa sih tahapan-tahapannya supaya ini menjadi apa ya, benar-benar bukti bahwa masyarakat kita sudah lebih pandai, lebih siap secara advance begitu?
5: Ya, kita memang harus melihat dari awal ya, jadi kalau bahasanya siklus adaptif alam itu harus kita pahami betul dalam konteks memori kolektif. Apa itu siklus adaptif alam? Dia mulai dari bagaimana ancaman itu muncul, kemudian bagaimana dia menjadi bencana, kemudian bagaimana kemudian kita merespon itu dengan baik, dan bagaimana ke depan kita bisa hidup berdampingan dengan ancaman tersebut. Nah, kita bisa menggunakan model ilmu Titan sebenarnya dari berbagai modal sosial yang kita miliki. Mm-hmm. Jadi mulai dari kita mengamati apakah kaitannya dengan perilaku alam, perilaku tumbuhan, atau bahkan sains modern gitu ya.
4: Yeah.
5: Sains modern itu yang selama ini dilakukan oleh BMKG begitu ya. Mengamati, membuat sensor, kemudian mengamati dan kemudian membuat analisis begitu, sampai dengan sebenarnya yang betul-betul ada di sekeliling kita, misalnya perilaku hewan, perubahan warna langit, kemudian suhu tanah, kemudian arah angin dan sebagainya. Ini sebenarnya ada ilmu yang luar biasa besar kita diwariskan oleh nenek moyang kita yang memang harus kita lihat satu persatu. Kemudian yang penting lagi sebenarnya adalah pada saat semua informasi itu diberikan pada masyarakat.
4: Hmm.
5: Pertanyaannya adalah apakah masyarakat bisa merespon itu dengan baik? Apakah mereka abai dengan respon itu, dengan informasi itu, dengan tidak melakukan respon apapun, gitu ya?
4: Hmm.
5: Karena itu adalah bagian dari kesiapsiagaan kita, begitu Mbak.
4: Oke, kalau memang kita bicara bahwa ini sudah harus respon yang apa supaya kita lebih adaptif di masa mendatang. Nah, Kemenko PMK kan punya peran ya untuk bisa mensinergikan dengan kementerian-kementerian terkait begitu ya, misalnya Kemendikbudristek, Kemenak gitu. Nah, kurikulum kebencanaan sejauh ini seperti apa sih? Sudah seragamkah di seluruh sekolah dan pesantren? Itu Pak Lili mungkin yang boleh saya tanyakan juga.
5: Ya, itu betul sekali. Jadi memang kami di Menko PMK berusaha untuk mensinergikan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga private sector, kemudian juga masyarakat sendiri dan juga para ahli begitu ya.
4: Hmm.
5: Dan termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, itu kan memang sekarang kita mendorong yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan ini kemarin yang kita lakukan, jadi ada 10 sekolah yang berisiko di Sesar Opak terkait dengan 20 tahun gempa Jogja dan Jawa Tengah begitu, yang kemudian kita perkuat menjadi program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan di SPAB ini, Satuan Pendidikan Bencana itu, ada 3 hal yang kita dorong untuk dilakukan di masing-masing sekolah. Mulai dari penguatan fisik sekolah, bangunan sekolah, kemudian kaitannya dengan manajemen risiko bencana di sekolah, dan juga masalah literasi atau edukasi kebencanaan, termasuk yang ada di dalamnya adalah modul-modul tadi yang disampaikan tadi. Nah, modul ini terintegrasi dengan modul-modul yang lain sekarang ini ya. Jadi misalnya kita memahami tentang apa itu gempa bumi. Itu ada di pelajaran geografi, di pelajaran IPS dan IPA gitu. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat kita itu ada di sana gitu. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri. Tetapi yang modul yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kemudian pihak-pihak sekolah yang tadi kami sampaikan melakukan SPAB itu mau melakukan yang namanya simulasi. Karena begitu sekolah mau melakukan simulasi, dia harus punya rencana untuk emergensi yang ada di sekolah. Misalnya ada sesuatu bencana begitu, mereka harus kemana.
4: Ya, jadi ini siap-siaga mandiri ya, basisnya berarti kearifan lokal begitu.
5: Betul sekali. Jadi memang tidak mungkin ya kita ada bencana itu kemudian dari pemerintah pusat langsung datang ke sana. Itu tempatnya itu cukup jauh, butuh waktu lama, padahal bencana itu datang cepat sekali gitu.
4: Ya. Baik. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut ya, ada juga kan bagian dari misalnya kelompok-kelompok yang dianggap rentan begitu. Nah, untuk fasilitas-fasilitas ramah disabilitas, lansia, ini juga sudah mendukung ke sana belum sih Indonesia? Pak Lili?
5: Ya, sekarang ini kita sudah bertransformasi ya dari early warning yang berlaku umum sekarang adalah early warning for all, ya, artinya early warning harus untuk semua, tidak hanya mereka yang sehat, tetapi termasuk mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Artinya memang pemerintah memang harus memfasilitasi, misalnya informasi yang kaitannya dengan voice gitu ya, suara gitu ya, itu bagaimana harus bisa diterima oleh mereka yang, mohon maaf, saudara-saudara kita kaum tuli begitu, mereka yang tidak bisa mendengar. Nah, ini sedang dalam proses mengembangkan ya early warning yang berbasis dengan itu. Jadi beberapa hal yang dilakukan baik pemerintah melalui BMKG, BNPB, kemudian juga mengajak juga Dikti, Ristek gitu ya. Bagaimana sains, teknologi termasuk BRIN itu sedang mengembangkan alat-alat yang bisa dipanfaatkan oleh mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Kemudian kalau khusus kelompok rentan, kita sudah melakukan itu dalam konteks warning sistemnya, Mbak Rifti. Jadi misalnya sebagai contoh saja nih, kalau kita lihat di early warning untuk gunung api itu kan ada 4 status, 4 tingkatan ya.
4: Yeah.
5: Normal, waspada, siaga, awas gitu ya. Pada saat siaga, ini siaga itu level ketiga, belum meletus gunungnya, tapi sudah siaga, itu mereka yang masuk kelompok rentan itu harus diungsikan. Itu adalah SOP, jadi kita membuat mekanisme itu. Untuk erupsi gunung api ya, mereka sudah disiapkan, dan tempat-tempat untuk mereka mengungsi ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah yang memang terpisah. Apalagi pada saat COVID kemarin kita diajari bagaimana memisahkan antara kelompok rentan dan mereka yang sehat gitu.
4: Oke. Nah, ini kan berarti butuh jutlak, jutnis, kemudian juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah benar-benar terencana, termasuk juga diantaranya tadi standar-standar bangunan tahan gempa di Indonesia seperti fasilitas publik ini juga sudah harus mendukung. Untuk bisa sampai ke sana butuh waktu berapa lama sih supaya kita benar-benar bisa dianggap sebagai sudah adapt dan juga sudah memahami tahapan-tahapan dari proses kesiapsiagaan dan kemandirian terhadap bencana?
5: Ya, kami di pusat ini merekomendasikan sebenarnya untuk daerah-daerah yang rawan bencana itu dilakukan pengecekan kembali bangunan-bangunan publik, termasuk sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor gitu ya, yang kemudian harus diperbaiki. Jadi perbaikannya itu ada tiga rekomendasi. Rekomendasi pertama itu kalau memang kerusak atau kekuatannya itu masih bisa dibenerin gitu ya, itu dilakukan retrofitting gitu ya. Nah, kemudian kalau itu masih bisa digunakan tapi harus diperkuat sampai dengan struktur dasarnya, itu harus dibongkar, dibangun kembali gitu. Atau kalau tidak dilakukan ya tidak boleh digunakan gitu, atau harus ditinggalkan gitu. Nah, itu sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu itu sudah dilakukan, tetapi dengan adanya kita memperingati kesiapsiagaan sekarang ini setelah 20 tahun gempa Jogja ini kita gulirkan lagi gitu. Jangan sampai sekali lagi ini, kalau kita tidak selalu mengingatkan itu sudah lupa gitu.
4: Ya. Nah, tadi ya membangun memori kolektif. Nah, ini Kemenko PMK sudah menugaskan siapa saja supaya ini benar-benar menjadi memori yang benar-benar kolektif nih, Pak Lili.
5: Ya, setiap edukasi, setiap literasi yang dilakukan oleh, tidak hanya oleh pemerintah saja, oleh semua pihak, itu selalu mengingatkan ini, masalah memori kolektif atau mewariskan pemahaman ini pada lintas generasi begitu. Karena kita sadar ya, seperti gempa bumi itu tidak terjadi tiap tahun.
4: Yeah.
5: Artinya yang gempa bumi besar ya, di misalnya kayak di Jogja kan setelah 2006 tidak ada lagi gempa yang besar begitu yang seperti 2006 artinya. Nah, hanya saja umur manusia itu kan terbatas. Jadi kalau kita tidak mewariskan memori kolektif itu pada lintas generasi, maka kita akan capek sendiri. Nah, salah satunya sebenarnya adalah kita harus membangun apa obyek-obyek untuk menerapkan memori kolektif ini. Kita sudah punya yang di Banda Aceh untuk tsunami, begitu ya. Mm-hmm. Untuk Gunung Merapi itu ada Museum Gunung Merapi, begitu ya. Nah, kami mendesak atau mendorong sebenarnya pemerintah Provinsi DIY untuk membangun satu tempat yang dapat dijadikan memori kolektif untuk di Yogyakarta. Kalau yang di Klaten sudah ada, di daerah Prambanan itu ada namanya Monumen Lindu Gedi gitu. Lindu Gedi, Lindu itu artinya gempa, Gedi itu besar. Jadi gempa besar itu ada monumennya gitu di daerah Klaten di Prambanan gitu.
4: Oke, tapi monumen ini kan sekedar simbol pengingat begitu ya. Kedepannya dengan teknologinya sekarang lebih canggih, segala sesuatu ada media sosial, ada informasi-informasinya juga bisa dilakukan secara digital. Apa yang jadi program utama dari Kemenko PMK, Pak Lili?
5: Ya, tentu dari sisi penggunaan program-program digital yang dimaksud tadi, kita juga tentu menyampaikan semua kolektif kita, memori kolektif tadi melalui media sosial ya. Salah satunya yang dilakukan oleh RRI sekarang ini. Yeah. Kita mengingatkan kita semua bahwa 20 tahun yang lalu terjadi gempa besar di Jogja dan Jawa Tengah yang kemudian kita nggak boleh lupa. Jadi kita jadikan model dua dasawarsa ini 20 tahun ini sebagai sebagian dari kesiapsiagaan kita untuk ke depan. Tetapi secara detail itu banyak dilakukan oleh banyak-banyak pihak yang masuk tidak hanya di media sosial tetapi juga ranah-ranah media mainstreaming yang lainnya begitu.
4: Oke, baik. Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk generasi muda, Pak Lili, yang mau disampaikan hari ini?
5: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rifti. Jadi saya hanya pesan saja bahwa saya mengingatkan kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lengah bahwa kita itu hidup di daerah yang rawan bencana dan bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu apalagi gempa bumi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari itu gempa yang ada di masa yang akan di masa lampau. Kemudian hari ini dan seterusnya kita harus melakukan kesiapsiagaan dengan baik. Kesiapsiagaan tidak hanya orangnya, tetapi juga bangunan-bangunan tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, itu harus semua diperkuat. Kemudian kita harus sering-sering melakukan latihan supaya kita selamat. Dan pemerintah pusat melalui BNPB sudah membuat setiap tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Mari kita berlatih di sana supaya kita dapat selamat begitu.
4: Baik. Nah, terkait juga mungkin untuk sebagai peringatan 20 tahun, ada kegiatan khusus dari Kemenko PMK yang dilakukan hari ini?
5: Ya, hari ini kami tidak melakukan, Mbak. Hanya saja kemarin tanggal 22 dan 23 bersama dengan pemerintah Provinsi DIY dan juga Kabupaten Bantul, begitu ya, kita membuat apel kesiapsiagaan di Prambanan, kita mengajak semua pihak, tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi juga ada masyarakat, ada private sector, ada perusahaan-perusahaan yang ada di sana, termasuk media, kita ajak begitu, dan para ahli gitu ya, untuk kemudian kita mengingat kembali apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga membuka kemarin itu ada pasar penyintas. Pasar penyintas itu kita ingin mereka yang pada saat gempa itu terdampak oleh bencana, mereka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali, bisa syukur meningkatkan perekonomian mereka dengan memproduksi baik itu makanan maupun alat-alat yang lain, ada batik, ada tas dan yang lain, kerajinan-kerajinan yang bisa digunakan untuk menyambung atau meningkatkan kapasitas mereka. Kami membuka booth-booth itu supaya dibeli oleh masyarakat dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kami 10 sekolah yang ada di Sesar Opak itu kita lakukan satuan pendidikan aman bencana begitu dengan simulasi sehingga masing-masing sekolah kita harapkan mereka jauh lebih tangguh dan anak-anak muridnya memahami dan tidak melupakan kejadian bencana 20 tahun yang lalu begitu.
4: Baik, kalau begitu Pak Lili, terima kasih banyak sudah ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga punya manfaat yang bagus, pengingat tidak hanya sekedar 20 tahun, tapi makna-makna kesiapsiagaan kita semua.
5: Amin.
4: Salam sukses selalu dan juga selamat berkeliling nih, mungkin mau kunjungan keluarga hari ini.
5: Siap, terima kasih Mbak Lesti.
4: Lili Kurniawan yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
1: Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
11: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah. Banjir yang merendam desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati selama 3 hari mulai menimbulkan dampak kesehatan warga. Hingga di hari keempat ini, Rabu 27 Mei, warga mengeluhkan gejala seperti demam, mual, pusing, hingga gatal.

0: akibat terlalu lama berada di lingkungan banjir yang belum surut. Jadi juga disebutkan oleh seorang warga, kalau minimnya bantuan logistik selama banjir membuat kondisi semakin sulit. Mereka membutuhkan kebutuhan pangan, obat-obatan untuk mencegah penyakit semakin meluas. Ia berharap ada solusi jangka panjang supaya banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Lalu untuk menjangkau warga yang terisolasi, tim medis dari Puskesmas Batangan ini melakukan pelayanan kesehatan secara door-to-door dengan menerjang genangan banjir. Lalu juga disebutkan oleh salah satu petugas medis, banyak warga tidak dapat mengakses posko kesehatan karena akses jalan masih terendam banjir cukup tinggi. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, kami telah bersama Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Baik, Pak Martinus, bagaimana kondisi terbaru banjir di Kabupaten Pati saat ini, Pak Martinus?
2: Ya, dapat diinfokan bahwa hujan di hari Minggu malam sampai dengan Senin pagi kemarin itu memang menyebabkan banjir di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pati, dan yang paling terdampak itu adalah di wilayah Kecamatan Batangan, meliputi 4 desa, yaitu Desa Bumi Mulyo, Desa Ngening, Desa Raci, dan Desa Ketitang Wetan untuk wilayah Kecamatan Batangan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Gabus itu ada di Desa Tanjung Anom, khususnya di Dusun Paras. Kedua banjir itu baik di Batangan maupun di Gabus itu disebabkan oleh jebolnya aliran sungai, yaitu Sungai Widodaren di wilayah Batangan dan Sungai Ngudo di wilayah Tanjung Anom Gabus. Begitu, Mbak Hana.
0: Baik, berarti banjir sampai saat ini masih menggenangi perumahan warga ya, Pak ya?
2: Saat ini banjir secara umum sudah surut daripada hari Senin kemarin, itu sudah surut, tetapi memang masih ada beberapa genangan di beberapa titik, khususnya di wilayah Kecamatan Batangan itu masih ada di Ketitang Wetan, Raci, dan Ngening. Ini disebabkan karena secara bersamaan ada fenomena rob atau banjir pesisir di pantai utara Jawa, sehingga air dari Sungai Widodaren yang masuk ke laut lewat Sungai Gedong maupun Sungai Kaliombo itu terhalang masuk ke laut, sehingga saat ini kondisi tinggi muka air di Sungai Widodaren itu masih tinggi gitu, sehingga masih ada menyebabkan beberapa genangan. Nah, barangkali nanti kalau 1-2 hari ke depan fenomena banjir pesisir ini sudah turun, maka air akan lancar masuk ke laut utara Jawa, barangkali bisa surut banjirnya.
0: Baik.
2: Gitu, Mbak Ana.
0: Lalu kalau untuk jumlah warga terdampak sendiri dan pengungsi hingga hari ini, seperti apa Pak Budi jumlahnya?
2: Kalau untuk wilayah dua kecamatan itu memang ada ratusan rumah terdampak banjir, tergenang, setidaknya itu di akses jalan masuk maupun di halaman rumah. Ada beberapa rumah yang masuk ke air, tetapi itu tidak menghalangi aktivitas warga. Artinya warga tetap bertahan di rumah masing-masing, tidak ada pengungsian dan juga tidak ada korban, timbul korban jiwa, baik banjir di Batangan maupun banjir di wilayah Kecamatan Gabus. Untuk Ketitang Wetan memang aktivitas tetap normal kecuali kegiatan belajar mengajar, karena di SD Ketitang Wetan terpaksa diliburkan karena halaman sekolah tergenang air, Pak. Itu.
0: Baik. Lalu ini disebutkan warga juga sempat mengalami sakit begitu ya, Pak Budi ya. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak Budi?
2: Kalau warga keluhan sakit itu tidak ada dalam catatan kami, tetapi kami tetap dibantu dengan jajaran dinas kesehatan dan Puskesmas itu siap untuk melayani masyarakat yang terdampak. Jadi kalau biasanya banjir kalau sudah lebih dari 2 atau 3 hari itu keluhannya kan gatal-gatal gitu. Kemudian kalau orang Jawa bilang masuk angin, begitu, itu yang kita layani dengan pengobatan dari jajaran dinas kesehatan.
0: Baik. Gitu, Mbak. Tapi kalau untuk kedua kecamatan ini baru pertama kalinya banjir pada saat ini atau seperti apa, Pak Budi?
2: Oh enggak, kalau itu memang wilayah langganan banjir ya, karena di wilayah Kecamatan Batangan itu memang posisinya di daerah aliran Sungai Widodaren, itu setiap tahun banjir, bahkan di awal tahun 2026 kemarin di bulan Januari, Februari, Desember, akhir Desember, Januari, Februari itu juga terdampak banjir. Tetapi untuk wilayah Tanjung Anom ini baru kali ini selama kurang lebih 35 tahun itu kemudian ada jebol tanggul di Dusun Paras. Jadi memang itu memang daerah banjir karena dua-duanya memang berada di tepian daerah aliran sungai, yang satu Sungai Widodaren yang berhulu di Pucak Wangi dan Jaken, sementara untuk wilayah Ngabus itu dari aliran Sungai Ngudo yang berhulu di Desa Ngudo, Kecamatan Winong. Itu, Pak.
0: Baik. Nah, Pak Budi, terkait proses evakuasi warga yang terdampak sejauh ini bagaimana, Pak?
2: Tidak ada evakuasi ya. Jadi tinggi air memang variasi antara 10 cm sampai 50 cm, tapi saya sampaikan di depan tidak ada warga yang harus dievakuasi karena aktivitas masih normal di dalam rumah. Kemudian mereka yang bekerja tetap beraktivitas bekerja, hanya memang mereka yang harus bekerja di sawah untuk saat ini di beberapa wilayah seperti di Ngening, kemudian di Raci, dan di Ketitangwetan, itu areal sawahnya masih tergenang air sehingga mereka tidak bisa beraktivitas di pertanian. Tetapi untuk mereka yang lain yang bekerja di bidang lain, di bidang mungkin buruh pabrik industri atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, mereka tetap bisa beraktivitas normal.
0: Baik.
2: Begitu, Mbak.
0: Lalu kalau untuk kendala di lapangan selama proses penanganan banjir seperti apa ini, Pak Budi, yang dihadapi?
2: Oke, kalau untuk penanganan kami di backup penuh dari Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi jebol tanggul di wilayah Ketitangwetan maupun yang jebol tanggul di wilayah Tanjung Anom Kecamatan Ngabus, kami sepenuhnya dibantu oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Artinya penanganannya sudah sangat baik, dan kendalanya itu kalau khusus untuk wilayah Kecamatan Batangan itu kendalanya karena tinggi muka air Sungai Widodaren ini saat ini masih tinggi, sehingga terpaksa penanganan tanggul jebol dengan penguatan dengan bronjong, kawat bronjong itu sementara ini dihentikan sampai hari kemarin. Sampai hari kemarin, tapi kalau hari ini tinggi muka air di Sungai Widodaren di masuk Desa Ketitangwetan itu sudah bisa memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan, maka penguatan tanggul dengan konstruksi bronjong akan diteruskan hari ini tadi. Begitu, Mbak.
0: Baik, lalu kalau untuk bantuan sendiri yang saat ini paling dibutuhkan warga, seperti apa, Pak Budi?
2: Ya, untuk bantuan yang dibutuhkan warga saat ini, memang yang dibutuhkan itu bantuan logistik pangan, terutama untuk mereka, untuk support makanan bagi warga yang kerja bakti membersihkan jebolan tanggul maupun membersihkan endapan lumpur di rumah masing-masing. Sementara itu yang diperlukan masyarakat, sedangkan untuk material lain untuk penanganan tanggul jebol sepenuhnya kami di backup atau dibantu dari Balai Besar Wilayah Sungai. Begitu, Mbak Hana.
0: Baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri masih mengantisipasi potensi banjir susulankah atau seperti apa ini, Pak Budi?
2: Ya, kami tetap mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang masih cukup tinggi di akhir Mei ini, meskipun kemarin dari kami, dari BPBD Provinsi juga sudah mensyaratkan bahwa nanti di awal Juni ini kita sudah masuk musim kemarau. Tetapi kita tetap waspada karena memang sekarang cuaca itu susah sekali ditebak. Biasanya kami di musim seperti ini kami sudah fokus untuk penanganan hidrometeorologi kering, tapi ini kami masih berkutat dengan hidrometeorologi basah. Itu memang kadang-kadang di luar prediksi kami. Tapi kami tetap siapkan masyarakat untuk selalu waspada, terutama masyarakat secara kerja bakti, swadaya itu membersihkan saluran-saluran air dari sampah supaya air mengalir lancar masuk ke sungai. Demikian, Mbak Ana.
0: Baik. Pak Budi mungkin dapat memberikan imbauannya begitu yang diberikan kepada masyarakat saat cuaca ekstrim ini masih berpotensi terjadi.
2: Ya, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, utamanya masyarakat Pati yang memang berada di tepian aliran sungai, baik itu yang berasal dari Pegunungan Muria Timur maupun dari Pegunungan Kendeng, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena Intensitas hujan deras masih kemungkinan turun beberapa hari ke depan. Kemudian juga supaya ikut bersama-sama menjaga tanggul, dan baik itu tanggul sawah maupun tanggul sungai, supaya tanggulnya terpelihara sehingga memungkinkan sungai itu mempunyai daya dukung yang kuat untuk menahan kiriman air baik dari daerah hulu Kecamatan Pucawangi dan Jaken maupun yang untuk wilayah Muria Timur yang masih dimungkinkan hujan turun di wilayah Kabupaten Jepara dan perbatasan dengan Pati. Begitu Mbak Hana.
0: Baik. Nah, kalau untuk daerah mungkin yang masih menjadi fokus pengawasan khusus saat ini di dua kecamatan itu saja kah Pak Budi atau bagaimana?
2: Ya, kami tetap fokus di dua kecamatan itu, ke wilayah Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dan wilayah Kecamatan Tambakromo maupun Winong, karena Sungai Ngudo itu hulunya ada di Desa Ngudo, itu masuk Kecamatan Winong, kemudian aliran sungai itu masuk wilayah Kecamatan Tambakromo dan Gabus. Maka kami himbau ke seluruh masyarakat yang ada di situ, kalau wilayah kecamatan selain Ngudo dan Batangan, yang kami minta waspada adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Sinom Widodo, kemudian Angkatan Lor, Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo, dan masyarakat Gabus yang tinggal di Desa Tanjung Anom, untuk tetap waspada. Kami selalu disupport oleh Kepala Desa, Camat, dan juga para Babinsa dan Babinsa Timas untuk saling tukar informasi perkembangan cuaca sewaktu-waktu berubah. Itu masyarakat di bawah selalu siap untuk kemungkinan-kemungkinan terjadinya banjir bandang berikutnya. Begitu, Mbak.
0: Nah Pak Budi, mungkinkah ada upaya jangka panjang ini yang diperlukan supaya banjir serupa tidak terus berulang di Pati Pak Budi?
2: Ya, untuk rencana jangka panjang memang kami sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat lewat pemerintah Kabupaten Pati supaya di daerah atas seperti misalnya di daerah Ngudo itu dibuat tanggul penahan supaya air itu bisa ditahan lebih lama di daerah gunung, karena ini untuk menggantikan fungsi hutan yang sudah mulai beralih fungsi menjadi tanaman semusim, sehingga diperlukan penahan. Ini gunanya untuk air yang ditahan itu bisa dimanfaatkan di musim kemarau, sebaliknya ketika di musim penghujan itu bisa turun ke bawah itu dengan volume atau debit air yang bisa diatur. Itu upaya jangka panjang kami. Kemudian upaya-upaya yang kami upayakan untuk waktu singkat itu memang normalisasi sungai, dan kami sangat tergantung kepada balai besar wilayah sungai, penanganan aliran-aliran sungai yang memang perlu dilakukan penguatan tanggul. Demikian Mbak Hana.
0: Baik, jadi semacam nanti upaya jangka panjangnya itu adalah dilakukan penguatan tanggul begitu ya Pak Budi ya?
2: Iya.
0: Dan saat ini juga masih dalam proses pembahasan begitu di Pemkab sendiri ya?
2: Iya, jadi itu sudah kami usulkan sejak tahun kemarin itu, upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Pati untuk mengusulkan ke kementerian, ke pusat, untuk supaya ada upaya untuk penguatan tanggul maupun membuat dam penahan di daerah atas.
0: Baik. Pak Budi, ini semoga di Pati segera kondusif kembali Pak Budi ya.
2: Amin, terima kasih.
0: Salam sehat selalu untuk Pak Budi ya, dan tim BPBD di sana. Salam tangguh.
2: Salam kemanusiaan.
0: Demikian tadi pendengar Kepala BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya berbicara terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah.
1: Wawancara Pro 3.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saengrambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Samba 97,4 FM. Ya, bersama dengan saya Melsa Triwulandari mengudara untuk Anda pendengar hingga jam 12 siang nanti dengan berbagai program acara Anda ikuti. Dan ya, kami ucapkan ya selamat menyambut ataupun menjalankan ibadah ya, tadi termasuk sholat subuh dan juga di antaranya adalah ibadah kurban berikan ya. Dan selamat hari raya Idul Adha bagi umat muslim, terutama juga semua masyarakat yang merayakan. Dan insyaallah pendengar ya, kami harapkan, kami doakan juga para pendengar semua tetap dalam keadaan baik, sehat, berbahagia tentunya ya, dengan semangat kurban. Di antaranya kalau temanya kali ini yang diusung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tentang spirit kurban merawat alam dan juga adanya kemanusiaan di sana berdengar, yang tujuannya di yang jelas ya untuk mempererat hablum minannas ya, hubungan kita dengan manusia dan juga hablum minal alam berdengar ataupun juga dengan alam. Dan ya, ibadah kurban ini bukan hanya sekedar ritual penyembelihan hewan, tapi juga jadi momen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Dan pendengar, di pagi hari edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026, kece akan ajak Anda pendengar dengan berbagai program acara kami hadirkan untuk Anda. Dan termasuk kita juga akan mendengarkan diantaranya Gema Takbir mendengar ya pada pagi hari ini, hingga nanti di jam 6 kita juga hadirkan untuk Anda di Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak jam 6.30 ya, Warta Berita Korwil ya, ataupun juga Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat juga kami hadirkan untuk Anda di pagi ini mendengar jam 6.30. Selanjutnya di jam 7 kita hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pro 3 Jakarta ya. Dan ya, kita juga akan hadirkan setelahnya mendengar di Kopi Anda dan juga Pontianak Menyapa di RRI Pro 1 Pontianak. Di jam 9 ada Cek Fakta, jam setelahnya pendengar ya kita akan ikuti musik dan informasi berjaringan siaran luar negeri, ada Voice of Indonesia pendengar. Dan di jam 10 kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi ataupun dialog pendengar. Kita juga akan hadirkan informasi mengenai Kita Indonesia. Setelahnya di jam 11 Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta kita akan ikuti. Jam 11.30 siang kita juga akan ikuti Samba Siang Pendengar dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu religi menjelang azan zuhur ya, yang nantinya akan berkumandang pada jam 11.44 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya teman-teman kita akan bertugas pendengar ya, hingga di jam 12 siang kita juga akan dengarkan lagu-lagu religi pendengar ya. Teman-teman kita lebih lanjut akan menemani Anda di Kamis ini pendengar. Jadi ya, tetap aja bersama kami di RRI Sambas 97,4 FM dengan semangat yang luar biasa di Idul Adha kali ini pendengar. Mudah-mudahan kita tetap menjaga dan mempererat tali silaturahmi di udara. Oke, tetap bersama di RRI. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahu Akbar. Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan turut menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir Kuburaya.
2: Semoga hewan kurban yang kita potong hari ini yang pertama memberikan kesehatan dan selanjutnya memberikan keberkahan kepada seluruh umat muslim.
1: Wali Kota Pontianak Edi Risti Kamtono terangkan makna Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial.
3: Momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan turut menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir di Kuburaya, dan Wakil Gubernur berharap daging kurban yang dibagikan dapat memberi keberkahan bagi umat muslim. Berikut kita simak laporannya.
1: Dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah yang penuh berkah, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan tampak berbaur bersama pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir dan juga warga setempat. Wagub Krisantus yang juga penasihat ponpes tersebut dalam suasana yang berbahagia itu menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pihak ponpes. Krisantus mengharapkan daging kurban yang disembelih dapat memberi berkah bagi umat muslim dan dapat memberikan kesehatan.
2: Hari ini saya menyerahkan hewan kurban. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kemudian semoga hewan kurban yang kita potong hari ini yang pertama memberikan kesehatan dan selanjutnya memberikan keberkahan kepada seluruh umat muslim yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha. Pondok Pesantren Mahir tentu bisa menghasilkan santri-santri yang berintegritas, berkualitas, memiliki kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi saat ini.
1: Tak lupa Wagub berharap Ponpes Tahfiz Modern Mahir dapat menghasilkan santri yang berintegritas dan berkualitas. Sementara itu, petugas pemotong hewan kurban Misrudin menjelaskan ketentuan dalam menyembelih hewan kurban. Pihak Ponpes pada Idul Adha tahun ini berkurban sebanyak 3 sapi dan 8 kambing.
3: Lebih bagus ini sekali ya, tapi tidak selalu aneh atau berapa kali. Yang dulu urat paling putus.
4: Berarti ada titik-titik yang harus diketahui.
3: Ini putus. Ini putus. Kalau putus, insya Allah aman.
1: Hewan kurban yang disembelih ini akan dibagikan kepada para santri dan warga sekitar Pondok Pesantren. Wilhelmus melaporkan.
0: Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Di Kalimantan Barat, kepolisian daerah menyalurkan puluhan hewan kurban yang tidak hanya diperuntukkan bagi internal, tetapi juga masyarakat luas. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Barat menyalurkan sebanyak 30 hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 13 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut diserahkan kepada pengurus Masjid An-Nur, Polda Kalbar, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian sosial jajaran Polda Kalbar, sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto menegaskan, distribusi hewan kurban telah dipetakan agar lebih banyak menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan.
5: Untuk hewan kurban yang ada di sekitar sini tentunya bukan hanya untuk dibagikan kepada personel Polri, tapi untuk masyarakat yang ada di sekitar yang membutuhkan. Kita sudah petakan, sudah datakan, dan tentunya ini kita akan lebih banyak, lebih besar kita serahkan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.
1: Sebagian hewan kurban disembeli di lingkungan Mapolda Kalbar, sementara sebagian lainnya langsung disalurkan ke sejumlah lokasi. Selain itu, sebelumnya Polda Kalbar juga telah mendistribusikan hewan kurban ke beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat. Melalui momentum Idul Adha ini, Polda Kalbar berharap kehadirannya dapat terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Indri Rizkita, Wilhelmus melaporkan.
0: Pengurus Masjid Jami Baiturrahman Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton dan berikut kita simak laporannya.
6: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edius Dikantono, Ketua BKM Masjid Baiturrahman, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edius Dikantono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
7: Hewan, kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden sapi limusin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batulayang.
6: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batulayang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batulayang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
8: Jadi waktu itu banyak nih Pak dari kantor wali kota yang menaik ini. Empat lima kali datang dari sapi ini. Dia menjelaskan ada gambarnya, fotonya. Jadi kami ini bentuk panitia. Panitia 20 orang sudah sampai ke wali kota. Jadi wali kotanya ada yang teman saya itu, yang Mejan itu. Jadi yang menyalur ke sini, jadi panitia itu 20 orang. Jadi orang-orang lain tidak akan mengganggu.
6: Satu di antara warga Batulayang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batulayang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
9: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapati bantu Presiden itu semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
6: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batulayang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Kita simak laporannya.
11: Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Rahadi Isman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar meski sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id sehingga umat muslim tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat muslim, tidak hanya untuk penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
7: Tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan.
11: Senada disampaikan Khatib Salat Idul Adha, Ustadz Sarani, ibadah kurban tidak hanya dimaknai secara ritual penyembelihan hewan semata, namun juga memiliki dimensi spiritual, sejarah, dan sosial. Menurutnya, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dirinya pun mengajak masyarakat menjadikan semangat berbagi dan membantu warga kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya saat Idul Adha.
12: Kurban Idul Adha tentunya makna penting dari hidup kurban ini tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual yaitu penyembelihan hewan, tapi lebih dari itu adalah dapat dilihat dalam tiga dimensi paling tidak, yaitu pertama religi atau teologis atau spiritual, yang kedua itu adalah historis sejarah, dan ketiga dimensi sosial.
11: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim, kawasan Makam Batulayang, untuk masyarakat penerima manfaat. Syarusani melaporkan.
0: Khutbah Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pondasi membangun keluarga berakhlak. Berikut kita simak laporannya.
13: Momentum Hari Raya Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata. Dalam khutbah sholat Idul Adha, Ustadz Ali Al-Hinduan mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai pondasi membangun keluarga yang berakhlak. Menurutnya, banyak persoalan sosial dan degradasi moral saat ini berawal dari lemahnya pendidikan di lingkungan keluarga.
14: Nah, jadi sebenarnya momentum kurban, di samping kita berkurban dengan kelebihan harta kita, kita juga harus ada memori ya, mengingat kembali taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, kepada Tuhannya, dan juga baktinya Nabi Ismail kepada ayahnya. Saya rasa ini juga perlu ya dihadirkan kembali di masyarakat, karena mengingat banyak sekali krisis-krisis di masyarakat itu dimulai dari pendidikan di keluarganya.
13: Dosen luar biasa FTIK IAIN Pontianak itu menegaskan keteladanan orang tua menjadi kunci membentuk anak yang taat dan memiliki akhlak baik. Ali berharap nilai pengorbanan, kepatuhan dan pendidikan keluarga terus dihidupkan di tengah masyarakat melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, panitia kurban Masjid Raya Mujahidin Pontianak mencatat sebanyak 30 ekor sapi dan 13 ekor kambing terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kabupaten Kayong Utara bersiap menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Agustus 2026. MTQ Kalbar ini diharapkan berlangsung berkualitas dan melahirkan insan Qurani yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Berikut laporannya.
13: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus didorong semakin berkualitas dari tahun ke tahun. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa menegaskan pelaksanaan MTQ tidak hanya berfokus pada sukses penyelenggaraan, tetapi juga melahirkan insan Qurani yang berkualitas dan bermartabat. Menurut Andi Musa, tema besar yang diusung, MTQ berkualitas dan bermartabat, harus diwujudkan melalui pengelolaan yang profesional. Penyelenggaraan MTQ diakuinya harus ditangani oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas serta integritas agar hasil yang dicapai juga melahirkan generasi Quran yang unggul.
15: Kemudian yang berikutnya, sukses kita berharapkan juga ada sukses prestasi ya di, kenapa prestasi nanti diukur dengan setelah di nasional tampil. Apakah hasil prestasi kita di tingkat provinsi ini berprestasi di tingkat nasional. Nah, jadi bisa saja sukses penyelenggaranya, tapi prestasinya tidak. Nah, kita harapkan sukses penyelenggaranya, sukses juga prestasinya di internasional.
13: Yeah. Andi Musa berharap seluruh cabang yang diperlombakan dapat menorehkan prestasi. Namun demikian, beberapa cabang dinilai memiliki peluang besar untuk diandalkan, di antaranya cabang tilawah serta hifzil Quran atau hafalan Al-Quran yang selama ini menjadi kekuatan kafilah Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain kesiapan peserta dan panitia, tuan rumah juga diminta menyiapkan 7 pelayanan dasar penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Pelayanan tersebut meliputi di antaranya kesiapan venue, layanan kesehatan hingga keamanan dan juga akomodasi. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda. Ya, Debi.
17: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kuburaya. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawang, Kota Pontianak, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi. Kemudian untuk malam hingga dini hari, harinya kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembapan udara kami perkirakan berkisar 60% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi berpotensi disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat, selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 6 titik panas. Untuk indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Devi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Devi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Devi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pos 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Saatnya kita ikuti di Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar untuk Anda. Tetap bersama di RRI.
2: Merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini tentunya di daerah masing-masing terkait dengan kondisi cuaca lalu lintas di pagi hari ini pendengar untuk Anda. Dan kami juga ajak Anda nantinya bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami sapa untuk rekan-rekan di pagi hari ini, pendengar untuk Anda, dan di Sintang di pagi hari ini ada Linda. Selamat pagi Linda.
3: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat ya.
2: Baik, kalau di Sintang kondisinya di pagi hari ini seperti apa Linda?
3: Baik, terima kasih Andre. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di Kota Sintang belum terlihat cerah, masih mendung-mendung seperti akan turun hujan ya, karena memang beberapa hari ini turun hujan. Untuk kondisi jalan juga masih terlihat sepi Andre.
2: Baik, terima kasih Linda untuk gambaran di awal dari Sintang di pagi hari ini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sana. Dan kalau di Entikong seperti apa Jeki? Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan teman-teman semuanya. Salam sehat dan selamat menikmati suasana hari raya yang kedua untuk hari ini. Kalau untuk wilayah perbatasan saat ini cuacanya disambut dengan cerah begitu di luar sana. Dan kalau untuk update lalu lintas sepertinya masih sepi. Mungkin karena masih dalam suasana hari raya Idul Adha yang kedua begitu Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Jeki. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
5: Selamat pagi, rekan Andre, teman-teman. Apa kabar, Andre?
2: Kabar baik. Kalau di sana gimana, Okrin, kabarnya?
5: Ya, kabarnya juga baik. Dan di kawasan Sabah Merah Sanggau, pagi ini cuaca cerah, cukup bersahabat ya. Kemudian masih tampak lengang, terpantau pandang mata kami. Ada beberapa masyarakat yang memang memanfaatkan waktu. Saya pikir ini masih suasana libur juga, jadi masyarakat jogging atau lari pagi ya di kawasan Sabah Merah ini menjadi tempat yang biasa dilakukan olahraga untuk masyarakat Sanggau. Kemudian di momen hari besar keagamaan, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, kemarin memang tampak cukup antusias ya, artinya ramai silaturahim mungkin ya, di beberapa masjid juga terpantau dalam proses penyembelihan hewan kurban, pembagian hewan kurban dan lain sebagainya. Dan selamat merayakan ya untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Sanggau dan dimanapun saja Anda berada Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sanggau Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
1: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, terutama bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
2: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Echa?
1: Saat ini cuaca sangat terpantau begitu cerah sekali ya, kalau lalu lintas sepertinya juga masih cukup lengang ya. Memang di hari pertama dan kedua ini terasa ya cukup hemat gitu sih Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sambas Echa. Kalau untuk di Pontianak sendiri terpantau di pagi hari ini sangat cerah ya. Dan juga kalau gambaran di Pontianak, mungkin kalau tadi malam juga di beberapa ruas jalan cukup padat juga di wilayah kota Pontianak ya. Tapi untuk di pagi hari ini masih terpantau cukup lengang untuk di sekitaran jalan Jenderal Sudirman, rekan-rekan semuanya. Dan kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Nah kalau dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan dalam suasana Idul Adha 1447 Hijri ya, yang penuh berkah gitu ya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ini tampak berbaur bersama dengan pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir dan juga warga setempat. Jadi wakil gubernur di sini yang juga penasehat ponpes tersebut dalam suasana yang berbahagia itu juga menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pihak Ponpes. Jadi Krisantus juga mengharapkan daging kurban yang disembelih itu dapat memberi berkah bagi umat muslim dan juga dapat memberikan kesehatan. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa Ponpes Tahfiz Modern Mahir ini dapat menghasilkan santri yang berintegritas dan juga berkualitas. Dan sementara itu petugas pemotong hewan kurban, Misruddin, menjelaskan bahwa ketentuan dalam menyembelih hewan kurban itu sendiri pihak Ponpes pada Idul Adha tahun ini berkurban sebanyak 3 sapi dan 8 kambing. Jadi hewan kurban yang disembelih nantinya akan dibagikan kepada warga atau para santri dan juga warga di sekitaran pondok pesantren itu sendiri. Nah itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan, dan kita bergeser dulu ya informasinya. Kita ke Sanggau deh, kita akan simak juga informasi terkait dengan bantuan sapi presiden tambah semangat kurban di warga Inggris nih ya. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
5: Baik rekan Andre, terima kasih, benar sekali ya, ini disampaikan oleh sekretaris masjid Miftahul Jannah Desa Inggris ya, Nong, mengatakan bahwa masjid Miftahul Jannah di Kecamatan Muko Kabupaten Sanggau tahun ini menjadi lokasi penyembelihan satu ekor sapi hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sapi bantuan ini disembelih bersama hewan kurban lainnya dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat di Desa Inggris. Dan kalau di Masjid Miftahul Jannah sendiri itu ada 14 ekor sapi dan juga 5 ekor kambing, ini termasuk 1 ekor bantuan dari Bapak Presiden RI. Dan untuk satu Desa Inggris sendiri ya, terdiri dari 3 masjid, ini total jumlah hewan kurban mencapai 24 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Miftahul Jannah ini turut melibatkan puluhan petugas yang telah disiapkan panitia, dan juga petugas ini terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga warga dari masing-masing RT yang ikut membantu proses pelaksanaan kurban setiap tahunnya. Di mana kalau jumlah petugasnya itu laki-laki ada 18 orang, ini perempuan ada 8 orang, termasuk penggali kubur ada 11 orang, dan juga ditambah lagi bantuan dari RT ada 9 orang. Nah itu petugas untuk kurban setiap tahunnya. Kemudian Nong juga mengungkapkan saat ini panitia kurban ini masih melakukan pendataan jumlah kepala keluarga penerima daging kurban dengan melibatkan para ketua RT di Desa Inggris sendiri. Kemudian pendataan dilakukan juga agar distribusi daging kurban ini dapat berjalan tertib dan merata kepada masyarakat yang berhak menerima. Dan masyarakat Desa Inggris merasa bersyukur ya atas bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden RI. Ya, ia menyebut daging sapi kurban bantuan presiden nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di 4 dusun yang ada di Desa Inggris. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Andre.
2: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Kita bergeser, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi dari JK ini terkait dengan KJRI Kuching gelar salat Idul Adha bersama dengan warga negara Indonesia atau WNI di sana. Seperti apa informasinya, JK? Silahkan.
4: Ya, betul Andre dan rekan-rekan pendengar, di mana kalau kita mulai dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching yang akan menggelar begitu salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia yang ada di Sarawak, Malaysia. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu kemarin 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Malaysia di halaman kantor KJRI Kuching Lot 86 Section 53 Jalan Sentral Timur Kuching, Sarawak. Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini melibatkan staf KJRI, kemudian keluarga besar KJRI Kuching, serta masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Sarawak.

0: dan ramah tamah KJRI bersama WNI dan pihak perusahaan. Zulkifli berharap momentum Idul Adha dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai keimanan masyarakat Indonesia di Sarawak. Menurutnya, perayaan tersebut juga ini menjadi pengingat agar WNI tetap menjaga ibadah dan rasa syukur selama merantau di luar negeri. Melalui momentum Idul Adha, Idul Adha ini, Zulkifli mengajak seluruh WNI di Sarawak agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Malaysia, selain menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kepatuhan terhadap hukum dinilai penting untuk mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian di wilayah Sarawak tersebut. Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser, kita ke Sambas terkait dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Sambas yang berlangsung dengan suasana khidmat dan juga tenang. Seperti apa informasinya, Eca, silakan.
2: Baik, dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memang berlangsung dengan suasana yang cukup khidmat, aman dan juga tenang ya. Di mana ribuan umat muslim di berbagai penjuru daerah perbatasan mengawali hari kemenangan dengan melaksanakan sholat id berjamaah secara tertib di berbagai masjid dan lapangan terbuka. Dan momentum keagamaan ini jadi cermin kuatnya nilai kebersamaan hingga kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat Kabupaten Sambas dalam membantu sesama. Semangat kurban juga sangat luar biasa terlihat ya di berbagai masjid ya, terutama di Kabupaten Sambas ini yang memang sangat luar biasa masyarakat berkurban untuk di tahun ini. Kemudian untuk suasana khidmat dan penuh berkah ini salah satunya berpusat kita soroti di Masjid Agung Babul Jannah Sambas. Dan dikutip dari laman Facebook resmi Masjid Agung Babul Jannah Sambas, pihak panitia kurban pun menyatakan bahwa seluruh proses diantaranya pemotongan hingga pengemasan daging ini dilakukan secara bergotong royong oleh para pengurus, remaja masjid atau juga demi kelancaran mekanisme penyaluran di lapangan. Dan pelaksanaan ini tidak lepas juga tingginya antusias para pekurban yang memang mempercayakan amanahnya ke Masjid Agung Babul Jannah. Dan salah satu panitia kurban Masjid Agung Babul Jannah mengatakan bahwa tahun ini Masjid Agung Babul Jannah itu menyembeli hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan satu ekor kambing ya. Dan diantaranya ya, langkah yang proaktif ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat ya, khususnya mereka yang kurang mampu, bisa merasakan sukacita dan tentunya berkah hidangan di hari raya secara baik. Dan pemerintah Kabupaten Sambas juga memberikan apresiasi tinggi atas kondusivitas wilayah hingga tingginya partisipasi masyarakat dalam ibadah kurban di tahun ini, meskipun diantaranya sempat dibayangi ya oleh tantangan cuaca dan juga terhadap stok peternakan yang ada di Kabupaten Sambas ini. Tapi kelancaran perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini diharapkan bisa mempererat lebih kuat ya tali silaturahmi dan memperkokoh ketahanan sosial antar warga. Dan semangat rela berkorban yang ditunjukkan umat muslim di Sambas ini diharapkan juga terus membekas di dalam kehidupan bermasyarakat demi kemajuan daerah untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Andre.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Habib Hasan tekankan keteladanan Nabi Ibrahim dalam khutbah Idul Adha di Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu 27 Mei 2026 ini menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Nah, salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Baning Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib yakni Habib Hasan bin Alwi Aledrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Nah, usai salat kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, menurutnya kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan dan ketaatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang. Nah, inti dari khutbah yang saya sampaikan di hari Idul Adha

0: Ini adalah bagaimana meneladani Nabi Ibrahim dan beliau menjadi ikon dalam peringatan Idul Adha. Dan Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Saya baru pertama kali ke sini, saya melihat kekompakan umat Islam di sini luar biasa. Dan sementara itu salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Baning Sintang, Ria Trinanda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, katanya Idul Adha itu bisa menjadi titik balik untuk menjadi lebih baik. Semoga kedepannya amal-amal ibadah yang sudah dilakukan bisa terus istiqomah dan berkelanjutan. Tidak hanya saat Idul Adha saja, tetapi juga di hari-hari lainnya tetap konsisten melakukan kebaikan. Nah, dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulan dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Demikian Andre, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini, dan nanti akan kita sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1 setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
6: Halo RRI.

0: Kembali pendengar masih di Kabar dan Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang menyalurkan sebanyak 30 hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 13 ekor kambing pada perayaan Idul Adha di tahun ini. Jadi hewan kurban ini diserahkan kepada pengurus Masjid An-Nur, Polda Kalbar, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian sosial dari jajaran Polda Kalbar sekaligus juga upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar. Dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol PP Trismanto menegaskan bahwa distribusi hewan kurban ini telah dipetakan agar lebih banyak menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebagian hewan kurban disembelih di lingkungan Mapolda Kalbar, sementara sebagian lainnya langsung disalurkan ke sejumlah lokasi. Jadi selain itu juga, sebelumnya Polda Kalbar itu juga telah mendistribusikan hewan kurban ke beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat. Jadi melalui momentum ini, Polda Kalbar berharap kehadirannya dapat terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Polres Sanggau turunkan 250 personil saat Idul Adha. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
1: Baik, terima kasih Andre. Polres Sanggau menurunkan sekitar 250 personil ya untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Sanggau tahun ini, di mana Kabak Ops Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibawa yang mengatakan pengamanan difokuskan di 47 masjid dan satu lapangan pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di wilayah hukum Polres Sanggau. Dan jumlah masjid di wilayah hukum Polres Sanggau ini mencapai 271 masjid, namun pengamanan diprioritaskan pada lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha, dan diperkirakan kemarin sempat dipadati masyarakat. Kemudian juga selain pengamanan ibadah, kepolisian juga mengantisipasi potensi gangguan kantipmas ya, seperti kemacetan, kemudian kecelakaan lalu lintas saat masyarakat menuju lokasi ibadah. Dan tentu pihak Polres juga menghimbau kepada masyarakat tetap mengutamakan keselamatan berkendara selama perayaan berlangsung. AKP PSC Kusuma Wibawa yang menyampaikan Polres Sanggau juga mengoptimalkan koordinasi bersama Polsek Jajaran ya untuk memastikan bagaimana lancarnya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, kemudian berjalan aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, di mana pengamanan juga dilakukan tentu sebagai upaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama menjalankan ibadah dan rangkaian perayaan Idul Adha tahun ini. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau, Okrin. Dan kita bergeser, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan pasar murah di Pemangkat dinilai sangat membantu masyarakat. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
2: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas yang memang cukup masif ya memperluas jangkauan operasi pasar murah bersubsidi di sejumlah kecamatan, menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat pasca perayaan Hari Raya Idul Adha ya 1407 Hijriah. Dan langkah ini dilakukan secara kolaboratif juga mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap terjadi seputar Hari Besar Keagamaan. Dan kehadiran pasar murah ini juga sangat penting ya bagi masyarakat, terutama di daerah perbatasan yang bisa mendapatkan komoditas pangan utama dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dan dikutip dari Pontianak Pos, Bupati Sambas Satono bersama Ketua TPPKK Sambas Yunisa dan berbagai jajarannya Kepala OPD yang sebelumnya meninjau langsung jalan di daerah Kecamatan Pemangkat. Nah, sementara dari Wakil Bupati Sambas Herwaldi yang mengawal pendistribusian paket sembako murah di Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Ramat. Dan kehadiran dari para pemimpin daerah memastikan proses penyaluran subsidi pangan berjalan tertib dan tepat sasaran bagi keluarga yang membutuhkan. Apalagi pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Pemangkat ini dinilai sangat membantu masyarakat setempat di tengah menghadapi menghadapi peningkatan kebutuhan rumah tangga yang sebelumnya juga ya sebelum perayaan Idul Adha. Nah, dalam operasi tersebut pemerintah menyediakan paket kebutuhan pokok berisi beras, minyak goreng dan gula pasir yang telah disubsidi secara signifikan. Dan satu paket komoditas pangan yang di pasaran normal berharga sekitar Rp130.000 dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp90.000 berkat sinergi diantaranya berbagai masyarakat di program CSR ini. Dan Pemkab Sambas dalam hal ini berkomitmen untuk terus mengupayakan agar pasar murah bersubsidi dapat digelar secara berkala dan juga merata untuk di seluruh wilayah kecamatan. Dan kolaborasi berkelanjutan harapannya bisa diperkuat dengan berbagai strategi jangka panjang, dan harapannya pemerataan akses pangan murah bisa membantu ya beban pengeluaran rumah tangga masyarakat khususnya sebelumnya di daerah pemangkat dan ya bisa ditekan. Kembali Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan ratusan PMI tanpa dokumen dideportasi melalui PLBN Antikong. Seperti apa informasinya, JK, silakan.
3: Ya, betul Andre, masih informasi dari luar negeri. Khususnya di Malaysia, ratusan pekerja migran Indonesia bermasalah PMIB ini kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui jalur perbatasan Tepedu, Serian, Sarawak menuju pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan sebanyak 104 orang didampingi pemulangannya oleh KJRI Kuching. Dan yang disampaikan oleh, ia menjelaskan maksudnya hasil pendataan menunjukkan mayoritas WNI yang dideportasi tersandung pelanggaran administrasi keimigrasian. Sebagian besar dari mereka diketahui masuk atau bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi yang sah. Dan disebutkannya, sebelum dipulangkan, PMIB tersebut ditempatkan di Depo Imigrasi Semuja, Serian, Sarawak, Malaysia. Setelah menjalani masa tahanan, PMIB diperbolehkan kembali ke tanah air. Dan disampaikan konjen, berdasarkan surat penyertaan dari otoritas Malaysia, sekitar 80% WNI yang dipulangkan tidak memiliki dokumen lengkap seperti paspor maupun visa kerja. Dari total 104 deportan, hanya 23 orang tercatat memiliki paspor, sedangkan 81 lainnya tidak berdokumen atau menggunakan dokumen yang tidak lengkap. Untuk memfasilitasi pemulangan, Zulkifli KJRI Kuching menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan petugas di PLBN Antikong. Setibanya di PLBN Antikong, lanjut Zulkifli, para WNI kemudian diserahkan kepada Satgas Penanganan Pemulangan WNI untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lanjutan. Setelah itu, mereka dipersilakan melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Andre.
0: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong yang juga merupakan informasi penutup di pagi hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya, terima kasih Linda yang ada di Sintang.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih tadi Jackie yang ada di Antikong ya.
3: Sama-sama, terima kasih kembali juga Andre.
0: Ya, baik, terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
1: Siap, terima kasih Andre.
0: Dan untuk Eca yang ada di Sambas, terima kasih.
2: Siap, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar, terima kasih banyak. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tanggung ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Kabar dari Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas dan saatnya kami ikutkan Anda di Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.